0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM, yang tengah menonton di TV OK masa tu, Uruguay bertemu dengan Spanyol, masih lagi lah terikat 0-0, walaupun dah 18 minit berlalu.
1: Baru 18 minit.
0: Tapi menanggap game tu tadi, ada seimbang lah perlawanan silatnya.
1: Masih awal untuk dibicarakan.
0: Oh, malumlah bunyi silat Spain nang cemia.
1: Okay, jom kita nak menyantuni dulu komen-komen di Rumah Biru. Kita ada komen di Facebook, kita tu Irham Katapa. Oh. Yang mana steady tak dua hari tu cerita bull. Nak rindu hati you.
0: Terima kasih you.
1: Berapa hari bulan game ngantung? Final 10 hari bulan final bulan 7 ke lah.
0: Lalu nak lalu nak final.
1: Lalu nanya tarikh final.
0: Tentang dia final aja.
1: Jangan gi jauh ya perjalanannya. Bulan 7 ke lah finalnya.
0: Cikgu Dolly Jumat kita tu, nyamada salam bagi Sabtu di bulan Muharram. Cuaca cantik elok je bagi tu di Seratok tu. Salam hujung minggu hadir di Rumah Biru. Perancangan saya dah gila lah rancangan. Merancang nak duduk dan bolah urusan di rumah macam biasa je lah. Dengar Dario Soy FM sambil pola serapan apa ada, telur dadar dan nulung ngukus pau dari kutub utara. Sejuk buku. sedap pakai serapan. Terima kasih.
1: Okay Yus, kita cuba tangga dulu live di Rumah Hitam. Yus, kami nak baca komen daripada Said Muhammad Azlan Shah. Sebab ada lekat-lekat siah tanya.
0: Oh, lekat-lekat ke?
1: cuba kita bikin. kita atur dulu siang.
0: Sekejap.
1: Okay, sambil kita baca komen daripada Said Muhammad Azlan Shah. Okay, Mada, salam Sabtu. Hari tu, kerja setengah hari. Balik kerja, nak pergi beli durian. Bini kami seminggu dua tu, katanya dah berpantun. Nyom beli durian. Belilah. Jadi, Mada, kami di Senanjung, situ durian jatuh menjunam harganya.
0: Ya kah?
1: Musang King dalam RM16 ke RM20 sekilo. Durian bagus katanya, besar, kacak isi. Durian kampung kahwin RM20 seplastik besar. Muat dalam 5 ke 6 biji durian lah.
0: Ui, mantap ya.
1: Jadi mana kami di Putrajaya situ, hari-hari orang beratur panjang. Dari pagi sampai ke malam. Beli durian ya.
0: Induk hati.
1: Jadi mana sebelum tu, hanya beli durian kampung RM18 sekilo. Beli 3 biji RM100. Si puas rasa makan tok dah murah dah. Jangan si ambil peluang beli katanya. Tapi nak murah macam ni pun durian situ katanya si semurah durian kita di Sarawak. Mun Sarawak nang heaven lalu rasa berbeli durian katanya.
0: Iyalah. Jadi yang berada di Rumah Hitam tolong komen dulu mun lain okey, komen lah.
1: Okay. Post, kita post dekat sini.
0: Post
1: masih okey, masih belum okey.
0: Masih belum okey. Mun kita orang dah naya ya yang menonton di Rumah Hitam, coba tolong komen dulu adakah dah okey kah ataupun masih ada problem.
1: Kita masih post, belum okey. Mungkin kita post ya, memang saya ada suara tu.
0: Ya kah? Okeylah. Saya coba ngatur dulu. Jadi kepada kita orang yang tengah dengar.
1: Saya ada suara.
0: Hilang suara.
1: Ade. Jah Zainal. Hai Jah Zainal.
0: Ready.
1: Mek nyambung baca Jah Zainal lah.
0: Aku baca dulu.
1: Nyamada situ macam biasalah, tengah mengolah kuih bongkol. Ya jak nak nangga main bowl, ya jak nak nesah katanya. Aduh. Sekejap ke dalam, sekejap ke dapur, kenanya macam ya. Cuma kita buka handphone, tak buka RTM klik. Kah kita kat mesin nak tengah cuci baju nak. Mu tak di sinki ya. Kah tak di atas park kita kah? Atas park. Okey, dah nyama dah macam tu juga. Biasalah katanya nak nama kita tok minat main bowl. Apa-apa pun katanya untuk pasukan Jepun. Jepun bertemu dengan Brazil ke lah. Tim dak use Brazil.
0: Biasalah Brazil tu menang bah.
1: Jadi nyama dah semoga terus melangkah ke perjalanan yang seterusnya. Tim Jepun tu. Good luck untuk Jepun. Okeylah katanya DJ berdua. Ya jak komen kami. Satu bola satu dunia. Selamat pagi sahabat-sahabat kesayangan.
0: Thank you Mas. Ada suara tanya. Alhamdulillah lah. Saya berusaha tadi agak mikik. Terasa saya keluar tool ke mikik ya. Alhamdulillah lah. semata-mata kita orang nak menonton live di rumah hitam. Okey. Jadi untuk pagi tu masih lagi 23 minit dah berlalu. Uruguay bertemu dengan Spain masih lagi 0-0. Apa cerita?
1: Ya.
0: Lamine Yamal, apa cerita?
1: Ya. Baru berapa minit dah hydration break. Nataklah ha. Sihal.
0: Sihal kita kata
1: boleh atur satu jigi.
0: Kita orang nanggar Uruguay gol kata ah. Ah, orang nanggar.
1: Hey, jangan madah macam ni. Spain akan skor pastor.
0: Ah, mas,
1: ui,
0: mas
1: kita nak stadium ni, mas. Stadium kacau.
0: Oh, stadium. Oh, ui, stadium.
1: Bergantung-gantung stadium ah. Gantung atas bukit eh.
0: Tapi kacak lah stadiumnya lah.
1: Stadium kacak eh.
0: Yang menonton FIFA World Cup masa tu ataupun yang menonton di live TikTok, dua serentak sekali. Terima kasih banyak-banyak kita orang lah yang menonton sampai dua lah. Makan bubur kacang dengan buah durian katanya.
1: Iyo, sedap. Kita pun nunggu syarat juga lah, Yus.
0: Oh, betul. Ali, Uruguay. Jadi, terbaik.
1: Uruguay.
0: Dengar tak? Uruguay padanya.
1: Uruguay?
0: Uruguay menang kah?
1: Salah.
0: Ali.
1: Salah. Tidaklah. Kita sama-sama nanggar lah. Sampai ke whistle penamat dibunyikan.
0: Alah, kami juga lah yang menyapa kita di Rumah Hitam. Terima kasih yang dah share tadi now. Yang like. Minta tolong kita orang like. Lepas saya share sekali. Lepas saya hantar komen kita orang lah. Waalaikumsalam kat Jemaah Bohri kita. Sama juga dengan Ina SN. Waalaikumsalam. Tanya, terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Sadiah Jidiah juga ada. Nya pun berkongsi lah. Nya ada. Nya pun kata orang tek menjalani rutin harian lah. Tiap-tiap pagi. Terima kasih banyak-banyak kita yang berada dalam Rumah Biru, yang dah komen, yang menonton. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya. Bah, kita nunggu isyarat dari rakan kita ni tau. Dah ada bunyi kat sini dah.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Nak berlagu lah.
0: Sambil-sambil kita nunggu DJ Azaz kita. Di Kapit masa tu.
1: Oh, sebab dijadualkan 8.30 pagi tau.
0: Jadi kita nak berhibur dulu lah, Jai. Kita nak dengar lagu Crystal dulu lah. Ya. Memburuk impian.
1: Kita pagi dengar lagu Crystal tapi mata kita nanggar bola. Kita nak layan bola ajak tau.
0: Tapi sebelum ni, jom kita dengarkan dulu selepas tu Dewa 19 Larut untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Santai
1: aja.
2: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Alright, sebenarnya kita nak singgah ke Kapit untuk program Sarawak Ku Sayang edisi yang keempat. Kita nak dengar apa yang dikongsikan oleh DJ Azaz di Kapit masa tu. Jom kita sama dengannya. Assalamualaikum Azaz.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ajay dan juga Yus.
1: Ya.
2: Apa-apa? Saya sih suka kesorangan. Saya bersama dengan Din. Orang kan kita dari sebuah kan Din.
3: Yus, Jai.
0: Sudah makan
3: sebuah kita si, mungkin si sempat bersama dalam cerita hari tu. Jadi kita awal lah kita.
0: Ada makan roti canai goreng.
2: Air baru ya dalam masa 15 minit tadi kok. Masa roti canai goreng.
1: Sedap.
2: Mantap. Yang original.
1: Dengar aja Medua Yusuf.
0: Ada musim dabi
3: ke sini. Tempat lainnya bukan original ya, Yus. Canai goreng itu memang Kapit.
2: Mesti di Kapit. Ada. Tapi saya suka lah Din, Yus dan juga Jai. Kalau kita, karena saya pertama kali datang ke Kapit nak berbandingkan di tempat-tempat yang lain untuk program Sarawak Ku Sayang tu, kerana di tempat lain kebanyakan bandarnya di dataran aja.
0: Dah cari tanah kedai ke Azaz?
1: Azaz.
0: Dah.
1: Ya, pertama kali sampai Amok Culit tanah Kapit.
2: Di Kapit tanya bergunung ganang tahu.
0: Bergunung ganang.
2: Ada lembah-lembah ibarat lembah kesepian.
3: Bukan cari tanah di daya aja dia.
1: Lembah kesepian.
3: Dengan berendam kaki dengan apa di Sungai Batu mari enak.
2: Ya Din mari ya. Sempat melah konten ya.
0: Ada nangga rumah panjang tepi sungai.
2: Ada. Untuk majlis perasmian ngiling bidai ya. Mana pergi dah.
1: Betul lah ya. Memang di Kapit lah kita yang.
0: Okeylah di Kapit. Silakan Azaz dengan Din silakan untuk.
2: Terima kasih Sulu.
1: Hai.
0: Wah, udah nemu Jako Iban ya.
1: Nemu ya Jako ah.
2: Okey Din, kita nak kongsikan untuk program Sarawak Ku Sayang untuk di Kapit, lokasi keempat kita dari Limbang, Kemiri, Bintulu dan sekarang di Kapit di perkarangan Dewan Suara Kapit. Acara telah pun bermula dari hari semalam hinggalah pada hari esoknya. Kita pun sebenarnya menantikan insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti, lebih kurang sejam dari sekarang. Kita menantikan program Radis Perasmian Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit ya. Dan untuk acara keseluruhan bagi hari ini Din, yang boleh kita kongsikan.
3: Ya, seperti yang berlangsung hari Maghrib juga Azaz dan juga untuk panduan pendengar. Jadi kita di perkarangan Dewan Suara Kapit tu, terutamanya usahawan terus dibuka dari awal pagi tu sampailah ke malam gelap. Begitu juga Kapit Kitchen terus dibuka seperti semalam juga. Jadi orang ramai jangan takut nak lapar ke apa nak. Ada tempat Kapit Kitchen memang menyediakan
2: dekat
3: tempat memang dekat dengan kemah utama, pentas utama, jadi boleh datang di sini. Dan hari itu untuk hari yang kedua turut dibuka Kafe Kitchen dan juga pastinya acara yang dinanti-nantikan iaitu majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang Kapit 2026. Azhar akan maklumkan lagi lebih detail lagi lepas tu. Dan juga turut diadakan pertandingan mewarna ibu dan juga anak Kapit Got Talent di sebelah petang, dan juga pertandingan futsal di gelanggang futsal Dewan Suara serta pertandingan e-sport di kemah utama, dan juga acara-acara lain yang turut berlangsung. Dan di sebelah petang tu juga turut diadakan pendaftaran e-peraduan. Ditutup sekejap lah. Dan juga cabutan hadiah e-peraduan di kemah Sarawak Pavilion dan juga Sibis. Dan juga pendaftaran e-peraduan dibuka semula selepas ya konsert rakyat pukul 8 malam di kemah utama. Itu menjadi tumpuan juga sebenarnya untuk
2: malam tadi konsert tadi, malam konsert kebudayaan.
3: Kebudayaan.
2: Jadi
3: malam tu konsert rakyat di kemah utama, dan juga pameran utama kaunter perkhidmatan pendaftaran turut dibukalah untuk orang ramai sehingga 11 malam tu konsert rakyat selesai pukul 9 malam ditutup untuk pameran utama dan juga kaunter perkhidmatan.
2: Ya,
3: untuk tentatif untuk sepanjang hari tu.
2: Dan kita pun seperti mana telah nyatakan tadi, kita masih lagi menantikan ketibaan tetamu kehormat kita iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak bagi majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit 2026 di perkarangan Dewan Suara Kapit ini, yang mana selepas ketibaan dijangkakan pada pukul 10.30 pagi kelak ada persembahan tarian pembukaan, seterusnya ada ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P215 Kapit. Juga ada juga tayangan video khas pembangunan bahagian Kapit itu yang kita nantikan macam mana pembangunannya di bahagian Kapit itu, Din.
3: Betul Azaz.
2: Dan selepas tayangan video berkenaan akan diteruskan disempurnakan dengan ucapan perasmian oleh tetamu kehormat kita dan juga simbolik penyampaian ya, dan juga simbolik pelbagai simbolik penyampaian cermata dan juga persembahan lagu Sarawak Maju Makmur. Dan sidang media bersama Yang Berhormat Premier akan dilangsungkan, dan selepas itu Yang Berhormat Premier Sarawak akan mengadakan lawatan ke kemah Sarawak Pavilion dan services. Itu yang dijangkakan bermula pada pukul 10.30 minit pagi. Dan di luar studio mini kita ni memang ramai yang sudah pun menantikan, bersedia-sedia untuk menantikan ketibaan Yang Berhormat Premier kita ni, Hadin.
3: Keadaan cuaca juga azas.
2: Alhamdulillah.
3: Semalam nak
2: sejuk.
3: Sama juga. Saya dapat nasib hujan juga.
2: Okay. Jangan nak sangka di konti Serai FM dia sejuk. Kita pun di situ sejuk. Alhamdulillah. Sejuk juga, jadi Yus jangan marah ya. Dan kita pun masih lagi merasakan cebisan-cebisan roti canai kapit di sini. Rasanya itu saja, masa pun tidak mengizinkan. Yeah. Selamat pagi, kita ada berita. Untuk itu, Din, kata terakhir untuk semua yang sedang mendengar siaran kita yang ingin pergi untuk program Sarawak Kusayang,
3: pastikan anda datang untuk hari kedua hari itu. Dan juga esok 28 hari bulan kita masih berada di situ untuk
2: ada
3: siaran
2: e-peraduan
3: video mini kita juga. Jangan lupa untuk dapatkan info-info yang terkini.
2: Yus, ya Jai, ada yang tak puas hati ke?
0: Rindu hati kita dapat makan candai goreng.
3: Yus,
2: siapa yang penting tu, kami cubalah untuk berendam seketika lah bersama dengan Din kelak.
1: Baik berendam, kelas.
0: Kelas. Putus kaki kelak.
3: Bukan. Jai dan juga Yus, kirim salam dengan kawan-kawan kita di stesen yang lain kelak dalam kita hari itu.
0: InsyaAllah. Jadi terima kasih. Din, Azaz, terima kasih.
2: Sama-sama. Semua di mini studio ini mengucapkan selamat pagi untuk selamat pagi Sarawak. Bye.
0: Terima kasih Azaz. Jadi kita dah bimbo dulu dan 9 pagi utama 9 pagi kita dapat kita ikuti.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akid serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewa Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara kepusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Alright, terima kasih untuk semua yang untuk mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Dan macam biasalah, hari Sabtu kita ada cerita gitu. InsyaAllah kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Sibu ya, Syeda.
1: Sibu Syeda itu sebab buat laluan untuk temu bual bersama dengan tetamu sedaknya di studio lah. Oh.
0: Betul. Dan dia akan bersama dengan Dato' Amar di Sibu FM, live this year. Jadi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman aja.
1: Kecuali Sibu. Ya. Okey, dan kita nak menyapa dulu Yus di ruangan komen di Facebook di Rumah Biru kita. Said Alidrus yang dah apa cerita kita dua pagi tu.
0: Ya, cerita tentu aja.
1: Bila kita dua nak bertanam sayur.
0: Awaklah, lu nak tanam sayur.
1: Yo, masuk kelas lo. Awak sebelum tanam sayur tu mau masuk kelas lo. Betul,
0: kelas ditanam sebarang sih jadi lah.
1: Cuma aja benih sayur kelak. Lalu jadi lalang.
0: Bagus betul tanam lalang.
1: Ku tanam sayur rupanya lalang. Boleh juga pakai sayur lalang ke?
0: Boleh. Lalang sih belum ditanam, nyatanya pada tumbuh ke diri.
1: Jadi kambin makan lalang.
0: Aduh, ya. Okeylah Sofia Masuni. Jemaah dah salam Sabtu lah buat semua. Pagi tok kelak nak ke masjid, nak ngupak, nak bawang, nak ngurus apa yang patut kelak. Sebab esok nak mula bubur Asyura di masjid. Gagol lah Kampung Rajang pagi esok. Oh, terima kasih.
1: Nyaman bubur Asyura.
0: Bagus atau aktif kan? Jujung minggu mula bubur.
1: Sempena dengan hari Asyura. Kita ada daripada di situ Nur Abdul. Okey, dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Yus Jai. Waalaikumsalam. Ya, doakan semua peserta kontinjen negeri Balit membawa kejayaan untuk negeri kita. Balit main apa tu?
0: Main apa? Sukan apa?
1: Oh, sukan apa? Padahlah kontinjen negeri Sarawak tu ngikut kejohanan apa?
0: Si pada. Kelak memang dah kita orang ngikut World Cup. Susah juga.
1: Ngikut World Cup.
0: Okeylah. Pak Su Omar pun ada juga menyapa kita begitu. Assalamualaikum Yus Anjay. Ya, salam hujung minggu. Selamat tugas di Konti Saifah. Semoga dirahmati Allah dan ceria lah selalu. Amin. Terima kasih Pak Su Omar. Ada lagi Jai?
1: Ada. Kita ada Rohani AJ. Baknya Rito nyenangga Spain goal nak katanya. Oh, tadi ya. Pasalnya malah nyengok sekejap dulu. Concentrate nangga apa Spain dengan Uruguay. Oh, okey, saya dah hal. Boleh keluar masuk live kita.
0: Boleh, saya dah masalah. Boleh,
1: saya dah masalah.
0: Terima kasih Mak Ngah, salam hadir tanya. Okey. Noraini Amrin nyamada pagi tek DJ lagu yang ancak juga tanya. Si jalan si sini cuaca tang mendung ja. Ngemas rumah ajak DJ ngatur bunga. Salam sahabat ceria hari Sabtu. Terima kasih.
1: Kita ada Rosie Izior. Tak tahu
0: nama.
1: Yang badahnya mendengar So FM dari Hat Yai. Hat Yai Thai. Sama di kap
0: tom yam.
1: Yang badah lagi teman orang pergi Hat Yai shopping dan jual makan real tom yam. Terima kasih Hat Yai.
0: Kap rungkap.
1: Ya. Tom yam
0: gun.
1: Ya. Tom yam dap. Dap.
0: Okey.
1: Anak jat lah.
0: Okeylah. Terima kasih. Siti Zubaidah ada jual buy one free one. Di rumah hitamnya masuk, rumah birunya masuk.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih dengan kita lah. Datang baru buy one free one tanya. Selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih.
1: Okey, dan lagi kita ada Alice Mandetra. Yang pada siang sampai ke petang. Dari petang sampai ke malam.
0: Ui.
1: Dari malam, lihat lagi bol. Yalah rutin biasa kami tu katanya. Orang setia cinta yang satu dengan Sarawak FM. Dan apa? Satu bola sejuta peminat.
0: Jadi kita nak bimbo dulu pagi tu. Kita nak dengar lagu daripada Chris Patih, Mengenangmu, sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk cerita.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Dan pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak daripada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
4: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
3: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
4: Ya.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Hello, selamat pagi.
4: Halo.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Sehat.
7: Alhamdulillah.
3: En, okay En?
5: Okay.
3: Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
4: Ingat penyampai wanita kita te.
5: Oh.
4: Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Oh. Mungkin teknikal lah nak.
3: Ingatkan bunga, berhal kumbang.
5: Kumbang.
4: Ni tunggu-tunggu buat nama si jua. Maksa tak ginte tak siapa sebenarnya.
3: Hai Zana, di Bintulu Zana.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam.
3: Zana aku. Oh, Zana sehat Zana.
8: Alhamdulillah sehat. Nah, tambah sehat di Bintulu tu Yus, Jai.
3: Merah makna.
8: Malasku.
3: Hai Amy, Amy Siaman, Amy. Ah, Zana ya. Merah. Wah, merah makna.
9: Sinya dah mengalah bibir kakak Amy-nya tu.
4: Jadi aku jadi perhatian ya Zana.
8: Belajar dari Amy, belajar dari Amy.
3: Buka, mesti belajar buka kakak kelas.
9: Dulu buka kelas di Bintulu ya. Ya ya. Tak tahu eko-eko.
8: Aduh, pecah rahsia dah Amy.
4: Cukup dah ilmu beri di pun Amy kanya.
3: Cukup.
9: Ya kami sidak geng-geng dah diberi cukup merah ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Dia tak enak pun sidak.
3: Sidak lain tak semua dah nampak muka ni syas.
8: Ada, tapi kena muka kami si keluar siya.
3: Ya.
9: Ni syas tu.
8: Entahlah.
9: Syas tu nanti dalam.
4: Kena muka Amy ya syas.
8: Entah.
3: Dalam
8: kena,
3: alam lain syas tu.
8: Benda ya. Kami
4: nyamuk di mush ya syas. Mush ya mush.
8: Ada si.
4: Saya ada orang yang tak siaga. Ada si. Ada.
8: Ada.
4: Bawa ada.
3: Bawa ada mukanya. Okeylah banyaklah nak dikongsi ni sama-sama kita.
4: Sibu
3: saya dah.
4: Sibu hitam.
3: Sibu hitam.
4: Saya dah.
3: Sibu dah Black Maria.
4: Kita abaikanlah Sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
3: Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu.
4: Kita perasan sih siapa yang dulu nyaut salam kita ada.
3: Ya.
5: Orang jauh dulu.
3: Jadi kita
4: walaupunnya jauh kan. Serah ke Limbang dulu lah.
5: Okey, baik, terima kasih Jai, terima kasih you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita hari tu berkenaan dengan pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari, 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Petiambun Limbang bermula awal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena Pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juara pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh turut serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang, pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapa.
3: Oh, okay. Gubang, gubang apa?
5: Gubang yang macam pauk lah.
3: Oh,
5: tapi okay, yang okay, kecil okay sikit gubang.
3: Oh,
5: tu.
3: Oh, okey okey okey.
4: Bahasa tak ni nyebut kelapa enak ya TN.
5: Piasau, bahasa Limbang lah.
4: Limbang, okey. Oh,
5: Limbang. Mm-hmm. Dan tarik-tarik dalam gubangnya, dia satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak ya dalam perahu. Dan dan asalnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit tu.
3: Ya, kuit.
4: Apa di kuit?
5: Yang main permainan makai tempuang kelapa ya. Ingat sih Yus.
3: Ingat.
5: Pernah coba nak?
3: Dengan siapa masanya?
5: Waktu ya kita pergi boot.

0: Ramirez pernah main juga. Ramirez Walter.
1: Oh, betul betul betul. Ramirez Walter pernah main tadi.
0: Ingat.
2: Ada lo macam ni mainnya.
1: Ada apa dah use? Macam ni use.
0: Dia makai tempurung.
2: Okey, tempurung.
1: Tempurung kelapa.
0: Makai apa kaki ya?
1: Oh, okey kaki.
2: Oh, berjalan maki atas tempurungnya.
1: Bukan.
0: Bukan. Ya, macam ni
1: kayak. Ya, tempurung. Tempurungnya di apa? Di
0: kuit enggak eh?
1: Di kepit lah, di kepit.
0: Ah, di kepit. Kepit kaki. Ketika mana?
1: Tikam tapi tikam ya ke belakang.
0: Ke belakang.
2: Ya.
0: Betul. Tikam ke belakang.
1: Tikamnya ke belakang.
2: Mencabar permainannya.
1: Oh. Memang mencabarlah permainannya.
2: Takut salah tikam kelak.
1: Tapi Yus lulus tadi ya.
2: Oh. Ya lulus. Pertama kali cuba eh.
0: Kami dah training bukan pakai tumpukan kelapa, kami training pakai batu.
1: Ya Allah.
0: Batu bata.
1: Aduh. Okey, ya salah satu permainan yang ada di
0: sangat unik lah, sangat unik.
1: Oh, sangat unik. Betul. Dan selainnya ada pertandingan melas dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk Pesta JT Santabah yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok 2 hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya itu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Diadakan pada tahun tu Anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Lio Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selainnya juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program untuk berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan Ayus dan juga Jai.
2: Ya, banyak
0: terima
2: aktiviti.
0: Terima kasih sama-sama atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang kita nak ke
2: Miri.
0: Miri.
2: Boleh.
0: Sama dengan Syah. Silakan Syah, apa nak dikongsi deh Syah?
3: Oh, adalah sikit 4 jenis lauk aja.
2: Lauk sedap ah.
3: Oh, sedap. Oh, harap-haraplah bismillah ya tak kita.
2: Insya-Allah.
0: Seafood ya.
3: Seafood.
0: Campur.
3: Ada western juga.
2: Western.
0: Okeylah, sila.
3: Okay. Baik, untuk kita berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga Gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke Gegar Muib. Dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan dan difahamkan di siap ada 25 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar siap dan juga anak-anak setidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir. Di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, okey dah pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri. Dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan saya ni pada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinanti ikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup. yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipentangkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita, manakala untuk kategori

0: individu, ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir tu, 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9.30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
1: Iya.
2: Wah, ya aktiviti di Miri.
1: Empat lauk dikongsinya,
0: Yus. Empat lauk. International, Tena.
2: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
0: Semua ada, lengkap.
2: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Ha, lepas tu kita nak ke...
1: Bintulu.
2: Bintulu. Sabangkan sana. Apa cara tidak di Bintulu tu? Eh. Oh,
1: apa
2: Zana.
1: Cara? Ya, Zana. Kita tak berapa
3: si bahannya.
2: Ah? Ha?
3: 30 ringgit.
1: 30.
3: 30 ringgit.
2: Oh. Oh, jadi radio tempun je kita. Senang.
1: Okeylah,
2: okay, Zana. Sila.
1: Okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, ha, untuk hari tok Sabtu 27 Jun apa gitu di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan, ha, bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan reka cipta 5R, seterusnya aktiviti apa pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi gen inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mau kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun, Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu, berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang, Rumah Suhaili, Batu 25, Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai tu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan acara puncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
2: Terima kasih, Zana.
1: Iya, sama-sama.
2: Cara Zana. Mikrofon kuning, earphone biru, kan?
1: CD on yang baik kita.
3: Warna-warni.
2: Salah tekan.
1: Warna-warni.
2: Oh, warna-warni.
1: Oh. Headphone biru, mic kuning.
2: Mic kuning.
1: Bibir merah.
2: Oh.
1: Nang cun.
2: Nah, boleh tahan tak, Zana?
1: Padanan warna yang sesuai, Zana. Pandai, Zana.
2: Oh.
1: Match warna.
2: Oh.
3: Kita menceriakan hari tu, Yus, Jai dan lain-lain.
2: Betul.
3: Ha. Mesti warna-warni colornya di konti tu.
1: Mantap. Oh.
2: Bak kata ngeksa, kita tak skrim.
4: Masih ada warna pink kat sini.
2: Ya Zana, masih Zana.
4: Makasih Zana.
1: Ya sama-sama.
4: Saja yang dalam bahan Zana ke. Jom kita ke Seriaman bersama dengan Amy.
1: Amy anaknya Amy. Anaknya.
4: Minta wakil. Talian Hayat. Zana.
1: Okay, eh cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
4: Hai cikgu nyawalah. Cikgu Ani ku.
5: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakkan banyak gila. Badak batuk bahas semua.
4: Cikgu tak siapa nak nolong kita.
5: Tak maaf. Semuanya sihat. Boleh lah. Boleh lah. Tuknya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam main boy juga.
4: Kena spend gini tu lah.
5: Oh, no,
4: 1-0 dengan Uruguay.
2: Okey lah Amy. Silakan dengan
5: Amy. Okey. Silakan Amy. Baik, terima kasih Jai dan Yus di sini tu Sarawak FM. Ayy.
2: Tu bukan dah sesembah aja tu lupa ingatan juga sekali tu.
4: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu.
5: Ha. Yalah bilanya powernya dah kurang tu ah. Contohlahnya hang tak lalah. Okey. RTM Seriaman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Seriaman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Seriaman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang ya. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluanglah ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seriaman maupun yang berada di luar kawasan Seriaman ya. Hadir untuk memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Seriaman FM ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia juga sambil kita berhibur, nanggaung berlagu, mana persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seriaman. Asalnya rakan kita DJ RB di Kuching pun ada bersama sebagai pengacara nanti bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wang Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium Mini Seriaman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah, ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seriaman maupun yang berada di luar kawasan Seriaman, datanglah ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang ya, untuk menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Seriaman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya bermula awal di Stadium Mini Seriaman. Tu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu dalam apa cerita hari tu. Siapa nak gelakkan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa dihentikan kata orang. Munya dah datang rengat di rekong kan. Sah juga ke mana?
4: Ya kita aretik minta nak ya nak suara demam lah. Kan nak kena demam. Ada.
2: Demam.
4: Kan,
5: munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakar.
4: Tu 3-in-1.
5: 3-in-1 ba. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga kata orang.
4: Barihan.
5: Si fokus. Si fokus sebab bibir merah tiap dah pulang ke sana. Ayalah si fokus kena tu. Hilang misalnya.
2: Hilang merah.
5: Hilang merah. InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah lah. Ngambil bibir
1: hanya pulang ke kita. Ini lagu Ella ya. Ini yang mau lagu Ella ya.
5: Ini standing in the eyes.
2: Tapi saya kan nanggap sas tu keruk.
5: Ni saya
4: ada tak bang cerita?
1: Buat okeynya.
5: Oh, posnya kali.
4: Oh, lain kita.
5: Lain kita tu. Soalannya tetap ada.
4: Hari tu memang ada problem sikit ah lain kita.
2: Okeylah, Adi.
5: Yalah perkongsian kita.
2: Terima kasih Mi di Kuching pun ada juga lah perkongsian, ada dua lah. Oh. Yang pertamanya Jai.
4: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya Pameran Kerjaya daripada agensi Sahabat pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi sekali lagi yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
2: Pergi baju sama.
4: Oh ya, jadi okay, pergi naga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tu lah. Okay, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okay?
2: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah, event tu memang tiap-tiap tahun now, Ren Forest World Music Festival,
4: okay,
2: yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir, yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Shindun lah, di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari tu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan lah di seluruh dunia tu yang hadir, dan di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuk lah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil craft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah ya sebelah malam. Malam tu ada lagi artis, dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi, malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat juga Nangga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
4: Ya betul.
2: Dia pun malah live, saya sempat juga Nangga lah. Sedikit memang kami lah,
4: Nani
2: memang
4: kan?
2: Pack. Nani,
4: DJ Nani
2: dan Aida.
4: Aida.
2: Memang pack lah. Saya lihat memang sangat-sangat
4: meriah.
2: Pack di Kampung Budaya Sarawak. Meriah. Benda tu memang kata orang tek Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh. Dengan bukan aja daripada Semenanjung, bukan aja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Rainforest World Music Festival.
4: Tiga hari ya?
2: Tiga hari.
4: Hari Maret, hari tu dengan esok.
2: Dengan esok. Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari tu pun boleh, hari yang kedua tu. Mungkin siapa hari tu, esok ada lagi.
4: Esok masih ada.
2: Okay? Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Dua perkongsian lah daripada Kuching.
4: Ya ajak jakok kami.
2: Ya ajak jakok kami.
5: Lupa kita,
4: bukan apa. Sebab apa program sejiwa senada. Di kapi tu azas satu tak ngulu.
2: Sarawak ku sayang.
5: Sarawak ku sayang.
2: Dah lama
5: dah sejiwa senada.
6: Mengimbau kembali.
5: Kenangan lama.
4: Dinamakan semula.
5: Mengisik jiwa jai.
2: Silama lagi sibuk kan. Sarawak ku sayang.
5: Jadi saya memang betul lah bulan 9.
2: Oh. bulan 9. Bintulu dah kan yang Zana kan?
5: Bintulu dah nak.
4: Kan Zana kan? Sibu yang akan datang.
5: Ya, sibu bunyi. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merah aku dia ambil.
0: Majuk dah senyum. Mengganti title.
1: Lagi ada tu, lagi ada tu Amy. Lah murid lah.
2: Okey lah, jadi terima kasih okay. semua.
5: Okay. Ha, sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Terima kasih okay. Anne di Limbang. Terima kasih Anne.
6: Oh, sama-sama. Terima kasih.
2: Ini menang steady. Badan kita.
4: Pergi gymnya Yus.
2: Oh, terima kasih Zana.
1: Ya, yeah. Salam 1-0 Yus.
2: Oh, Zana scream. Terima kasih okay. Sas di Miri. Okay. Terima kasih Sas.
0: Sama-sama.
2: Oh, dah berkongsi menu hidangan tengah harinya. Terima kasih juga Amy di Siaman.
5: Ya,
2: terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi lah.
4: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari ya.
5: Kau 12.
4: Okey.
5: Sampai 2 ya. Sampai 2 ya.
2: Sampai 2 dah habis. Awal madah.
5: Alhamdulillah ya. Kita 2.
2: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
2: Jadi kami dua Jai pun nak ngundur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Oh. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok. Begitu dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
4: 105.0.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang saya sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Yeah. Kita jumpa lagi hari.
4: Hari itu hari apa?
2: Hari Sabtu.
4: Sas.
2: Selasa.
4: Selasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol, dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sarawak FM. Sehati sejiwa. Aksi dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh, mesti silahkan. Kopi yang jen, nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Aduh, ya Allah.
3: Aduh, sabri, sabri.
2: Siti. Hei,
3: Siti.
4: Sampai, juga nyaman tetap. Kaki lepas nunas, ku dengar tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari itu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari itu, kita... Happy.
5: Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
4: Mulanya berhenti tadi.
2: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum dan kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan terima kasih kepada rakan kita DJ Yus dan juga DJ Jai yang telah pun bersiaran bersama kita orang untuk hari talk tadi. Dan juga dalam selamat pagi Sarawak. Apapun terima kasih menemani kami saat pertemuan 6 pagi sampai 10 pagi. Dan kini talk, saya Rina Surapati mengambil alih pertemuan kita dalam ekspresi warnai hari anda 27 Jun 2026 bersama 11 Muharram 1448 Hijrah, hari Sabtu. Hari itu mesti banyak perancangan yang dari dirancang awal-awal. Maklumlah hari Sabtu tu banyak yang pergi Pengilan, ada yang pergi Kenduri, nah, ada yang gago mula rumah, macam-macam lah aktiviti-aktiviti hari itu nak. Okey, apapun kita akan berhibur lagi dengan lagu yang cukup rancak dan juga dandut lah. Kita berhibur dengan sebuah lagu dandut yang dinyanyi oleh Pretty Nina, lagu Maunya Digoyang untuk hiburan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik

menghiburkan anda. Waktu sekarang pukul 10.28 minit pagi. Dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Udah serapan kita orang hari itu tadi nak. Mungkin ada yang dah serapan awal pagi tadi. Ngecap dengan roti keben, dengan roti. Wah, Rabi nyaman. Bila ngecap dengan roti tu, orang lama mensaya dulu suka makan menu-menu macam tu nak. Jadi saya pun suka makan dengan roti kekes lagi. Nyaman roti keben, cap dan cap dengan air Milo tu kita. Okey, apa-apa terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, yang mana kita akan kongsikan juga antara beberapa info yang akan kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yang pastinya kita on tune kami di Sarawak FM hingga penghujung rancangan. Kelak, okey. Apapun, selamat bersiaran juga diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang tengah berkemas rumah, ada yang nak pergi gap-gap makin baju riplap-riplap. Wah, kacak kita nak. Okey, apapun, selamat mengikuti kami di Sarawak FM. Di sini-sini kita orang berada, terus bersiaran bersama kami dengan lagu-lagu yang kami akan putarkan untuk anda. Dan juga kepada anda terus menemani kami di mana jua anda berada. Ada yang tengah pun on the way pergi ke Kuching kah? Maklumlah hari Sabtu tu banyak jua nak dipolah nak. Ada yang nak renew lesen. Mun kita orang nak pergi ke Kuching tu, jangan lupa ambil lesen Indah. Terlupa Indah dengan beg sigit. Kotan bertukar beg tadi nak. Biasanya tu terjadi apabila kita orang bertukar beg ataupun handbag. Ada aja benda nak tertinggal. Kadang-kadang barang yang kita orang dalam beg yang asal ya, bila nak tukar dengan beg baru, aduh, kunci dalam beg lupa Indah dalam beg sigit. Jadi terpaksa lah patah balik. Jadi perlulah polah preparation kata orang ada. Sediakan dulu benda-benda yang penting, simpan dalam beg yang kita orang nak tukar ya. Perhatikan dulu dah cukup kesik kelengkapan dan keperluan yang kita orang nak ambak ya, supaya nyesik tinggal. Mun dah jauh jarak kita orang, sikanlah kita orang patah balik nak. Semata-mata ambil sikit kunci ya tadi, terpaksalah kita orang patah balik. Ambilkan masa lagi 45 minit turun ke rebah. Okey, apa pun ingatlah benda-benda penting tu adalah benda yang orang kata tadi terlalu penting lah. Susah kita nak patah balik mun kita tertinggal sesuatu barang yang berharga. Jadi kenalah kita orang ingat apa benda yang kita orang kena bawa pada hari tu. Mun pasal makeup ya, siboh kelak pergi jak kedai yang berdekatan ya, senang jak beli jak dak sedo dak gincu apa semua. Semua ya ada di sia, si gago kita orang nak patah balik, cari aja benda yang penting ya, hanya boleh patah balik ke. Okey, apa pun semoga dimudahkan urusan dan selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju kena tu. Jadi kita berhibur dengan sebuah lagu yang seterusnya untuk kali tu, untuk hiburan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dengan lagu-lagu yang kita putarkan untuk anda tak kira di mana jua anda berada. Hari tu kita akan berhibur dengan sebuah lagu daripada Roxy Band, Talam Jua, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

3:35 minit pagi. Selamat pagi. Ha, baru bangun tidur kah? Ada yang buat bingung bangun tidur kali tu nak oh. Ha, cepatlah pungas muka, nulung mak bapak kita di rumah ya. Jangan lagi nak narit selimut. Bak kata orang kampung agi bertarit kumbuknya. Ha, jadi kita orang yang tengah bercuti waktu tu, selamat bercuti. Ha, sambil-sambil ada yang bercuti hujung minggu tu, tolong-tolonglah orang tua kita di rumah ya nak oh. Ha, ada yang perempuan yang tengah masak. Mungkin ada gago dah pulang daripada pasar awal pagi tadi. Dah nulung meli dak sayur, dak ikan, dak manok nak pakai ngidang tengah hari tu kelak. Jadi apa menu yang kita orang nak sajikan sebelah tengah hari tu kelak, kita orang boleh kongsikan dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, ada yang sibuk masak sebab nak pergi pengilan, ada yang nak pergi kenduri kahwin. Jadi apa pun, kami ucapkan juga selamat pengantin barulah kepada

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Okey, secerah sekilau bintang, kita orang boleh hantar video kita orang sekira bintang kecil ke bintang Puan Ramli, hantar ke unit link yang tertera di Facebook Section TV RTM di Sia. Kita orang boleh hantar ataupun bertanya dengan Sidak dalam Messenger yang jual macam ni cara hantarnya, sebab Sidaknya ada jual beri poster macam ni cara hantar dan ada

disertakan dengan apa laman yang perlu kita orang upload gambar video yang kita orang dah rakam ya sedalam talian daripada 22 Jun tadi sampai 22 Julai. Jadi toklah platform untuk kita orang Sarawak jika nak kembangkan lagi bakat, nak menyelahkan lagi bakat, sila untuk turut serta pertandingan bintang kecil dan juga pertandingan bintang Piramli. Mun si ada pasangan bintang Piramli boleh cari saya, insya Allah saya backup di belakang aja, okey. Guru aja. Okey, apa pun yang selamat mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan akan kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya selepas tu. Apa pun, terima kasih ada yang dah bersama dengan kami. Sabtu Yah Ramli, terima kasih, selamat tugas, selamat pagi, ekspresi warnai hari anda. 11 Muharram dah hari tu. Okey, panas di Miri, apa khabar DJ? Alhamdulillah sehat walafiat hari tu kami. Jadi nak nyampe salam lah untuk kawan kami Kak Fatimah Mail di Muka, salam hujung minggu dan selamat memasak. Okey, terima kasih Bia-Bia. Assalamualaikum. Harap sentiasa sehat dan cantik selalu. Okey, salam hujung minggu untuk semua pendengar-pendengar di Sarawak FM. Semoga saya ceria dan dipermudahkan segala urusan. Sarawak FM nang best cantik. Nang mana? Sarawak FM best. Rugi tak mesti dengar Sarawak FM. 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Dan kita boleh jual. Ikuti rtmclick.gov.my. Kita boleh dengar di sini-sini aja. Mana yang nak langgar main bola kah, boleh juga menyaksikan melalui RTM Click. Maklumlah demam bola kali tu. Agaknya pasukan mana yang kita orang rasa akan jadi champion untuk tahun 2026 kali tu, FIFA World Cup 2026. Okey, yang mana yang baru menyertai kita untuk pagi tu, terima kasih juga kepada Suhaila Abdullah, siap bagi bunga dengan kami hari tu di konti. Alhamdulillah, terima kasih. Cobalah beri bunga benda-benda. Okey, kita akan berbual lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Rakan kita ada yang minta putar lagu, putarlah lagu ini. Wah, sebab lagu ini yang mungkin ada mengisahkan sesuatu, orang kata tadi, cerita, perceritaan di sebalik lagu. Orang kata dah lagu yang mana, lagu belada yang menyentuh hati tentang menerima perpisahan dan juga melepaskan orang tanpa memaksa rasa yang telah berubah. Jadi kita boleh hayati dengan penuh emosi vokal tu, dan juga selamat bersiaran bersama kami dengan lagu yang akan kita putarkan untuk anda. Lagu yang single yang dilancarkan pada pada 9 Januari 2026 dan salah satu lagu dalam album Resonance, dan lagu ciptaan Ivan bersama Opik Kurdi, dan juga mengangkat kisah hubungan yang semakin renggang apabila perasaan sudah berubah walaupun bersamaan masih ada. Itu adalah membawa mesej bahawa cinta dan rindu si boleh dipaksa. Adakah melepaskan adalah pilihan yang ikhlas, yang paling ikhlas. Jadi seterusnya kita dengarkan Jangan Paksa Rindu, Beda, nyanyian daripada Ivan 17, dan sebuah lagu belada yang mengisahkan tentang keikhlasan melepaskan apabila cinta dan juga rindu tidak lagi sehaluan. Selamat menghayati untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Luang di hatimu tetap bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jangan tutup ya siaran kita untuk hari tu. Yang pastinya masih lagi untuk ke udara bersama dengan saya Rina Surapati untuk jam segmen yang pertama kita dalam ekspresi warnai hari anda. Dan lepas tu kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Apapun, terima kasihlah kepada rakan kita yang dapat singgah dan juga hadir bersama dengan kami di Sarawak FM. Nora Ngah Nora, terima kasih. Semoga selamat, sehat selalu. Dan juga bersama dengan kita waktu ini. Dan terima kasih Cikgu Latar Poli dan juga mendengar kami di Star FM Steady. Alhamdulillah Noliana Kuang, terima kasih. Mau pergi ke Dalat DJ, katanya cuaca panas di Mukah tu. Salam hujung minggu untuk semua sahabat di Star FM dan teman FB di mana juga berada. Ucapan salam hujung minggu untuk anda dan juga selamat beristirahat. Terima kasih DJ Rina Soret. Dan juga kita ada Bakari Pawi. Assalamualaikum, salam ceria selalu konti di Sarawak FM. Mohon lagu retro, putarkan lagu Tiada Jalan Kembali Jamie Zahn. Okey, insyaAllah. Okey, salam keceriaan ekspresi untuk semua rakan dan juga semua pendengar di Sarawak FM. Dan juga yang bercuti, relaxkan minda, jaga diri, hiasi peribadi, katanya. Suhaila Su Abdullah, terima kasih. Ekspresi warnai hari anda, semoga sehat, dipermudahkan segala urusan tugasan hari itu. Cuaca alhamdulillah, katanya. Dan juga untuk semua pendengar di Sarawak FM dan walau di mana juga berada dan juga carta 10 Sarawak FM nang steady. Okay, terima kasih. Hari tu kita siap ada carta 10 Sarawak FM sebab kita akan bersama dengan rakan kita menunggu isyarat daripada rakan kita di Kapit untuk laporan dan juga info-info yang seterusnya, insyaAllah. Dan terima kasih Suhaila Abdullah dan juga Sadiah Jiji. Salam 11 Muharram 1448 Hijrah dan selamat memasak kepada mak-mak yang berada di dapur Kenet tu, terlentang-kelentang. Apa nyedia kuali dah di atas nak nyaya dapur api kata kita. Apa nak dimasak hari tu? Okey, alhamdulillah cuaca hari tu cerah katanya di kawasan Kuching. Mukah semua tempatlah, semua selamat istirahat di hujung minggu buat anak cucu dan juga semua sahabat-sahabat yang mengenali di kami. Semoga sehat walafiat dan jauh daripada segala penyakit yang tidak diingini. Amin. Kami layan lagu yang diputarkan. Alright, terima kasih. Okey, apa kata kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya tadi. Kita dah dengar lagu Jangan Paksa Rindu daripada Ivan 17. Dan kali itu Cinta Oce-Oce dinyanyikan oleh Norhan. Lagu yang berentak dialek bahasa Melayu Sarawak itu adalah merupakan ciptaan Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik asalnya nukilan daripada Yusuf Ali. Jadi lagu itu kita akan banyak penceritaannya. Cinta Oce-Oce, tahu sikit kita orang apa nama renti Cinta Oce-Oce. Mun dalam bahasa Melayu Sarawak lah, memanglah Cinta Oce-Oce tu orang kata dik. Mun terjemah dalam bahasa Melayu, cinta bulat-bulat kah? Cinta tipu-tipu. Cinta tipu-tipu, cinta bulat lah. Nah, eksen-eksen dah cerita. Okey, lagu tu macam hanya mengisahkan tentang sebuah hubungan yang pada awalnya dipenuhi dengan janji manis dan juga harapan lah. Kenok cik. Jadi di sebalik kata-kata cinta tersembunyi kepura-puraan dan juga pengkhianatan apabila kebenaran terbongkar, hati yang ikhlas akhirnya terluka. Lagu tu membawa mesej cinta yang dibina dan atas penipuan yang tidak mampu bertahan. Manakala kejujuran tetap menjadi asas sebuah hubungan yang bahagia. Jadi apa kata kita dengarkan dulu lirik lagu Cinta Oce-Oce yang kecil, lagu dandut dalam bahasa dialek Melayu Sarawak kali tu. Jom kita hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Norhan untuk anda di Sarawak FM. Cinta Oce-Oce.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung

Sarawak FM, saat ini sejuba kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM untuk ruangan ekspresi warnai hari anda. Masih lagi berteman dengan saya, Rina Surapati, untuk jam yang kedua pertemuan kita yang seterusnya merusi ekspresi warnai hari anda. Dan info yang kita nak kongsikan untuk anda, Arita, adalah berkenaan dengan keselamatan cyber. Ha, di mana Connector kita dimaklumkan dan juga seperti sedia maklum juga, beberapa laman web kerajaan dilaporkan digodam akibat kelemahan pada sistem pengurusan kandungan jumlah. Jadi insiden tu boleh menyebabkan maklumat rasmi diubah, penyebaran maklumat palsu serta risiko pendedahan data. Jadi pentadbir laman web yang menggunakan jumlah disarankan segera mengemaskini sistem dan komponen berkaitan, menukar laluan, membuat pemeriksaan keselamatan dan juga menjalankan imbasan malware. Dan juga keselamatan cyber tu adalah tanggungjawab kita bersama. Dan jangan tunggu sampai sistem yang terjejas barulah nak bertindak. Connector kita orang boleh kemaskini, periksa dan juga lindungi laman web rasmi dan juga demi memastikan maklumat yang tepat dan juga selamat untuk semua. Itu dia berkenaan dengan keselamatan cyber, Connector. Banyak ke benda yang dah digodam, Connector. Kenalah berwaspada juga dan juga pola security yang paling ketat-ketat. Okay, right. Jom kita bimbang lagi dengan lagu seterusnya, ST12 Puspa, untuk ada di Sarawak FM 1 Sejiwa Cantik.

Empangan Baleh kukuhkan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN. Yang kini itu Empangan Baleh di Kapit yang bakal menjana 1,285 mengawat tenaga dijangka mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai hub tenaga dan boleh diperbarui di rantau ASEAN. Dan juga menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan, katanya projek itu adalah melengkapkan kapasiti penjanaan tenaga negeri bagi memenuhi keperluan domestik, komersial dan juga industri. Dan selain daripada yang menariknya lebih banyak pelaburan. Jadi tenaga yang dijana juga berpotensi dibekalkan di negara jiran seperti Kalimantan Barat, sekaligus memperkukuhkan jaringan tenaga serantau dan juga menyokong pembangunan mampan, termasuk membawa limpahan pembangunan di kawasan pedalaman seperti Kapit. Ialah antara pengisian dan juga hebat yang menarik di Kapit Kenekto dalam segmen kita untuk ekspresi, dan juga adalah antara pengisian dalam program Sarawak Ku Sayang Kenekto yang tuan rumahnya adalah Kapit. Jadi ada yang berada di Kapit Kenekto, warga-warga Kapit semoga sehat selalu, dan terima kasih berdengar kami juga di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih juga diucapkan kepada Hasim Akhlas dan juga katanya masih di kampung waktu tu, esok bawa balik rumah rimpun. Seminggu di kampung rasa rindu dengan anak cucu i kucing. Kami maulah bubur pedas hari tu. Dia request anak bongsu, silah mak maulah katanya. Lamak si maulah campur daging dengan kulit sapi ajak DJ. Terima kasih cantik. Alright. Terima kasih juga diucapkan kepada anda. Jom kita bubur dengan sebuah lagu Mr. Kaca, Ayang Sayang, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Tidak pernah berjumpa daripada 14 yang membawa ke pukul 11.26 pagi. Okey, selamat pagi. Untuk anda baru saja tune kami di Surat FM, terima kasih juga diucapkan kepada anda. Dan juga terus ikuti pertemuan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Ada lagu-lagu yang menarik dan juga lagu yang kita buat warrior untuk anda di weekend ini. Cewa. Okey, sukan hujung minggu memang terbaiklah untuk kesihatan lah. Tapi elakkan menjadi weekend warrior, iaitu kurangkan aktif sepanjang minggu, kemudian terus melakukan aktiviti berintensiti tinggi dan seperti futsal, badminton, hiking ataupun larian jauh. Keadaan tu juga boleh menyebabkan dan juga meningkatkan risiko kecederaan otot, lutut dan juga ligamen, dan juga memberi tekanan kepada jantung serta menyebabkan dehidrasi dan keletihan haba. Jadi amalkan aktiviti fizikal secara konsisten sepanjang hujung minggu, seperti berjalan dengan pantas selama 30 minit, naik tangga, turun tangga, latihan kekuatan 2 kali seminggu, dan sentiasa lakukan pemanasan badan sebelum bersukan. Jadi ingat, badan kita tu sebenarnya hanya perlu dibina secara berperingkat, bukannya secara mengejut. Kita orang boleh sebuah-sebuah boleh lah mula mun di berekod lalu lanjut rekod terus pecut 100 meter. Contohnya taklah. Bukannya kena tu. Contoh. Sekiranya kita orang mengejut benda ya. Jadi otot-otot kita orang malam akan berasa. Dah utut-utut semua. Dah sendi-sendi kita orang akan berasa sebelah malamnya. Jadi mungkin kita orang ada mengalami sakit dada kah, sesak nafas kah, ataupun pening, ataupun rasa nak pensan, nak pitam nak waktu nak bersukan ya. Mungkin dapat hentikan dulu aktiviti-aktiviti berat dan segera dapatkan pemeriksaan lanjut. Sehat sepanjang minggu, cerdas pada hujung minggu. Okey, jadi kepada kita orang yang kurang sehat waktu tu, mungkin ada yang demam, panas, demam, ya, orang kata tadi kebah-kebah lagi, sip pada turun-turun lagi suhu panas ya. Kita doakan semoga kita orang sebaik nyaman, lekas, cepat-cepat makan ubat. Mun masih lagi melarat, mun dapat jumpalah dengan doktor ataupun pergi ke klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Okey, jom kita berbual lagi dengan sebuah lagu, Melompat Lebih Tinggi daripada Sheila on 7 untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2024.

0: Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: Okey, untuk itu anda yang masih driving waktu tu nak ke sini, harapkan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju waktu ini. Okey, apapun selamat bersiaran bersama kami di Sarau FM Sehati Sejiwa. Seperti biasa pada pukul 12 kelak, kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarau FM dan jangan ke sini. Yang pastinya insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan lagi maklumat yang terkini daripada kami untuk anda. Dan selamat pagi diucapkan kepada Mahani Ani. Yang mana yang mendengar kami di Sarau FM, terima kasih. Happy Konti katanya. Dan juga Nuraini Amrin, terima kasih. Katanya cuci kursi debu banyak hilang hari tu. Peluang cuti hari tu kita nak ngemas rumah. Oh, benar ya. Bila kita cuti macam tu nak, tu lah masanya peluang rumah. Ngemas rumah. Mundah keluar ajak bila nak ngemas rumah. Entah ke bila. Dari pagi sampai ke malam baru bertemu dengan muka di rumah, kata kita te. Jadi si nampaklah rumah. Jadi hujung minggu tu lah waktu yang tepat, waktu yang kita dapat relax kejap, dapat merehatkan minda, dapat mengemas rumah, membersih rumah. Ada yang gago waktu tu, ada yang tengah memasak, maklumlah pukul 12 silamat lagi. Ada yang dah apa orang kata, dah busy di dapur, tengah nyang ikan, tengah motong manok, tengah apa basuh sayur, macam-macam lagi lah pola nak. Oh, okey, selamat bersiaran bersama kami di Sarau FM. Eli Gumpla, Sarawak. Assalamualaikum, selamat tugas dan salam sehat selalu. Terima kasih Hamidah Modia. Dan juga hari tu saya dah catat 10 katanya. Betul, saya dah catat 10 hari tu sebab kita beri laluan untuk program Sarawak Ku Sayang Kelak. Okey, apapun, selamat mendengar kami di Sarau FM. Semoga dimudahkan urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang penyakit dan juga wabak. Amin. Faridah Tony, terima kasih. Assalamualaikum DJ Rinas katanya. Okey, tengah dia nangga Piala Dunia tu. Semoga sehat selalu. Salam hujung minggu untuk semua sahabat handai di Kuching sama Rahan, dan juga dipermudahkan segala urusan kita hari tu. Panas di matang tu katanya, layan semua lagu kacak-kacak yang diputarkan oleh DJ. Terima kasih. Satu lagi komen sebelum saya putarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita yang lain. Kita ada Piyat Hadi Hamdan. Piyat Hadi Hamdan, assalamualaikum, selamat tugas. Cerah ceria hari tu, cuaca di kampung Pinang Jawa hangat jak rasa. Mohon putarkan lagu-lagu hiburan Wahajah Mariam, Hajah Siti Zaleha Suhai, Saipah Salmah Wan Rizwan, Rohani AJ dan semua pemberi 179 dengan ucapan selamat makan tengah hari kelak. Oh, alright, okay. Kita orang yang tengah driving, ya, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Hamdi Hamdi. Assalamualaikum, semoga sihat selalu. Okey, anda yang tengah driving itu, connector, harapkan hati-hatilah memandu ya. Jangan layap dengan leka kata kita. Mun layap dengan leka kelak bahaya nak. Oh, sambil kita orang dengar kami orang di radio tu, sambil ya beribur, sambil ya bergoyang-goyang di dapur. Wah, seh, mesti kita orang tengah bergoyang nak, mesti ada yang teringat dengan lagu-lagu dandut. Lepas tu kita akan putar lagu dandut kita orang. Ya, mesti si kering gusik kita orang berdandut lepas tu. Ni nak dik dengan pisok-pisok ya tadi, bergoyang jua nak memasak tek. Kami mood tek nak. Mun kita masak tadi, adik munsik ngambil mood kita dalam ceria, kusam lah rupa nak dimasak ke kelak. Faham-faham jak lah maksudnya. Jadi bila kita masak tu dengan ikhlas, insyaAllah bila kita dah merasa masakan ya, wah, aromanya lain macam beb. Jadi macam ya lah orang kata tadi, memasak dengan ikhlas, dengan hati yang ceria, dengan hati yang tenang, dengan hati yang orang kata tadi apa, dengan hati yang happy. Kita orang yang tengah mendengar kami untuk pun happy-happy juga nah. Okay, dan saya jangan layap dengan leka dengan telefon waktu tengah driving. Okay, jom kita layan dulu Air Titik Ke Batu untuk anda Faris Adnan dan juga Masih Dayu untuk ada di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

Okey, kelentang, kelenting, kelentong. Ha, daripada Husain ni, macam-macam jak kelentang, kelenting, kelentong. Oh, tukuk pakai kelido kita gelak eh. Okey, apa pun selamat mengikuti pertemuan kita di Surat FM dan juga antara hebahan sukan yang kita nak kongsikan eh. Berkenaan dengan Uruguay. Tersingkir daripada Piala Dunia selepas tewas 1-0 kepada Spanyol dan juga aksi terakhir kumpulan H di Guadalajara, Mexico. Dan gol tunggal Spanyol hadir hasil kesilapan penjaga gol Fernando Mostrela sekaligus memastikan Spanyol muncul juara kumpulan dan juga mengelakkan pertemuan awal dengan Argentina. Jadi sementara ya Cap Vest juga melakar sejarah mara kepusingan seterusnya sebagai naib juara kumpulan selepas seri tanpa jaringan dengan Arab Saudi. Uruguay juga menamatkan kempen di peringkat kumpulan manakala Spanyol Kenneth Tok meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah dengan dalam 34 perlawanan kompetitif. Okey, 12 tengah hari kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Jangan ke sini, joget bertemu kasih SM Salim dan juga Yusni Hamid untuk anda di Sarawak FM cantik.

0: Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Ekspresi.
3: Nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
4: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Jaya Allah.
6: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
7: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
8: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk anda yang berada di zon khas pada pukul 12.23 minit tengah hari, zon 1 12.25 minit tengah hari, zon 2 12.30 minit tengah hari, zon 3 12.33 minit tengah hari, zon 4 12.38 minit tengah hari, zon 5 12.40 minit tengah hari, zon 6 12.40 minit tengah hari, zon 7 12.43 minit tengah hari dan zon 8 12.46 minit tengah hari.
9: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, daripada Zulka, Tuhan menduga kita membuat ke pukul 12.20 minit tengah hari. Okey, selamat santai dan juga mengikuti kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi berteman dengan saya, Rina Suropati, untuk jam yang seterusnya. Dan biasalah tengah hari tu nak, mungkin ada yang tengah pun menjamu selera untuk jamuan tengah hari. Selamat tengah hari kepada semua. Mungkin ada yang dah fikir masak untuk apa tengah hari tadi. Dan semoga apa ya juap menu pilihan kita orang untuk hari tak semuanya menjadi pembuka selera lah kepada semua yang sedang menikmati hujung minggu. Selamat santai bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan bagi yang masih bekerja ataupun ada aktiviti hari Sabtu tak, semoga semuanya dipermudahkan dan teruskan untuk bersiaran bersama kami, menemani Sabtu kami dengan lagu-lagu yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Dan juga mungkin ada yang tengah menikmati jumpaan tengah hari sambil-sambil mendengar kami di Surat FM. Terima kasih juga diucapkan kepada anda meluangkan masa bersama dengan kami dan juga insan tersayang terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan insyaAllah lepas tu kita akan berhibur dengan lagu seterusnya dan juga info yang seterusnya. Dan kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dipopularkan oleh Hamdi Junaidi, Dia Biar Rindu, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, daripada Hamdi Junaidi di Biar Rindu yang baru saja menghiburkan kita waktu sekarang pukul 12.25 minit tengah hari, dan anda dalam perjalanan balik ke kampung waktu ini, selamat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, untuk info yang kita kongsikan untuk anda, kerjasama perdagangan antara Sabah dan Sarawak perlu diperkukuhkan bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di Borneo. Dan juga timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Iwan Benedik berkata kedua-dua negeri perlu membina identiti ekonomi tersendiri bagi memudahkan usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Dan katanya juga kelebihan tu seperti tanah yang luas dan juga sumber alam semula jadi perlu dimanfaatkan melalui kerjasama yang lebih erat, termasuk promosi bersama antara kedua-dua negeri. Dan perkara tu telah dibincangkan bersama Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam pertemuan di Kuching baru-baru tu, dan beliau berkata demikian selepas menghadiri pameran kebudayaan dan perniagaan sempena sambutan bersama KCCI dan DCCI Gawai Keamatan Kali ke-17 yang menghimpunkan 93 usahawan dari Sabah dan Sarawak. Sekian, itu dia antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda. Dan kita terus lagi berhibur dengan sebuah lagu daripada Noah Band dengan lagunya Separuh Aku, lagu permintaan daripada rakan kita Abang Pian IY yang tengah pun on the way balik ke kampung. Semoga selamat sampai ke destinasi.

Jangan bersoal kalau Allah tarik orang yang ada di sekeliling kita, yang sebenarnya kita suka kat dia, kita sayang kat dia. Tapi kenapa Allah tarik dia? Kenapa kita dulu kawan dengan dia, sekarang tak kawan dengan dia? Sebab apa? Allah dengar, Allah tahu apa yang dia cakap kat belakang kita, apa yang dia buat ke belakang kita.

0: Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Ekspresi Warnai Hari Anda kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, pernah sikit kita orang perasan ya, bila orang yang paling rapat dengan kita hari tu boleh jadi orang asing esok hari. Kadang-kadang hubungan berubah tanpa kita sedar. Tapi hari tu, hari yang kita penting, esok mungkin cik lagi dianggap penting. Sebab ialah kita penting untuk belajar berdikari dan cerita sik perlu bergantung kepada orang lain. Hidup tak penuh dengan perubahan dan kita kena kuat untuk hadapinya. Itulah realiti kehidupan, pahit tapi perlu kita terima. Dan terima kasih kerana anda masih lagi untuk setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Dan jangan ke mana-mana, kita insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan untuk info seterusnya. Raja takkan melupakanmu, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, selamat pagi, Ekspresi Wanai. Hari anda seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari kelak. Kita akan ikuti track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang. Jaga dan jangan ke sini untuk terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi pertemankan saya Vina Pramapati untuk jam yang seterusnya. Pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan untuk anda, anda boleh juga mendengar kami di mana sahaja berada. Anda boleh juga tune kami di atimclick.gov.my. Dan masih lagi dalam kereta watertok, hati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Dan juga kita harapkan apa yang kita orang polah untuk hujung minggu tu dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kepada rakan kita yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM bersama dengan kita watertok. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi mendengar kami di mana jua anda berada pada ketika ini. Okey, lepas tu kita akan kongsikan jua antara komen dan juga komen yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Dan terima kasih dan selamat tengah hari diucapkan kepada Sufian Sulaiman. Salam Ekspresi, salam World Cup. Semoga kita sentiasa sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Jom layan Ekspresi, warnai hari anda cantik. Terima kasih. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Mak T. Semoga sihat selalu. Hendaknya untuk semua pendengar-pendengar yang tengah pun mendengar kami di situ, cuaca di Seratok hari tu alhamdulillah panas DJ katanya. Alhamdulillah cepat je kain jemur, kain baju dijemur pagi tadi dah kering nak. Oh, okey. Zalika Zaleha Leon, terima kasih. Salam Ekspresi dan salam hujung minggu. Terima kasih Anita. Kita ada Mardiah Munawawi, kita ada Saniah Ganti, Rohani AJ, Piyot Haji Hamden, Rosiah Spawi, Rosni Sultan, Apian Mahyus, Rashidah Hedi, Salmah Mahrub, terima kasih. Orang muka tu mendengar kami di Sarawak FM, terima kasih. Rabaya Aing, okay, AJ, Cheng Suni, banyak lagi yang pun menghantar komen di Sarawak FM. Elisma Detra, Sarawak FM nang best, namun dah ya. Okay, apapun, terima kasih untuk anda. Dan insyaAllah lepas tu kita akan putarkan lagu daripada Sheila Hamzah featuring Alif Sata untuk hiburan kita yang seterusnya. Dan insyaAllah juga kita akan kongsikan antara info terkini untuk anda. Jom kita dengarkan Sheila Hamzah dan juga Alif Satar, Selamanya Cinta, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Peluang pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Okey, kembali untuk persiaran bersama kami dan info yang terakhir kita nak kongsikan bersama dengan anda waktu tu untuk kesihatan kita lah. Peringatan untuk kesihatan awam berkenaan dengan mpox. Mpox tidak semestinya bermula seperti yang kita bayangkan. Ia boleh bermula daripada demam, sakit tekak, sakit badan, kelenjar bengkak dan juga diikuti dengan ruam ataupun lepuh yang sakit ataupun gatal. Jadi ada kes yang menunjukkan ruam boleh kelihatan seperti jerawat ataupun pustul, tetapi sebenarnya bukan nanah sebenar, tapi tak boleh mengelirukan serta mudah disalah anggap sebagai penyakit kulit lain. Antara simptom yang lain termasuk ulcer di mulut, kawasan anus, di dinda genital. Mpox boleh merebak melalui kontak rapat seperti sentuhan kulit, hubungan intim, ciuman serta melalui pakaian ataupun linen yang tercemar. Jadi mohon ada mengalami ruam yang baru, yang pelik, merebak ataupun muncul selepas kontak rapat ataupun perjalanan ke kawasan yang berisiko, jangan mulah andaian sendiri. Dapatkan pemeriksaan segera dan yang paling penting, jangan kita menapok ke simptomnya. Jangan sorok simptomnya, dapatkan rawatan awal supaya penularan dapat dicegah dan juga orang sekeliling kita dilindungi. Kesihatan awam bergantung pada tindakan kita semua. Ruam pelik, jangan sorok. Okay? Jumpa doktor secepatnya. Cepat bertindak, selamatkan semua. Okay, itu dia antara info yang terakhir kita dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Dan insyaAllah lepas tu kita orang akan ikuti track muzik tanpa henti 30 minit selama setengah jam. Kita akan bersiaran lagu-lagu yang akan kita putarkan untuk anda dan jangan ke mana-mana, terus untuk bersama dengan kami di Sarawak FM sehati sejiwa dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda waktu ini. Dan saya Rina Mopati mengundur diri dengan Pusuci Lagu Munia. Assalamualaikum, jumpa lagi, hati-hati di jalan raya. Bye-bye.
2: Music Expressi.

Okay, janji kita happy. Kami Ian akan menemani kita orang semua dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang guys. Dah pun 2:13 minit petang. Menerusi pertemuan dalam Ritma Muzik Radio Terbaik untuk sebelah petang. Untuk sampai pukul 6 petang kelak. Pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026. Bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dan mengharapkan agar kita orang terus istirahat dengan Omar Datik dengan Sarawak FM, beristirahat, bersantai. Dan lepas ya, keadaan cuaca memang agak panas lah. Oh, ramai-ramai di antara pendengar kita respon cuaca panas. Lepas ya, kain baju pun kering juga dan nampaknya aktiviti bolehlah berjalan dengan lancar. Dan semestinya menerusi pertemuan Ritma Muzik Radio Terbaik, lagu-lagu Malar Segar akan kita sajikan sepanjang pertemuan kita bersama di Sarawak FM. Dan sebenarnya banyak juga yang akan kita bawakan dalam pertemuan kita menerusi Ritma Muzik Radio Terbaik untuk sebelah petang. Untuk kita ada silang budaya, jangan lupa pukul 3 petang kelak selepas berita ringkas kita akan bersama dengan seorang usahawan muda kek lapis Sarawak. Rancangan hari itu diterbitkan oleh DJ Andy. Dan juga kita akan cuba dapatkan laporan daripada rakan kita di Kapit untuk program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Kapit 2026 di perkangan Dewan Suara Kapit selepas pukul 5 petang kelak. Apapun, selamat kita orang terus bersama kami orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Mengharapkan agar semua yang kita rancangkan sebelah petang tu berjalan dengan lancar hendaknya. Kita orang boleh menyaksikan kami penstriman langsung di Facebook Sarawak FM dan juga yang join kami dalam TikTok.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Okey, apa yang viral hari itu dalam ritma sebelumnya kita nak ucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM untuk Robiah Diman tu di Samarahan, katanya berkongsi keadaan cuaca tu yang redup nyasi berangat gila. Lekat kita ada jua Anil, Rashida Edi, Kabong cuacanya panas, Susa Adi juga bersama kita dalam live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita akan nanggal lagi siapakah yang bersama kita yang berkongsikan keadaan cuaca, yang berkongsikan apakah aktivitinya untuk belah petang tu, dan juga mungkin ada yang nak kongsi menu minum petang, boleh ajak. Lepas tu kita akan nanggar sikit-sikit, okay? Yang kita orang hantarkan di persembahan langsung Facebook Sarawak FM. Dan apa yang viral hari tu, tu berlaku di Ujain, Madhya Pradesh. Seorang pelajar wanitanya berusia 19 tahunnya cedera parah selepas ditikam sebanyak 14 kali dalam tempoh 47 saat oleh seorang lelaki yang didakwa berang kerana mangsa tuknya menolak cintanya. Dalam kejadian pada hari mari, hari Jumaat, mangsa yang dikenali sebagai Puja ataupun Gunggun nyatuk berjalan menuju ke tempat kerjanya, yang mana dirinya tadi adalah seorang operator komputer di sebuah farmasi. Jadi menurut NDTV, rekaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan suspek yang berusia 21 tahun berbual dengan mangsa selama beberapa saat sebelum tiba-tiba nya mengeluarkan sebilah pisau dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Bayangkan kita orang, mangsa yang juga merupakan pelajar tahun pertama ijazah sarjana muda seni mengalami kecederaan parah di bahagian perut, leher dan juga lengan. Orang ramai yang berada di lokasi itu tadi yang nanggal kejadian segera membantu mangsa sebelum dikejarkan ke hospital daerah dan kemudiannya dipindahkan ke hospital Patidar untuk rawatan lanjut. Doktor memaklumkan keadaan mangsa masih kritikal. Tu yang berlaku di Ujain, Madhya Pradesh, berkenaan dengan seorang pelajar wanita tu yang berusia 19 tahun, muda, 19 tahun, ditikam sebanyak 14 kali dalam tempoh 47 saat. Banyak lagi akan kita kongsikan dalam apa yang viral lepas tu menerusi ritma muzik Rachel Terbaik.

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
1: Betul.
0: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music lata.
0: Music lata kita baru.
2: Okey,
0: try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey, 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Ambil lagi? Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur tutup, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun merah pun style ni.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman. Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
5: Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma kita petik dari Bernama itu, kita cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Semua cerita berkenaan dengan Piala Dunia World Cup masa tu Naoh, dan yang terkini dikongsikan kami itu kami petik dari Bernama. Piala Dunia 2026 jadi kejohanan dengan jumlah kehadiran penonton tertinggi dalam sejarah Piala Dunia pada Khamis, sekaligus mengatasi rekod tahun 1994 yang mencatatkan hampir 3.6 juta penonton, untuk dilaporkan oleh agensi berita Emiria yang memetik kenyataan FIFA. Jadi pengumuman tu dipolah semasa separuh masa kedua perlawanan antara Jerman dan Ecuador di East Rutherford, New Jersey, apabila skrin besar memaparkan rekod kehadiran baharu sepanjang zaman, iaitu serami 3,605,357 penonton. Nah, 3 juta guys, sambil diiringi sorakan gemuruh daripada penyokong di dalam stadium. Dengan baki 48 perlawanan lagi dalam kejohanan tu, jumlah keseluruhan kehadiran berpotensi meningkat hampir 2 kali ganda berbanding rekod pada tahun 1994 yang dicatat ketika Piala Dunia hanya menampilkan 52 perlawanan masaya. Purata kehadiran penonton di stadium sepanjang kejohanan 2026 tu mencecah lebih daripada 99% kapasiti penuh, dan Presiden FIFA Gianni Infantino berkata pencapaian tu juga yang mencerminkan minat yang mendalam terhadap bola sepak di peringkat global, dan sikit lagi serta keupayaannya untuk menyatukan orang ramai dalam suasana gembira dan keraian, sambil menyatakan yang suasana yang disaksikan di seluruh 16 bandaraya tuan rumah tu serta stadium adalah sangat luar biasa. Ya, yang sempat juga kita kongsikan dalam apa yang viral untuk petang tu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ritma.

0: Butterfly menghiburkan kita semua. Dah pun 2:46 minit petang, waktu untuk lagu yang diberi nama Terbang. Terima kasih kita orang yang berkongsikan keadaan cuaca macam di Sebuyuh. Kata Sopian Tok Nyamada, kejap panas, kejap mendung kini Tok. Dan ada juga di antara lokasi kita orang yang dah pun hujan ketika Tok. Kita orang boleh update, boleh kemas kini dengan kami untuk panduan rakan-rakan kita yang lain. Selamat petang untuk Biah-Biah. Selamat bertugas, salam rimah untuk kita yang cuaca panas masa Tok. Selamat berhujung minggu untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Dan terima kasih Suhaila Abdullah, Rosalina Frances yang menghadiahkan bunga sejambak petang tu. Terima kasih Hanifah, Hanifah Said Akil, ngantuk mata tu tapi tetap layan ritma untuk sebelah petang tu. Dan untuk menu-menu petang asal-asalnya teo lekat ya, teo peng makan cucu pisang panas. Okey, untuk semua rakan-rakan selamat petang dan semoga terhibur hendaknya. Noraini Amre nak menunggu lah rupa gayanya di Pinang Jawa masa tu Yan, baju dah kering sihatlah. Hajrah B, cuaca panas di Matang, di rumah Hajar itu tengah melipat kain baju yang dah kering kelak sikit, rasanya nak mula serabe pakai minum petang. Salam rimang untuk semua yang bersama Sarawak FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan apa yang viral juga yang ingin kami kongsikan, mungkin tenangkan di Facebook Sihat Kementerian Kesihatan Malaysia, 6 jam yang lepas ada membuat satu kenyataan berbunyi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyedari terdapat satu insiden penggodaman pada laman sesawang rasmi www.moh.gov.my. KKM sedang mengambil tindakan segera sewajarnya. Jadi kepada orang awam, sila elakkan mengakses laman sesawang buat masa ini. Jangan klik sebarang pautan mencurigakan atau muat turun fail daripada laman tersebut. Dan akhir sekali, maklumat kesihatan rasmi akan dikongsi melalui saluran rasmi KKM yang lain seperti platform media sosial. KKM memohon maaf atas sebarang kesulitan dan akan memaklumkan perkembangan seterusnya secepat mungkin. Dan satu kenyataan rasmi juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Facebook setidaknya berkenaan dengan kenyataan berhubung gangguan akses portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan dalam kenyataan itu berbunyi, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa portal rasmi kementerian kini sedang mengalami gangguan akses yang dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan siber. Sehubungan dengan yang KKM sedang menjalankan siasatan terperinci lah bagi mengenal pasti punca kejadian tu dengan kadar segera, pada masa yang sama tindakan pemulihan semula sistem sedang dilaksanakan bagi memastikan nak portal rasmi kementerian dapat beroperasi semula secepat mungkin. Itu yang kita kongsikan dalam apa yang viral. Dan seperti biasa pukul 3 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM semestinya. Dan untuk jam yang seterusnya pukul 3 petang sampai 4 petang, kita akan ikuti bersama rancangan Silang Budaya yang mana itu diterbitkan oleh DJ Andy. Apa yang viral hari ini
1: dalam ritma? Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section

0: Diego.
1: Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: aku dah kata jangan, jangan. Tapi kau masih nak buat juga. Aku dah kata jangan.
1: Sakit, Mak. Maaf, Mak.
2: Sayangi kami, lindungi kami. Kami bukanlah untuk dikasari. Kami hanya ingin

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: disampaikan jadual solat pada asar, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.49 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan juga Lawas 3.51 minit petang. Seterusnya Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan juga Marudi 3.56 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu 3.59 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kerawit Kapit dan juga Song 4.3 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sarukeh, Julau, Bintangor dan juga Rajang, asar 4.5 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 4.5 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam, asar 4.8 minit petang. Dan akhir sekali, Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.11 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
0: Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Dah pun 3.15 minit petang. Salam silang budaya untuk kita orang. Dan hari itu kita cerita berkenaan dengan kek lapis. Dan kita bawakan di konti usahawan kek lapis kita. Usahawan muda, masih muda orangnya. Ucapkan selamat datang kepada Sharifah Hanifah binti Wan Walid. Assalamualaikum Sharifah.
4: Waalaikumsalam.
0: Panjang namanya tu, Sharifah Hanifah. Jadi nunggah tak tahu?
4: Boleh dengar ambil Anim je.
0: Anim, ok. Itu merupakan usahawan muda kek lapis Sarawak. Sebenarnya kami jual lah usahawan lain. Nak kita ambil Hanim hari itu untuk kita berkongsi macam ni kejayaan Hanim dan juga jatuh dan bangunnya. Panjang bagaimana
4: jatuh.
0: Jatuh dan bangunnya. Mungkin ada suka duka nak Nim yang boleh kita kongsikan. Betul. Untuk meniup semangat dan juga memberi inspirasi lah kepada yang baru nak berniaga dan sebagainya. Terima kasih juga Andy, penerbit kita untuk hari itu. Sebelum kita nak tanya banyak soalan ni, boleh sikit kita perkenalkan dari kita orang Kuching kah, orang Serikeh kah, ni tahu nak orang.
4: Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay, nama kami nama penuh sedia ada dah tahu semua. Sharifah Hanifah binti Wan Walid. Dan nama Facebook Anim Ibrahim. Dan kami asal Kuching. Dan berusia 38 tahun. Masih muda.
0: Masih muda.
4: Okay.
0: Jadi macam ni cerita, boleh bermula career kejaya kita tu dengan kek lapis ya Anim. 38 tahun ya
4: abang. Nya asalnya si jual lah nak madah nang kami tu nak mula bisnes kek lapis. Asal daripada minat sebenarnya. Minat berpolah kek, minat bermasak. Jadi daripada minat ya mula kek sigit semacam je dulu sebenarnya.
0: Tahun jadi, bila ni?
4: Tahun 2016 ke 15. Mula kek rainbow cheese. Iyalah
0: permulaannya.
4: Permulaannya rainbow cheesecake. Dia adalah permulaan kek yang kami jual. Mula kenalan terdekat yang order. Dah order-order macam ada yang berminat. Jadi kami macam okeylah, apa kata kita open order. Mas saya lagi kasih. Mas saya lagi baru 10 loyang. 20 loyang.
5: Bapak nak regah kuih zamannya.
4: Betul. Dalam masa saya gi RM80 secuan. Gi murah lah kosnya, nak gi murah. RM80 dan tempahan pun masa saya 20 loyang pun dah rasa macam banyak. So kami baru bermula, newbie kata orang gi bermula. So ya adalah bukan career utama kami sebenarnya. Ya hanya minat
5: part time je kah?
4: Part time je mula diimpun aja sebenarnya.
5: Sebelum ni ada kerja lain ke atau macam ni?
4: Sebelumnya adalah juga kami catering. Catering, mualah sambal juga. Produk kami, kami pun lah produk sambal bilis kami. Lepas ya macam ni ajaklah permulaannya tek. Permulaan kek kami tek dah dikenali tek sikit demi sikit, tahun demi tahun. Alhamdulillah diterima baik oleh publik.
5: Jadi 2016 dia sampailah ini tu.
4: Betul, sampai kita alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kek tu banyak jenis. Kek lapis. Betul. Kek lapis tunuk kah? Kek lapis kukus?
4: Kami kek lapis kukus. Semua kek yang kami pola kukus.
5: Bahan-bahan premium ataupun macam ni?
4: Bahan-bahan premium. Alhamdulillah. Kami pakai pure butter. Dan kira sedia ada tahu nak ngukus kek tu, ngukus dengan tunuk si sama kaedahnya. Ngukus tu nya lebih kepada main ke masa. Lebih banyak masa yang kita perlu fokus ke sia.
5: Mun kita nangka tena anim tek kongsi ada banyaknya cabang-cabangnya, ada catering, ada kek lapis. Sayangnya mungkin ada yang lain kan nim. Masa-masa yang kosongnya terus tangkap bisnes saya.
4: Ada. Macam kami tu jenis siapa duduk kena. Duduk kena. Ada sakit. Dah menang. Ada aja benar dia pula. Merana lah kami. Ada tak sini ada cabang duit, sialah kita pergi. Asalkan nyasi memudaratkan kita pun dengan orang sekeliling lah. Jadi rana lah kami, jadi PS lah.
5: Sambal ada tak ada juga?
4: Sambalnya ada juga. Main pun lah. Sambal bilis pedas. Dalam sampai satu tahap kami menjual dalam sehari 100 botol. Tapi bukan atas usaha kami pun jual. Ejen-ejen. Masa saya ada ejen-ejen kami. Alhamdulillah ejen-ejen kami sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberi kerjasama yang baik untuk kami. Mun tanpa ejen-ejen, siakan jual lah kami dapat mampu produce 100 hari menjual 100 botol sehari tanpa ejen-ejen kami.
5: 100 botol sehari boleh tahan ya pengeluarannya?
4: Yes, alhamdulillah. Oleh kerana kami seorang diri mula, jadi macam rasa kepak ya ada lah. Slow down sikit.
5: Ada bantuan kah ataupun ada pekerja kah untuk yang
4: Seda
5: sendiri?
4: Sendiri.
5: Boleh tahan lah tu wanita tulang besi. Tapi mungkin kita nanggah tak banyak bagaimana skop yang tak ambil. Yang ni lebih fokus, lebih kita perhatikan betul-betul. Dalam banyak job kita tak, yang apa tak, yang ke, yang kita pola tak, yang jualan tak.
4: Yang buat masa kini tu kah? Buat masa kini tu lebih fokus kami kepada kek lah. Kek dah. Kek yang mungkin yang sudah ada maklum, kek tu bak kata orang perayaan nang ramai lah, nang banyak tempahan. Tapi dalam masa yang sama ada juga lah tempahan-tempahan masa-masa macam tu.
5: Okey, kita mesti rehat seketika. Lepas ya kita akan nanya dengan Anim antara kek yang menjadi kegemaran pelanggan-pelanggannya dan juga mungkin boleh kongsikan macam ni persediaannya dan juga kos lah ini tu mungkin jadi cabaran juga lah kan Anim. Okey, kita mesti rehat seketika menerusi Silang Budaya.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
5: Okey, Sorang FM Sehati Sejiwa Silang Budaya. Masih lagi kita bersama dengan Hanim, merupakan seorang pengusaha kek lapis Sarawak. Orang yang muda, usahawan muda kita. Hanim,
6: masih muda. Masih.
5: Malah ajak ulang.
6: Semua tua, padu.
5: Okey, Hanim ada mbak berapa contoh kek lapis hari itu?
6: Okey, okay. Kami ada mbak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Semua kek kukus, Hanim?
6: Yes, semua kek kukus. Yang semua kami sendiri pula.
5: Apa yang Hanim bawa hari itu? Nama-namanya, Hanim?
6: Lapis bumi.
5: Okey.
6: Itu adalah kopi. Siapa yang suka kopi boleh makan tu. Sebabnya rasa kopinya nang sangat kuat.
5: Okey.
6: Itu sabuk tu ngazak. Itu kek dangdut. Mungkin lepas makan boleh berdandut.
5: Berdandut?
6: Kita sih tahu. Itu Holiday Inn.
5: Oh, ya.
6: Itu selepas Jepun. Itu Holik. Ada lagi sebenarnya yang kami nampak, tapi yalah, insyaAllah next time lah.
5: Tapi
6: Andy,
5: mun nangga berapa agaknya jenis-jenis kek lapis kukus yang
6: kami
5: kita
6: mula,
5: yang kita olah?
6: Kami si mula banyak gila. Kami fokus, kami lebih pentingkan kualiti pada kuantiti. Dalam 10 jenis. 10 jenis. Sebab yang mulanya kami seorang.
5: Benar ke Nim? Seorang kan Nim?
6: Yes, kami seorang mula.
5: Ya, Andy. Ada kerja kosong.
6: Boleh. Guna bid dengan ni je. Boleh apply untuk kaya 2027. Kami cari pekerja.
5: Okey, Nim, dalam banyak-banyak kek yang kita keluarkan tu, yang menjadi kegemaran dan juga bestseller lah.
6: Nak dipadahkan, nak diceritakan sikit-sikit bestseller tu, customer kami ni ada favourite nya pun. Favourite nya pun. Tapi mun nak di dari segi apa yang kami pola dalam sikit masa macam sikit perayaan ya. Nanti satu yang paling banyak kami pola dan fokus Holiday Inn.
5: Holiday Inn.
6: Yes.
5: Selalunya jual love cuan ataupun
6: kami
5: macam ni.
6: Untuk kan? Perayaan kami jual seloyang dengan half size. Yes. Biasanya Holiday Inn kami akan pola lebih lah pada yang kek-kek lain. Macam contoh raya tontok tek 100 loyang.
5: Oh ya.
6: Holiday Inn je.
5: Alhamdulillah.
6: Yang lainnya ada bahagian-bahagiannya pun lah. Memang kami akan fokuskan kepada Holiday Inn. Sebab ya, memang akan ada regular customer yang akan beli.
5: Menjual i carta.
6: Yes,
5: betul. Holiday Inn.
6: Kena satu juaknya kukus. Jadi yalah, alhamdulillah penerimaan baik customer kami semua. Yang kebiasaannya customer kami yang berusia. Macam bayar-bayar mak kami. Ini Nim, kuih kita tu rasa nang orang Malaysia mari.
5: Tak rasa lah. Tadu Andy mau makan keknya. Halo, kena orang lama-lama pakai yang nak tanda kek yang nyaman ke tak mensia.
6: Halo, mensia.
5: Tapi ertinya macam mudah disebut oleh pelanggan kita ya, kedak mensia. Ertinya kualiti yang nombor tu betul dijaga lah ni.
6: InsyaAllah.
5: Dengan pemilihan barang apa semua.
6: Betul. Sebab ialah tak memang dah kami menjaga kualiti. Si mau mikir gila kuantiti. Sebab bagi kami, banyak pun kuih dipolah kami, tapi mun si kualiti yang si terjaga susah juga. So kami mikir, kami bukan nak berniaga untuk masa tu aja. Kami mikir betul penerimaan customer kami untuk masa akan datang.
5: Berterusan kan ni?
6: Berterusan untuk semua lapisan dan semua kaum lah. So okay, kami tu nya satunya kukus. Dan mostly sidak yang angkatan baru tu si berapa gila ke kukus. Tapi alhamdulillah ada penerimaan yang baik daripada sidak.
5: Tapi kita nak anggar ni tu, kos ni merupakan cabaran lah.
6: Sangat.
5: Macam ni kita nak tackle bang ya. Kita dengan kos lagi, ada benda yang kita si dapat elak, kita terpaksa mula juga naik sikit harganya. Macam ni kita nak deal dengan customer tak?
6: Mun dari segi bahan, macam macam kamu orang bakers tu, kami tu mesti lah nak kata legend kita sih. Belum. Yeah. Masih rasa diri kami masih baru, masih baby. Banyak masih baby, masih banyak nak dibelajar sebab ya tak mun nak dikata pembuat kek lapis di Sarawak terlalu banyak.
5: Betul, Ami.
6: Dan Ami yang lebih lama lagi daripada kami sebenarnya. Jadi macam costing barang tu sebenarnya, lebih yang paling critical kena itu adalah butter. Butter. So macam kamu orang, macam bukan musim perayaan macam tu, butter reganya stabil.
5: Bertenang saja kan.
6: Jadi dalam masanya bertenang macam tu, tapi lah mau ada peluang, beli, beli banyak-banyak, restock. Mundah dekat-dekat perayaan kelak, harganya mencanak naik dan tiba-tiba saya ada stok. Ialah risikonya. Risiko yang sangat besar lah untuk masa tu.
5: Jadi persiapan yang kena rangka betul-betul.
6: Satu hal dan kena pandai ngatur modalnya macam ni. Jangan hari tu boleh kuih, laku kuih lalu melabur Zeda. Memang akan fikir untuk 2026 pun preparation. Terus fikir 2027 preparation.
5: Orang lain fikir gelang, Anin fikir butter dulu.
6: Yes. Boleh di nangga Facebook kami nang kaya-kaya baca butter. Nang rasa mendapat restock butter 10 carton yang dah rasa menang lah.
5: Bahagia.
6: Rasa bahagia sebab dah rasa di fasa selamat.
5: Tapi yang juga merupakan tip untuk bijak merangka perbelanjaan nak kos juga kan ni.
6: Betul.
5: Kita sih tahu nak dengan keadaan, tapi betul juga lah bila puasa aja butter saya dah.
6: Dan puasa aja harga butter naik. Jadi macam kamu orang time tu mau dah start restock barang dah, restock butter. So time tu ada yang murah, ada sale. Boleh tanya dengan mana-mana kedai lah macam kamu orang tu selalu kedai-kedai dah fak beni, ayas ya. So anang ada apa? Connection yang baik lah dengan sidak tu,
5: dengan pembekal lah.
6: Yes, betul.
5: Kalau harga ni kata kita yang jual satu cuan berapa dan setengah berapa?
6: Kami pun kek dari tahun lepas dengan tahun tu masih sama, 220 secuan, acuan 88 dan mun setengah loyang 120. Dan kami ada mula servis potong kek sekali.
5: Maksudnya kek luar boleh kita potong?
6: Ada jua. Macam mana kita order kek, kasih tahu macam ni nak ngiris, set dah masa nak ngiris.
5: Hantar
6: aja.
5: Awak memang selalu fikir nak cari duit ya.
6: Duit.
5: Tapi bagus juga. Kadang beli juga dengan kita. Bila dapat kek atau beli tempat lain, si tahu macam ni nak motong, malah jatuh terberong rupanya tangan Anin.
6: Betul. Dan customer kami pun dah tahu juga, ni kami mau kek tu sekian-sekian, potong terus. Sebab kami potong, kami siap engkau dalam paper cup and then dalam container. Mungkin tak nak ngidang, kita just keluar container, buka, nyusun sikit-sikit dalam
5: sekali lah cas.
6: Yes, betul. Dan dah nak si pakai, simpan dalam tais. Kan si rosak kek kita.
5: Betul.
6: Beli mahal-mahal, mudah rosak, naga sayang.
5: Ya, kelak dibayarkan luang kelak wahal. Penjagaannya si berapa cun.
6: Dan satu jua kami mun customer beli seloyang, kami memang akan potong half. So pernah terjadi customer beli kek seloyang. Si juga nak nyalah customer sebab mungkinnya si tahu cara penjagaan kek kukus. Kek kukus dengan kek tunuk si sama cara penjagaannya. Jadinya beli kek, nya buka wrappingnya, nya potong sisi, potong bapa-bapa dan nya bungkus di meja dan simpan dalam tais. Dan benda yang bercampur dengan makanan lain pun semua. Jadi since that kami ambil inisiatif, kami mau menjaga pelanggan kami pun kek dan jelah tak bayar mahal-mahal tapi kek rusak. Kami si best lah nak macamnya. Jadi kami potong half, setiap pembelian kami potong half. Pernah customer question, ayuh kami beli seloyang,
5: kena potong
6: half-half. Ini macam tu, kami tak beli seloyang, kami potong half-half. So mungkin kita nak ngerat, tak potong half tak jadi dulu.
5: Ini ada
6: half
5: dulu.
6: Yang simpan.
5: Bagus.
6: Nak kasih WhatsApp.
5: Betul.
6: Jadi kita pun rasa macam senang untuk penyimpanan kita. Dan kami sarankan dengan customer kami, nyimpan dalam freezer. Dan jangan campur, mun contohnya saya ada petais lain yang memang campur dengan petais
5: makanan lain lah.
6: Makanan lain boleh, cuma wrap bagus-bagus simpan dalam kontainer yang kedap, bawa simpan dalam petais. Macam ni aja lah.
5: Baguslah ni. Kita fikir juga ambil kan. Betul. Bila potong dua, setengah simpan.
6: Yes, betul.
5: Bukan kita takut potong.
6: Rusak.
5: Betul sayang.
6: Takut pula. And then, bukannya boleh pakai besok sekali. Dekat motong bawang potong git.
5: Jangan.
6: Okay, kenapa? Jangan. Malu rasa bawang.
5: Kena ke kan ni untuk rasa bawang. Perasa bawang merah kapal.
6: Betul. Mana customer kami nang dah sentiasa berbeli, kami nang dah si kuatir je lah. Ya, ya, ya. Mana yang new customer ya, adanya akan, kami akan madah lah. And then semua adanya akan, kita ada motong kek kah? Ada. Ambil charge.
5: Tapi sure. Mungkin juga ada akan petik meri idea dengan orang untuk hantar kita lepas tu lah. Cik dia fikir orang, boleh potong sekali iris lah. Benar juga.
6: Mana yang sedang masa nak motong kek lah. Bila gagal mula rendang malam raya apa semua. Bila masa nak motong kek kan kita berong.
5: Dah lah kek 200.
6: Betul lah.
5: Apa contoh kita nak? Betul lah. Jom nipi saja dia makan selam.
6: Melambil.
5: Melambil kat kertas tu kek potong handi. Betul. Okeylah, kita berhenti rehat seketika. Lepas tu kita sambung lagi bersama Hadim, okey?

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Okey, Silang Budaya Sarawak FM. Hanim masih lagi bersama kita. Hanim, okey yes. Tak Hanim? Okey.
6: Okey, alhamdulillah.
5: Okay, alhamdulillah. Dah dapatlah duduk di kursi DJ tu.
6: Boleh. Katuk kita ganti terus.
5: Okey, Nim, risiko kita orang sebagai pengusaha kek lapis tu apa sebenarnya, Nim?
6: Risikonya macam kami, risiko yang kami ada tengah mulai kek kek sejadi, ada rugi.
5: Rugi, betul.
6: Rugi. Tengah mulai kek blackout, tiba apa jadi kek aku?
5: Ni gaya nak
6: Nang ya tek tengah mulai kek tengah dah mun nyagi lapisan pertama kita gi dapat santai lah menyagi bola elektrik kita, tapi mun dah setengah ya cemil gaya tawakal lah jelah risiko antara risiko yang orang si tahu. Kek si jadi kek atas masak, debah masak, tengahnya si
5: walaupun
6: masak.
5: Walaupun hari-hari mula, ada juga berlaku.
6: Ada. Okay. Kek mombok bila mula tengah malam.
5: Mombok.
6: Sama adunan, sama masa, sama kek. Contoh 4 loyang. 3 loyang siap. Masa yang sama, seloyang siap-siap.
5: Adik.
6: Nakah makan masa, buang masa.
5: Yang sikit ya macam simak maju ke hadapan. Yang lain
6: takut
5: berjaya
6: dijual. Takut dijual. Takut mungkin takut nak pergi ke rumah orang, takut dimakan dan tahu.
5: Pengalaman kita lah ni, mungkin ada yang sik dapat dilupakan lah sepanjang kita bergelar membuat kek lapis tu.
6: Ada.
5: Aha.
6: Kaya ngejut.
5: Okey, raya mengejut.
6: Raya ngejut.
5: Ilek-ilek kan sik halus sak raya. Bila apa cerita ni?
6: Tamiya. Nah, bila kita raya ngejut, jadi customer pun semua lah ngejut. Masuk rumah terkejut, nak memasak raya terkejut, kami sebagai bakers pun ngejut lah.
5: COD pun mengejut.
6: Betul. Macam ni kami nak expect customer nak collect kuih dengan kami. Kami pun faham nanya perlu masuk rumah, perlu memasak, mana yang berjual lauk ya pun perlu prepare untuk customer. So kami mikir macam ni tu. Mok, antar je lah. Aku 3 pagi masih di Jakarta.

0: Masa saya kucing masih riuh. Cari lagi penuh.
1: Cek manok.
0: Lagi cari manok. Berata lemang nak customer-customer lain. Mata kek bercari rumah customer. Nasib baik nang kek customer semua dah ready. Minak nak hantar je lagi. Nunggu customer nak collect apa semua. Iyalah rasa ambil cabaran yang lucu yang sebenarnya lupa. Yang ngejut.
1: Orang harap nanti kita jual nak oh. Esok hari raya mesti ada kek lapis.
0: Nasib nang dah ready kek. Dan mana-mana customer yang ada bulat lah si ada risiko kek tersalah buat customer ada.
1: Mungkin ada, sikit je lah kesilapannya.
0: Ada kesilapannya. Kek tersalah buat customer ke kek terlupa pula ada. Nang ada nasib kami alhamdulillah rezeki kami oh. Rezeki kami nemu customer yang semua sangat-sangat memahami dan bekerjasama baik. So far customer kami nak kata yang sik dah bayar kek, sik dah. Semuanya baik, semuanya kadang-kadang adanya beri duit. Time tu pun dah beri duit untuk ayah ada 27.
1: Ada sistem ansuran ke apa tu?
0: Ada. Kami ada terima sistem ansuran dah. Alhamdulillah dah 3 tahun. Macam ada memo lah.
2: Cidain. Gaji banyak.
1: Rasa-rasanya bagus customer ni tu.
0: Bona santun tu. Sikit sawak dengan tu.
1: Rasa-rasanya bagus kan pada sistem ansuran.
0: Alhamdulillah since kami memperkenalkan sistem ansuran, customer pun mudah membeli, mudah order dan alhamdulillah kuantiti yang naknya nak order ya makin bertambah. Contoh naknya kami selalu ada kita nak tempah kek untuk 2007 time tu dah boleh bayar. Ansuran lah.
1: Ya.
0: Kami saya dah netap berapa untuk sebulan. Saya dah kami faham juga komitmen kami. Contohnya nak bayar. Contoh kita lah tak nak order kek sekian-sekian 8 cuan kata tiap 8 cuan apa-apa. Jadi ni kami bulan tu mai bayar 200 dulu. Kami terima. Bulan depan ni kami bulan tu mai bayar 100 ya dulu. Macam ya, kami saya dah kita mesti bayar 200 setiap bulan sampai tu saya dah.
1: Jadi masing-masing tahu komitmen rate pun.
0: Yes. Dan ya tak tok trust antara buyer dan seller. Benda tok lah yang kami jaga nama-nama. Bila melibatkan duit tok semua tahu sedia maklum. Yalah nya kelabu dengan si kelabu ya di mata. Tapi alhamdulillah tak tok mata memang ping je. Nang duit
1: RM. Tapi bagus juga lah yang dia amalkan nak bila dalam perayaan tu apa-apa boleh berlaku.
0: Betul. Nah,
1: kita hanya percaya orang yang dah bayar penuh kita boleh beri perkhidmatan yang terbaik untuknya. Yang alang-alang setengah ya setengah je lah.
0: Si pernah juga. Alhamdulillah.
1: Bagus.
0: Semua naknya bayar gawai perayaan
1: semua
0: biasa
1: terbaik.
0: Chinese New Year semua. Alhamdulillah belum ada lagi kami isu customer si bayar. So far-nya alhamdulillah lah memberi kerjasama yang baik.
1: Mun macam yang Nim dengan kesibukan kita sebagai seorang ibu apa semua nak dengan berdagang dengan apa lagi yang tugas-tugas lain kita ya. Mun rumah tak pun raya banyak kuih juga lah ni.
0: Banyak.
1: Pelik.
0: Banyak.
1: Pelik jawab. Jujur Nim, jujur. Rumah
0: si
1: ni pun
0: ada. Si ada.
1: Ya betul.
0: Oh betul si ada. Kebiasaannya dah gagal melakukan orang nak. Kuih impun si ada.
1: Kuih impun si ada.
0: Biasanya asalkan kuih customer dah ready, kuih rumah mak dah ready, udahlah ya.
1: Ada.
0: Udahlah ya pasal dia bunyi udahlah ya.
1: Maksudnya mungkin ada 2-3 hari lah leh. Si ada juga.
0: Kami sepanjang kami mulah kek tu, kami boleh tanya dengan family members dan kawan-kawan. Dalam raya pertama, raya kedua aja kami cuti. Raya ketiga dan seterusnya kami start baking bagi.
1: Bagi orang ramai tamah lagi apa-apa.
0: Yes, tu. Sampai habis raya.
1: Jadi macam ni ni, siapa lah tak raya rumah Hanim tau
0: tu sudah kuih. Tunggu muka di BCCK.
1: Okay, Nim kita tadi apa tu? Mualah perniagaan kita tu di rumah.
0: Yes, di rumah.
1: Ada ni mah geran ke bantuan ke untuk perniagaan?
0: Sedar. Sebab pada asalnya untuk bukannya fokus utama kami sebenarnya. Kan suka-suka. Jadi suka-suka bila dah ada penerimaan baik daripada customer. So teruskan je lah. Dan sedar lah terfikir nak apply geran sebab kita sedia maklum bila kita nak apply grant kita perlu ada give and take tanggungjawab kita.
1: Betul.
0: Tapi sekiranya diberi peluang dan ada ruang dan peluang untuk kami dapatkan grant, si salah mencoba.
1: Betul.
0: Boleh cuba dan boleh apply jika berkeperluan lah. So kami jenis yang kami mula tu untuk kami have fun. Kami semua stress, memo ada masa sebab ya kami mula di rumah aja. Kami semua ada kedai. Bukan sebab kami menolak untuk
1: ada kedai.
0: Ada kedai. So kami tahu kami macam ni.
1: Macam ni.
0: Macam ni kami. Boleh rasa kami macam rasa-rasa nak pergi sini-sini kan, nak stress
1: ke apa.
0: Stop dulu. So packing jalan.
1: Ya. Nyaman ke jam ya?
0: Tidak mau. Nanti dah dua. Stop ekot. Bila rasa-rasa macam nak nangga-nangga tiket. Oh siapa tu? Stres tu. Ada stres. Jadi mungkin tiket packing jalan.
1: Siapa tu? Siapa dia amal tu? Salah-salah rupanya.
0: Habis cerita
1: tu. Siapa dia amal?
0: Sebab bagi kami kami menjaga mental health kami. Yeah.
1: Maksudnya masa yang fleksibel lah untuk kita.
0: Yes, betul.
1: Jadi mana yang dapat kita atur, kita atur, adjust betul-betul, settle tu, rehat dulu, sambung lagi.
0: Macam tu pun customer, before Maggie Conti, dia pun customer message semua kek. Memang dah, kami bawa balik dari bercuti. So next week memang lah, memang post. Post luar Kuching.
1: Ya.
0: Memang post pakai bas. Macam danya, mun dalam Sarawak, post pakai bas. Mun Semenanjung, post pakai JNT ataupun pos laju. Macam ya.
1: Saya berasa ada nak sampai ujung ya, Tuan Di. Okay, cerita kita dengan Anim tu macam ni, perjalanannya bermula daripada hobi suka-suka sehingga boleh menjana pendapatan. Betul. Dan walaupun Anim tadi madah, saya ada perancangan nak berkedai dan sebagainya. Macam ni kita nak mengembangkan lagi karier perniagaan kek lapis kita tu.
0: Setakat tu kami platform Facebook. Facebook alhamdulillah masih di landasan yang baik lah Facebook ya. Kadang-kadang nanti tersasar juga sikit. Orang viral gagal juga. Jadi dah bila dah terlalu jauh tersasar ya. Muhasabah diri balik. Jangan ingat tujuan kau dalam Facebook tak apa. Macamnya lah. So far alhamdulillah customer kami semua dari Facebook. Dan daripada contoh daripada kami dapat nombor kita darinya tu.
1: Daripada kenalan tu. Kepada kenalan.
0: Kami raya makan kuih kita rumahnya tu. Macamnya lah. Dari mulut ke mulut.
1: Jadi maksudnya nak mula kedai ya, Nim, mungkin sit dulu lah buat masa tu.
0: Buat masa tu belum lah.
1: Ya, terfikir.
0: Oleh kerana dengan kami pun
1: masa tengok.
0: Masa dengan keinginan lagi nak berjalan dengan orang. Berjalan apa macam ni? Membuka. Menikmati hasil penat lelah.
1: Reward.
0: Reward.
1: Enam bulan reward. Enam bulan kerja ni kan ya.
0: Setiap bulan soft reward.
1: Siapa Meru Andy siapa kerja kita? Okay ni.
0: Bahu yang saya bekerja tu. Siapa solo yang?
1: Siapa? Okay Nim, akhir sekali lah Nim. Mungkin ada harapan kita lah, kata-kata penghargaan kita untuk family kita, untuk kawan-kawan yang banyak support kita, daripada kita yang si ada apa-apa dulu sampai orang tahu dengan kita. Dan juga mungkin kata-kata galakan kita kepada orang muda luar ya, yang ingin terus nak bertahan dalam bidang tu Nim.
0: Okay, first of all kami nak berterima kasih dengan dia main pun lah. Sebab masih bertahan walaupun banyak macam ni banyak saingan.
1: Betul.
0: Tapi bagi kami saingan tu biarlah saingan yang sihat. Sebab kita pula kerja kita, orang pula kerja orang. Macamnya. So terima kasih juga dengan family members yang sentiasa ada. Macam dengan mak kami lah. Mungkin kami macam tahu kami tengah busy, belum puasa biasa nak busy. Si payah pemasak. Lauk sudah ada setiap hari.
1: Alhamdulillah dah support sokongan.
0: Lepas siapa pun kami saya ada stok telur ke apa nak. Kau ada telur? Dah kau cek telur? Aku nak pergi pasar esok. Aku beli telur kau. Standby duit. Jadi kami sepayah keluar pun. Yang ada ngantar ke rumah. Kawan-kawan yang pun sama juga. Kawan bakers. Memang walaupun berjual kuih yang sama. Nang mostly nang 100% kuih yang sama. Rasa yang sama. Tapi support each other. Macam, Nim, aku customer ku cek kek tu. Kau ada stok sih. Aku sedang stok. Ku pergi di luar tu.
1: Alhamdulillah.
0: Pas masing-masing dengan customer masing-masing lah. Macamnya dan terima kasih kami dengan customer kami juga kerana sentiasa berkongsi rezeki dengan kami. Si lejuk berkongsi rezeki kami dan setiap tahun sentiasa ada repeat order. Alhamdulillah, semoga rezeki tolong semakin melimpah ruah.
1: Amin. Amin. Jangan lupa lah kata Anim, order untuk Christmas lagi.
0: Yes, order untuk Christmas. Betul, Christmas. Dan nak order lauk pauk pun boleh jual.
1: Ya, sampingan-sampingan lah.
0: Yes, semua kita nak order. Dah start nak order kek raya 2027. Bayar start bulan tok pun dah boleh jual.
1: Tahu lah. Ditujukan kepada yang ingin beli dalam yang banyak lah.
0: Boleh. Kita beli secuan, kita nak bayar suran pun nak terima.
1: Ya, secuan pun boleh.
0: Faham kita, contoh kek ambil 210 secuan. Tak nak bayar bulan tok bayar 50. Bulan depan bayar 20. Pun nak terima.
1: Terima jual.
0: Janji bayar.
1: Janji bayar. Oh, lah. Janji dapat kek Anim. Okey ni, sebelum berakhir tu, macam ni orang nak dapatkan kek kita, FB kita tak? Ulangkan sekali lagi.
0: FB kami Anim Ibrahim. Boleh kontak kami ke WhatsApp 012-859-2403. Terima kasih aja lah.
1: Anim Ibrahim.
0: Yes, betul.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak tetamu kita hari itu Puan Sharifah Hanifah binti Wan Walid dalam Wancaran Silang Budaya. Terima kasih banyak-banyak ni. Minta maaf lah mun ada terlanjur kita tu bergurau senda. Nah, tahu nak oh.
0: Maaf juga. Jadikah kita dua bertukar ni?
1: Jadi.
0: Osi.
1: Terima kasih banyak-banyak penerbit kita Andy untuk hari itu dalam Silang Budaya. Terima kasih. Hingga kita jumpa lagi. Okay, selamat maju jaya ni. Okay, bye.

0: Baiklah, sekali lagi panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.10 minit petang nanti.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dia? Terok khabar. Mungkin nak nama demam tu Batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nak di luar ke. Kerja di luar tu nampak tak kepala
2: Makai topi, topi kebon tak tahu sih topi ku ya ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig tepi tu
1: ya, kipas nak tepi apa
2: kena jok badan
1: paling penting tangga nasihat pada sihat kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
0: Baiklah, sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat fardu asar untuk petang tu pada pukul 4.11 minit petang kelak.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4.11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi apa inovasi yang harus kita pula dalam hubungan dalam keluarga? Pertama, keluarga adalah sistem sokongan asas emosi, menjaga emosi masing-masing. Kedua, hubungan keluarga yang positif dan berkekalan tidak berlaku begitu saja. Jadi kita mau benda yang berlaku, mau benda hubungan yang positif dan mau yang berlaku. Ya, sokongan mau ada. Sebab sokongan adalah asas emosi. Kejayaan sebuah keluarga berkasih berkesan satu daripada peraturan asas yang perlu. Pendengaran yang aktif dan respon yang positif menjaga persekitaran keluarga yang positif. Jadi ingat-ingat, mana ada madah papa kita, kita dengar dulu. Kalau kita ada cadangan, kita beri cadangan. Ya, mubini tak ada apa-apa, terdengar juga. Mulaki tak ada apa-apa, terdengar juga. Ya, ada cadangan, tak ada cadangan. Sebab ialah kita tu, pendengaran yang aktif sangat penting dalam keluarga. Jangan kelak apabila bini tu kakak kita, kita jengok ke lain. Ada banyak macam tu. Bini dan kakak jengok ke lain, jengok ke rindin. Ya, ni tak bini manas. Kelakar rindin aku tu tak bini. Ha? Jadi kalau ini mana anak tangga dengar macam ni, kira kesaksian mana apa tu. Ingat, kurangkan benda percaya. Inovasi mesti berlaku.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramidi, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramidi anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramidi sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
3: Prima Muzik Radio Terbaik 424 minit petang. Waktu Tok Yan masih lagi bersama kita orang untuk jam Tok sampailah 6 petang kelak. 5 petang kita ada berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Makassar Puri Kota Media Kuala Lumpur. Untuk jam yang terakhir 5.30 petang hari Sabtu dan Ahad, kita ada Peti Muzik Retro ataupun singkatannya PMR, lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti sampailah pukul 6 petang kelak. Selamat petang kepada kita orang, selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang. Cuaca memang sejuk, khusus untuk lokasi yang hujan memang cukup lebat dan juga ada sikit sejuklah cuacanya, dan memang hidangan panaslah yang menjadi pilihan untuk minum petang waktu tu. Mungkin cuaca ada dalam pemanduan barangkali untuk kita yang dengar Sarawak FM. Saya nak kongsikan dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM untuk statistik harian kemalangan seluruh negara bagi tahun 2026. Untuk statistik untuk hari Maret pada 26 Jun, sebanyak 1,918 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 11 kematian. Terdapat peningkatan kes sebanyak 42 kes kemalangan dan penurunan 2 kes kematian dicatatkan berbanding hari sebelumnya. Para pengguna jalan raya dinasihatkan agar memandu secara berhemah dan sentiasa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, serta sama-samalah kita memastikan undang-undang jalan raya itu dipatuhi tanpa kompromi. Selamat dalam pemanduan untuk anda dan nak didoakan selamat sampai ke destinasi hendaknya. Warga di Kapit macam ni untuk hari yang kedua kita orang berkampung. Bagi Sarawakku sayang bahagian Kapit, kerakan kita di Kapit ada jua di Sinun, jadi yang pastinya sidak yang akan membawakan perkembangan terkini untuk Sarawakku sayang bahagian Kapit. Selamat petang sahabat-sahabat pendengar, dan insyaAllah lepas tu kita akan anggar sikit-sikit antara yang kita orang respon untuk status tugasan kami. Sebuah lagu Hindustan, hiburan kita bersama di Sarawak FM.

Kisah dan tauladan dendangan eh Halim mewarnai Harimau Muzik Radio terbaik untuk petang tu. Setiap insan mempunyai kisahnya yang pelbagai. Ada yang lahir dalam kesenangan dan ada juga yang membesar dalam serba-serbi kekurangan. Kita mungkin juga pernah melalui hari-hari yang penuh kesusahan, hidup sederhana, pernah menahan lapar dan memendam impian kita kerana keterbatasan, kerana satu-satu perkara yang si dapat kita nak elak. Tapi percayalah, setiap kesusahan tu bukannya pengakhiran sebuah perjalanan. Dan sebenarnya yang susah ya mengita nangga adalah permulaan kepada sebuah kekuatan. Air mata kita pernah mengalir, peluh kita juga pernah menitis, dan ada pengorbanan yang pernah kita lakukan menjadi saksi bahawa kita si pernah berhenti untuk berusaha. Kita nangga kata-kata di antara mak bapa di media sosial, okey, ada yang dah muat naik anak-anak sidaknya mendapat tawaran bagi mengikuti program ijazah sarjana muda peguruan di sinilah di dalam Malaysia tu, Institut Pendidikan Guru kampus di seluruh Malaysia. Kita harapkan ada yang baru aja melangkah kaki ke Menara Gading Pengajian tu, semoga terus sukses dan beroleh kejayaan hendaknya. Ada yang baru ajak menapak berpindah tugas, barangkali dolok terlalu lama lah di satu tempat, di satu lokasi, di satu pejabat ya, mungkin juga di satu jabatan terlalu lama, baru ajak menerima surat perpindahan tugas. Kita harapkan, kita doakan yang baik-baik aja untuk kita di tempat baru, okay? Dan ada juga di antara sahabat-sahabat kita, bila kita sebut berkenaan dengan puyuk nasi dan juga tempat sarang untuk mencari rezeki tu, ada yang dah pun balik disatukan kembali dengan keluarga yang tersayang setelah melalui proses ataupun perjalanan PJJ, kata orang, percintaan jarak jauh, hubungan yang jarak jauh atas dasar tugas dan juga komitmen, akhirnya kembali bertemu ataupun disatukan dengan keluarga, dapat kerjalah di lokasi yang dekat dengan keluarga. Alhamdulillah, begitulah putaran kehidupan kita, warna-warninya kehidupan kita, punya macam hitam dan putih, sama macam kosong gila nak. Ada biru, ada kuning, ada gadong, lekat ada kalas, macam ialah kehidupan kita, betul si? Okeylah, dan rakan-rakan pendengar kita yang menantikan bila agaknya nama kami disebut, okey kita menghargai sahabat-sahabat kita yang terus sebenarnya si lujuk-lujuk lah bersama kita, yang hantar ucapan, berkongsi keadaan cuaca. Kami menghargai je sebenarnya, macam kami orang tu duduk di bilik yang macam tu si nampak lah macam di keadaan cuaca, dan bila kita kongsi sebenarnya bermanfaat lah untuk rakan-rakan kita yang mungkin lalu di lokasi kita orangnya, ataupun ada urusan yang perlu diselesaikan di tempat kita ya. Bila nyata hujannya boleh berwaspada. Madu kemenyan, salam ribau untuk semua sahabat. Petang tu santai aja, hujan tempat kami petang tu, di sini yang madu kemenyan bolehlah disebutkan. Okey, Mahani Ani, cuaca mendung di Lunduk tu, katanya di kesempatan tu nak ucap selamat petang lah untuk sahabat-sahabat pendengar. Mak Teh pun ada juga, assalamualaikum Yan. Waalaikumsalam, salam Ritma untuk petang tu. Cuaca mendung di Seratok petang tu, sambil layan Ritma minum petang. Oyum Muyut, Kota Samarahan, Mas Atuk Yan, kami tengah berniaga buah-buahan tu, dan juga salam hiburan lah untuk semua geng setia Sarawak FM. Rugaya AG menitikkan ucapan salam hujung minggu untuk Mariam Loso, Adira Borhan, Kak Min, Kak Mazna Arni, Mas dan Loso, dengan pertanyaan apa khabar semuanya. Sufian Sulaiman, akhir sikit tu orang Pak Gayanya, satu jam yang lepas patik clock in tu TMS-nya, punch card-nya. Alhamdulillah dapat punch card untuk petang tu Yan. Salam santai Ritma, salam World Cup untuk semua. Semoga ceria selalu. Jangan lupa layan World Cup melalui RTM Click dan juga MyTV. Betul ya. Okey, layan perlawanan secara percuma aja, ketek aja. Bukan ni aja Bang Pian, boleh dengar radio Sarawak FM secara percuma juga. Ina SN, waktu tu tengah bertugas layan, bertugas memintal aiskrim untuk jualan. Semoga laris manis sendaknya jualan kita. Dan sikit lagi sebelum kita nak dengar lagu tu, Jamie bin Ellie, salam untuk semua sahabat-sahabat pendengar khasnya pendengar radio di Meludam. Orang Meludam.

0: Okey, semestinya kami orang pun sayang kepada mereka. Terima kasih pendengar-pendengar kita yang tersayang kerana terus bersama kita di Sarah FM Sati Sejiwa. Kita ada Sadia, Jidia. Salam hujung minggu katanya untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Dan lagi kita ada Ramli Lee. Nah, dengan lagu Hindustan dah pun kita putarkan Hamidah Mordia bersama kita untuk petang Tok Jua. Lagi kita ada siapa lagi bersama kita? Dolly Jumat. Terima kasih Dolly Jumat. Rashida Edi, Suhaila Abdullah, Nora Ngah Nora, terus ceria dan juga terus bersama kami Ritma. Dan untuk pilihan kuasa dua, Ritma terus menghiburkan anda. Dan 5 petang kita ada berita nasional.
1: Ritma kuasa dua.

0: Okay, LNG kerinduan kita akan teruskan dengan peti muzik retro 5.30 sampai lah pukul 6 petang kelak. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita menerusi ritma sebabnya 5.30 ya seorang DJ saya akan keluar. Kita akan dengarlah lagu tanpa henti. Lagu dan terus lagu. 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Wanani dan seterusnya Wanani akan menemani kita on dalam simfoni. Dan insyaAllah Wanani juga akan dapatkan rakan kita di kapit kelak. Kita sedia dapat dan menghubungi DJ Din kita, tapi siapa setidaknya akan cobalah akan memberikan laporan untuk kita juga kelak insyaAllah. Bah, mumpuklah kami jumpa lagi untuk minggu hadapan dalam ritma semestinya hari Rabu. Salam hujung minggu, salam santai untuk kita orang semua. Assalamualaikum. Bye.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: menang tahun itu, sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terus bersama Musik Simfoni Mama Musik Jiwa di Sarawak FM. Seterusnya dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu. Kena dan meneruskan tugas daripada DJ Yan 4 jam yang lepas melalui ritma muzik radio terbaik. Kedatuk Rail akan bersama dengan kita untuk 3 jam yang seterusnya. Hari Sabtu, hari tu nak 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1447 Hijrah. Okey, bermula semalam di Kapit Meriah pada waktu tu kerana sedang berlangsungnya program Sawakku Sayang SKS 2026 sampai esok Ahad 28 Jun 2026. Jadi ramai-ramai orang Kapit memeriahkan SKS 2026. InsyaAllah banyak aktiviti yang dilangsungkan sepanjang 3 hari program tu diadakan yang bermula semalam sampai esok. Baik, Musik Simfoni Mama Musik Jiwa, insyaAllah kita akan dapatkan juga laporan dari lokasi bersempena dengan program Sawakku Sayang peringkat bagian Kapit 2026 bersama dengan rakan kita di Sia, insyaAllah mesti pertemuan Simfoni Mama Musik Jiwa pada hari itu. Dan kepada kita sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM, jangan lupa singgah juga di laman Facebook Sarawak FM. Kedai tu boleh menyapa sahabat-sahabat kita di Sia. Kita ada live stream di Sia, boleh hantar komen dan ucapan kita. Jangan lupa like dan share juga. Dan insyaAllah sebentar je lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu.

0: membawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Simfoni, mahabah memusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tadas Bagol, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Long Berambai, Lempeng Tengah, Lempeng Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.34 menetang. Zon 1 Limbang, Zon Datuk Rusana Lawas pada pukul 6.36 menetang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi pada pukul 6.39 menetang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.41 menetang. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Muka, Dalas, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song pada pukul 6.45 menetang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikia, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 6.46 minit petang. Zon 6 Kabon Liga, Sui Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 6.46 minit petang. Zon 7 Samarhan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.48 minit petang. Dan akhir sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Semantan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.51 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
5: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Dengarkan simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Baik, alhamdulillah dah pun 6.29 mendatang pada waktu itu. Jadi alhamdulillah juga kita dah pun dapatkan rakan pelapor kita di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit untuk program Sarawakku Sayang yang sedang berlangsung di Sialah. Jadi bersama dengan rakan kita Sunatullah Aluddin di talian pada waktu itu. Assalamualaikum Din.
6: Waalaikumsalam, Nabil.
3: Apa khabar, Dek?
6: Alhamdulillah, kami sihat di situ. Wow. Ada apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat juga di situ. Jadi macam ni dengan situasi semasa di Kapit kini tu, bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit 2026. Silakan.
6: Baiklah, terima kasih Rel di Konti Sarawak FM. Terlebih dahulu, Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, salam Sarawakku maju makmur dan salam Sarawakku sayang, jaga Sarawak into Sarawak. Untuk laporan hari yang kedua, program Sarawakku sayang yang diadakan di perkarangan Dewan Suara Kapit untuk hari yang kedua hari itu yang telah bermula hari semalam 26 Jun untuk hari pertama, hari itu 27 Jun 2026 dengan program yang berlangsung dari awal pagi tadi ya, selain daripada apa kita pun siaran melalui studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit juga, yang mana kita bersiaran dari pukul 9 pagi hingga 12 hari dalam bahasa Melayu dan seterusnya 12 hari hingga 3 petang kita bersiaran dalam bahasa Iban dan juga kita bersiaran melalui media sosial kita dengan temu bual dan sebagainya. Dan untuk konsert bersama aktiviti yang berlangsung dari awal pagi Sabtu dengan pembukaan ataupun Kopi Kitchen dan dibuka serta ruangan gerai usahawan pun turut dibuka. Dan hari ini merupakan majlis perasmian sebelah pagi tadi, majlis perasmian program Sarawakku Sayang Kapit 2026 di Kemah Utama yang telah pun berlangsung dan seterusnya pameran utama kaunter perkhidmatan pendaftaran e-peraduan bermula di Kemah Sarawak Pavilion dan juga services. Selain itu seterusnya turut diadakan pada sebelah petang ini tadi ialah pertandingan street soccer di gelanggang futsal Dewan Suara dan juga pertandingan e-sport di Kemah Utama, selain juga diadakan e-peraduan untuk pengunjung-pengunjung. Dan pada malam ini dinantikan, ini yang menariknya seperti juga malam tadi yang telah pun berlangsung. Jadi malam ini merupakan malam konsert rakyat yang diadakan di pentas utama. Yang mana malam pada malam, kalau malam tadi merupakan Malam Budaya Sarawak dengan penampilan daripada artis-artis tempatan dan juga artis yang sememangnya dapat menarik ramai pengunjung. Kalau dilihat pada malam tadi, Real, memang ribuan orang yang datang. Dan pada malam ini yang menjadi tumpuan di pentas utama untuk konsert rakyat ialah kita ada Baby Shima, Chen Eng dan juga Bob Yusof, Pira Pandi, Dayang Kupadila, Karen Libau, Yadi dan juga band di Jaksa. Itu yang akan berlangsung pada pukul 8 malam ini, konsert rakyat di Kemah Utama. Dan pameran utama kaunter perkhidmatan ditutup pada pukul 9 malam untuk memberi laluan kepada konsert rakyat dan seterusnya dijangkakan tamat pada pukul 11 malam untuk konsert rakyat. Saya ingin mengkongsikan menarik perhatian pendengar-pendengar bahawa program yang akan berlangsung pada hari ketiga esok bermula 6 pagi akan diadakan flag off SKS Fun Walk 3 km dan juga flag off Sarawakku Sayang Fun Run 3 km. Selain diadakan senam aerobik dan seterusnya acara-acara yang lain yang turut berlangsung seperti biasa pada hari pertama hingga hari ini, iaitu Kapit Kitchen dan juga gerai usahawan. Maksudnya itu Rel yang saya kongsikan bersama dari Kapit, istimewanya untuk hari yang kedua, hari itu berlangsung beberapa acara yang belum dimulakan pada hari malam tapi dibuka pada hari ini. Dan kita terus menyuruh kepada orang ramai untuk datang beramai-ramai ke perkarangan Dewan Suara Kapit untuk memeriahkan lagi ya Sarawak, program Sarawakku Sayang yang diadakan bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Sarawakku Sayang, jaga Sarawak into Sarawak, Sarawak maju mambur. Itu saja Real yang saya bawakan untuk pendengaran pendengar-pendengar kita di Sarawak FM, program yang berlangsung pada hari yang kedua Sarawakku Sayang.
3: Baik, terima kasih DJ Din kita yang berada di perkarangan Dewan Suara Kapit untuk laporan semasa program Sarawakku Sayang peringkat bagian Kapit 2026 yang telah pun bermula semalam dan berlangsung sampai esok. Jadi banyak program ataupun aktiviti yang sedang dijalankan di sini. Jadi orang Kapit ramai-ramai memeriahkan SKS 2026 di Kapit. Dan malam tu ada konsert rakyat bertempat di pentas utama seperti yang dijelaskan oleh sahabat kita tadi. tadi ada jadin penampilan antaranya artis terkemuka tanah air lah, Baby Shima bersama dengan artis-artis tempatan kita bagi menghangatkan lagi suasana di Kapit sempadan dengan SKS 2026. Baik, kepada muslimin dan muslimah, sekali lagi panduan kepada kita waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.51 menit petang kelak. Dan insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Jadi teruskan bersama di SOFM Sehati Sejiwa.

0: Dunia mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi'ashrati amthaliha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 7 malam. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Jelas Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali, keputusan itu merupakan antara penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas meneliti maklum balas rakyat. Pendekatan pelaksanaannya akan diperincikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengangkutan agar dapat dilaksanakan secepat mungkin. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula, Dato' Armizan memaklumkan kadar kuota tetap bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan bawah SKDS akan disemak semula. Langkah berkenaan bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Tambahnya, semakan itu tidak lagi berdasarkan purata penggunaan bahan api mengikut kategori kenderaan seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Mekanisme pelaksanaan termasuk penyesuaian sistem akan dimuktamadkan menerusi dibat urus bersama Kementerian Kewangan dan JPJ. Dalam perkembangan lain, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan Malaysia menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data. Menurutnya, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ke arah itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Program Ziarah Kasih Madani terus dipergiat bagi mengenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan atau perhatian khusus. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, usaha turun padang menerusi Jabatan Penerangan Malaysia itu akan dilaksanakan dengan kerjasama komuniti Madani di seluruh negara. Bertujuan menyentuni serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir mengikat Iran satu sama bagi mengesahkan tempat kepusingan seterusnya menerusi aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan Mesir menamatkan saingan kumpulan G di tempat kedua sekaligus mara kepusingan seterusnya, manakala Iran di tempat ketiga. Mesir dijadual menentang Australia pada pusingan 32 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Click mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Yes, hati sejiwa di Suara FM. Terima kasih kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Suara FM pada waktu itu. InsyaAllah, apa juga perancangan kita pada malam minggu itu dipermudahkan semuanya. InsyaAllah. Okay, tinggal lagi beberapa slot yang ada untuk diisi oleh pasukan-pasukan yang berhasil di Piala Dunia 2026 itu bagi peringkat kalah mati. 32 pasukan terbaik. Jadi ada 3 lagi kumpulan yang akan melengkapkan perlawanan setidaknya di peringkat kumpulan esok, antaranya kumpulan JK dan L. Aksi kumpulan L serentak esok pukul 5 pagi, England lawan Panama dan Croatia bertemu Ghana. Seterusnya pukul 7.30 minit pagi, perlawanan bagi kumpulan K. Colombia bertemu dengan Portugal dan Congo menentang Uzbekistan. Manakala pukul 11 pagi esok, aksi terakhir bagi kumpulan L, iaitu kumpulan Algeria menentang Austria dan Jordan bertemu juara bertahan Argentina. Juga bermula serentak lah pada pukul berapa dek? 10 pagi esok. Jadi ya, perlawanan-perlawanan yang terakhir untuk peringkat kumpulan sebelum kita ke peringkat kalah mati yang bermula pada hari Isnin kelak. Jadi ya, dah lengkap lah perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan tu esok. Barulah kita dapat nangga senarai penuh untuk pasukan yang akan beraksi di pusingan ke-32 kelak. Jadi terus tonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia di semua saluran RTM, TBOK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita di live stream Facebook Suara FM pada malam tu yang dah pun hantar komen masing-masing menyapa sahabat-sahabat kita di sini. Terima kasih Latifah Sidi, Jaiton S, Waalaikumsalam Jaiton S, salam simponi Mahabah Usik Jiwa daripada Jaiton S. Kepada sahabat-sahabat semua dengan ucapannya sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih Jatunais. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Juga nyampe salam simponi Mahabah Musik Jiwa beserta dengan ucapan selamat berhujung minggu kepada teman-teman sahabat-sahabat setia pendengar radio Sarawak FM. Semoga sihat, santai-santai, beristirahat pada ujung minggu tu, Musi Simponi. Terima kasih Suhaila Abdullah dan Noreni Amrin. Waalaikumsalam Noreni Amrin. Nyampe ucapan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, terima kasih Noreni Amrin. Dan Adi Angci juga ada menyapa kita di situ. Terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Adi Angci. Elis Mandetra, waalaikumsalam. Mahalah juga bersama dengan titipan katanya untuk dikongsikan bersama dengan kita pada waktu itu. Alangkah indahnya andai kita jadikan perjalanan hidup kita ibarat sebiji durian, semakin tua semakin semerbak baunya, semakin senjanya usia kita, semakin banyak amalan dapat kita kumpul buat bekalan bila sudah tiba masanya. Alhamdulillah, andai kesempatan nak dengar lagu sejadah lama tak kusentuh daripada Ricky Darusman. InsyaAllah Elis Mandes, terima kasih penyampaian kita di situ. Dan insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita sepanjang perumahan kita untuk hari itu. Jadi selepas itu akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan usmat yang berada di Sozon di Sabah pada malam itu. Dan 7.30 minit malam kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli hanya di Soul FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Sarawak FM, sehati sejuk.
6: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung

0: Melekat di Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.52 minit malam. Zon 2 Niah berkenu Miris Buti dan Marudi pada pukul 7.55 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu pada pukul 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belinga Muka Dalas Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 8.01 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Keju Lobin Dagor dan Rajam pada pukul 8.01 minit malam. Zon 6 Kabun Lingga Sui Aman Engkelili Luwantu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Nebak pada pukul 8.01 minit malam. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.03 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kucing, Simburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 8.07 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: FM Sahabatku Jiwa. Lantunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Qalam ayat yang keempat, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
3: Sadaqallahu al-Azim. Demikianlah surah Al-Qalam ayat yang keempat, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat agung dan mulia. Tadabbur daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji atas akhlak Rasulullah yang agung dan mulia, seakan-akan nak menyatakan wa innaka ayyuhar rasulul karim la'ala dinil azim wa 'ala khuluqin karim wa 'ala sulukin qawim fi kulli ma ta'tihi wa ma tatrukuhu min aqwalin wa af'alin. Yang mana maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang mulia berada di atas agama yang agung, akhlak yang mulia dan perilaku yang lurus dalam segala perkara yang engkau lakukan atau tinggalkan, sama ada berupa kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Persoalannya sekarang dengan topik yang kita bincangkan, akhlak saving ummah, yakni maksudnya akhlak ini menyelamatkan umat. Keruntuhan umat ini bukan berlaku dengan keruntuhan ekonomi. Keruntuhan umat bukan berlaku dengan keruntuhan teknologi. Akan tetapi, keruntuhan umat berlaku apabila keruntuhan akhlak seperti mana di zaman kita sekarang. Kita sendiri melihat daripada ayat tadi, Allah memuji akhlak Nabi dan sejarah membuktikan kepimpinan, dakwah dan kejayaan ummah berjaya dengan permulaan akhlak. Seperti mana yang Nabi bawa, pembaikan akhlak adalah satu platform Nabi yang menyatukan orang Arab. Orang Arab berpecah belah. Dengan Nabi datang, Nabi bawa dengan islah akhlak mereka, dan mereka menjadi umat yang menyebarkan kasih sayang. Sekarang ini kita bicarakan sedikit apakah perbezaan makna akhlak dan adab. Akhlak, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kata character, ethic, manners, moral. Manakala dalam Mu'jam Al-Ghani kata al-akhlak itu maksudnya al-adab was-sulukul hasan, iaitu satu adab dan jalan contoh yang baik. Dalam kita melihat makna akhlak dan adab ini, berbeza pendapat daripada kalangan para ulama, sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan wa haqiqatul khuluq fil lughah, iaitu hakikat akhlak dalam bahasa, wa ma ya'khudhu bihil insan nafsahu minal adab yusamma khuluqan, iaitu maksudnya apa yang diambil oleh seseorang pada dirinya sebagai adab, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ianya adalah sinonim adab dan akhlak ini. Sinonim, cuma bila disebutkan hakikat adab pula, Ibn Qayyim menyatakan isti'malul khuluq al-jamil, walihada kana al-adab istikhrajan lima fihi al-tabi'ah min al-kamal min al-qawl ila al-fi'l. Yani Imam Ibn Qayyim mengatakan hakikat adab ialah menggunakan akhlak yang indah, kerana itu adab merupakan mengeluarkan kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia daripada bentuk kata-kata kepada bentuk perbuatan. Kenapa kita berani jamin dengan akhlak ini dapat menyelamatkan ummah? Ini berdasarkan hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. وَأَتْبِئِ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan kamu iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya keburukan itu akan hilang, dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Daripada hadis ini kita boleh faham, iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengiringi. Kalau ada perbuatan yang jahat, kita iringkan dengan yang baik untuk menghapuskannya. Dan dengan masalah akhlak zaman sekarang, jadi kita nak menyempurnakan akhlak mereka, kita perlu ajar mereka akhlak-akhlak yang baik, suruh mereka iringi, ngamalkan perkara ketaatan, sehinggakan mereka menjadi akhlak yang mulia dan baik, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan mereka dalam akhlak tersebut. Dan wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja daripada tadabbur kita pada hari ini.
0: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
4: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: 7.43 minit malam. Jadi selamat malam kepada kita awal di sini juga berada pada waktu itu dan bersempena dengan program Sarawak Sayang SKS 2026 yang sedang berlangsung di bahagian Kapit pada masa itu bermula semalam sampailah esok Ahad 28 Jun 2026. Sedikit perkongsian daripada Ketua Polis Daerah Kapit DSP Rohana Nanu orang Abi yang berkunjung ke program tu di Nasihatkan Lahong untuk merancang perjalanan lebih awal bagi memastikan kelancaran trafik sepanjang program tu berlangsung dan menggalakkan pengunjung supaya berkongsi kenderaan untuk ke lokasi program. InsyaAllah kita doakan sama-sama lancarlah program yang dilangsungkan bermula semalam sampailah esok. Dan malam tu ada konsert budaya, jadi rasanya kami lah yang akan bersama-sama memeriahkan acara yang dilangsungkan pada malam tu. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sampai esok hari. Dan insyaAllah di Sarawak FM tu juga akan dibawakan bersama dengan kita perkembangan semasa laporan daripada sahabat-sahabat kita yang berada di Kapit untuk program Sarawakku Sayang peringkat bagian Kapit 2026. Baik, di Sarawak FM pada malam tu seterusnya insyaAllah sebelum berkumandangnya azan Fardu Isyak pada pukul 8.07 minit malam kelak, kita akan ikuti terlebih dulu bacaan ayat suci Al-Quran di Sarawak FM. Dan selepas itu terusnya bersama di Sarawak FM melalui Simfoni Mabang Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Simfoni Mahabhabha mengusik jiwa.
2: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
3: A'udzu billahi minasy

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia, seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Sarawak FM. Sehati sejiwa 88.1 di Miri.
2: Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam ketiga sempurna Mahapun Musik Jiwa di Sarawak FM pada malam itu. Kepada muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 sebentar tadi, selamat menaikan solat fardu isyak kepada kita pada malam itu. Dan Piala Dunia 2026 sebanyak 48 pasukan, 104 perlawanan yang dilangsungkan sepanjang kejohanan itu diadakan sampai 20 Julai 2026 pula. Di peringkat kumpulan sebanyak 56 perlawanan kita dah nanggar seteratur. Now, ada pasukan yang dah terkeluar dari saingan, ada juga pasukan yang masih lagi nunggu perlawanan terakhir esok, terutama pasukan yang menduduki tempat ketiga dalam setiap kumpulan, antaranya pasukan Korea Selatan masih bertekad kilau sama ada masih bergantung dengan perlawanan-perlawanan bagi kumpulan J, K dan L esok. Apapun, tahniah juga kepada pasukan-pasukan yang dah pun layak. Menarik juga buat pasukan yang molah penampilan pertama dalam Piala Dunia pada kali itu, iaitu pasukan Cabo Verde, juga layak. Siang tadi Mesir pun layak ke peringkat ke-32 terbaik kali pertama lah dalam penampilan sidak di Piala Dunia. Dan apapun, saksikan Piala Dunia di semua saluran RTM, di TV OK, Sukan Plus dan juga pensiaran langsung di RTM Klik untuk satu jiwa sejuta sorakan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, jenguk lagi lah Facebook kita pada malam tu, antaranya daripada Sri Pahanin Pasir Dakil, 2 jam yang lepas dengan tak komen ya. Terima kasih menyapa kita di situ, nyampe ucapan sama undangan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih Sipa Hanifah Said Akil. Dan Nora Ngah Nora juga ada menyapa kita di store. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Nyampe salam simponi Mahabang Musik Jiwa bersama dengan ucapan sama menegakkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Haji Rabi, waalaikumsalam Haji Rabi, semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Rabi. Saniah Ganti juga turut menyapa kita, waalaikumsalam Saniah Ganti. Semoga dipermudahkan hanya pada segala urusan kita. Dan salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada. Terima kasih Sania Ganti. Dan Hawa Ram juga turut menyapa kita di situ, waalaikumsalam Hawa Ram. Jadi buat kawan-kawan Sarawak FM, semoga kita orang ceria semua hari itu, dipermudahkan urusan kita semua hari itu. Dan enjoy dengan lagu yang diputarkan. Terima kasih Hawa Ram dengan ucapannya sama menaikkan solat maghrib dan isyak. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan urusan semua pada malam tu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nak dengar lagu daripada Mahir Zain. Alhamdulillah. InsyaAllah. Hawa Ram. Sekali kami kongsikan daripada Ina SN. Waalaikumsalam. Ina SN. Salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat daripada Ina SN. Jadi, sahabat-sahabat kita yang telah pun dibacakan komen. Setidaknya ada lagi komen. Kami akan kongsikan bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu. Jadi, teruskan bersama di SWFM Sehati Sejiwa.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Yes, Sarawak FM, Sati Sejiwa di frekuensi 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semerahan. Jam terakhir kita bersama Musi Simponi Mahabang Musi Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam. Seterusnya, lekat Simponi Mahabang Musi Jiwa, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Musi Gatra, Muzik Tanpa Batasan dari 9 malam sampailah ke 12.30 malam. InsyaAllah, hari Sabtu malam Minggu, macam biasa lah, ada rancangan Cuk Mukun yang akan bersama dengan kita. Bermula pada pukul 10 malam kelak. Jadi terus je sehati sejiwa bersama di Sarawak FM pada malam tu. Dan ada kesempatan sikit pada masa tu, kita nak menyapa lagi sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM. Antaranya daripada Mak Teh. Waalaikumsalam Mak Teh. Nyampe salam kepada semua Muslimin dan Muslimah semua menaikkan solat Maghrib dan Isyak pada hari Tok Teh. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Mak Teh Mahaniani. Waalaikumsalam Mahaniani, terima kasih menyapa kita di situ. Juga nyampe salam kepada Muslimin dan Muslimat walau di sini saja berada. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mahaniani. Masnah Loso juga ada menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Masnah Loso. Juga sama, nyampe salam kepada Muslimin dan Muslimat. Ucapannya, selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada malam tu. Aspian Mahyu, sahabat kita dari Membawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih menyapa kita di situ. Ramlili juga, semoga sehat, sehat, ceria, sehat selalu. Juga kepada kita Ramlili dan Sadiah Jidiah. Waalaikumsalam Sadiah Jidiah. Terima kasih menyapa kita di situ. Panjang komennya dengan ucapannya, salam 11 Muharram 1448 Hijrah dan selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Jadi semoga kita dijauhi dari segala

karena penyakit yang si diinginkan. Dan selamat beristirahat di hujung minggu buat semua anak cucu dan sahabat-sahabat kami daripada Sadiah Jidiah. Terima kasih Sadiah Jidiah. Dan sikit-sikit kami kongsikan daripada Biah-Biah. Waalaikumsalam Biah-Biah. Hanya untuk ucapan selamat berhujung minggu kepada semua sahabat pendengar Soul FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita daripada Biah-Biah. InsyaAllah. Terima kasih Biah-Biah. Dan Raja Muhammad Fazli juga ada masuk nahom menyapa kita. Waalaikumsalam Raja Muhammad Fazli. Terima kasih singgah di live stream kita pada malam tu. Dan insyaAllah pada malam tu, sebelum malam pula, kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepasnya terusnya bersama dengan rakan pencambai kita untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan. Jadi setakat tu yang pertemuan kita untuk hari tu, Simfoni Mahabah Musik Jiwa edisi hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat berhujung minggu semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman, Leckie, yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Body Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini dia Gatran terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Andy terus menemani kita semua seperti biasa 3 jam untuk pertemuan hari itu Sabtu 27 Jun 2026. Terima kasih pada kita semua yang telah bersama dengan kami. Tadi pun Rail menemani kita semua menerusi simfoni dan kini tu Andy mengambil alih tugas seterusnya. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama Mato, Andy akan hiburkan kita dulu dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik dah disusun untuk hiburan kita bersama. Di sampingnya juga kita ada info semasa terkini dan juga pelbagai cerita lah sepanjang satu jam yang pertama tu Andy bersama kita orang. Untuk jam yang kedua dan ketiga kelak bawalah seperti biasa kita ada rancangan Juh Bermukun, rancangan yang dinanti-nanti kita untuk setiap malam Sabtu malam Minggu tu. Nak tahu siapa pemantun malam tu? Sama-sama kita tunggu kelak, okay? Jadi apapun, terus setia bersama kami hanya di Gatra Sarawak FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya Gatran sampailah ke pukul 12 tengah malam. Baik, perkongsian untuk kita bersama malam tu berkenaan dengan Bandar Kapit. Mun kita pergi Kapit, apa nak dicari kita? Mun Andy pernah pergi Kapit dulu zaman make ekspres. Turun dari Sibu, lepas saya pakai ekspres lebih kurang dalam 2 jam lebih lah. Dekatkan 2 jam cemialah perjalanannya daripada Bandar Sibu terus ke Kapit. Zaman ni menggunakan ekspres. Pramatik bergegar-gegar asalnya awak. First time naik ekspres. Tapi kena itu Kapit dah ada jalan yang cukup indah dengan akses yang mudah daripada Pramatik Sibu je. Kita terus boleh datang ke Kapit menggunakan jalan darat. Kena itu sebenarnya apa yang nak dikongsi dengan kita orang sebenarnya berkenaan dengan Bandar Kapit. Di mana Kapit bakal dibangunkan sebagai bandar hijau berteraskan ekonomi rendah karbon menerusi pelan pembangunan baru yang memberi penekanan kepada kelestarian alam sekitar, tenaga hijau dan infrastruktur moden. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jeri Tun Openg Mada, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji semula pelan pembangunan Kapit dengan mengambil inspirasi daripada model bandar lestari di Norway, termasuk cadangan membangunkan sebuah bandar hijau di seberang Batang Rejang yang akan dihubungkan dengan sebuah jambatan baharu. Rindu hati. Ada juga dah ditunggu kita orang Kapit tau. Begitulah. Datang ke Kapit. Kita singgah dekat Pramatik Pasar Kapit siang. Dekat market siang. Dan berpeluang untuk menikmati canai goreng. Canainya mesti seperti yang kita selalu nangga. Canainya ada warna hijau, ada warna merah. Memang berwarna-warni lah. Mun kita nak ingin nak merasa macam ni keunikan makanan yang ada di Kapit, pergilah kita ke Kapit. Ibu bingung, sini hotel ada, bank ada, kedai makanan fast food ada, anak warna hijau, anak warna merah ya. Pun ada, ibu tak bingung. Akses semua ada, ibu tak bingung. Janji ingin pergi, nak pergi je lagi. Pergi sebegini. Ini pun dah berkesempatan pergi ke Kapit. Cari tanah kedai, no. Pertama kali pergi. Okeylah, terus bersama Andy. Hanya di Gatra dengan pelbagai lagu-lagu hiburan terbaik dan juga berkongsian. Semestinya Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Kita berada di kawasan Miri. Boleh terus dengarkan kami di 88.1. Baik, ada satu perkongsian lagi untuk kita bersama malam itu, yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan kesilapan penulisan ayat Al-Quran dalam sebuah buku hasil karya seorang pempengaruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Madah, pihaknya akan meneliti hasil siasatan sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan. JAKIM sudah pun menjalankan siasatan dan kita akan melihat apakah tindakan yang boleh diambil. Dan pada masa yang sama juga, JAKIM ingin menasihatkan semua penulis dan mereka yang berkarya supaya berpegang kepada disiplin ilmu serta sentiasa menjaga aspek keaslian dan kesahihan agar setiap karya yang dihasilkan menepati ajaran Islam yang sebenar. Okey, itu di antara perkongsian untuk info kita sama juga malam tu. Baik, apapun terus bersama Andy hanya di Gatra.

0: ko ato ko malam to.
1: Ay, sini na pagitu doak ngan tu. Ih, ibo na ka untuk kan tu ay.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di.
0: Au, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu 10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Au. Si aku nak buka baju dok, pakai tergolok boleh.
0: Ah, laju. Eh, jangan lupa juga yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Au, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Semestinya Katra terus bersama kita semua sampai ke pukul 12.30 malam. Baik, tu ada peramati perkongsian yang tular ataupun trending. Kita nak kongsikan juga dengan untuk kita orang yang mana mun kita nerima panggilan daripada nombor 03 di depannya, sanggaan kita set lain bukan, memang scammer. Sebab kita dah dilatih dan juga kita selalu dengan orang kongsikan bila dengan 03 nombor pelik-pelik atas kita, mesti kita mikirnya scammer. Tapi ada nak cerita dengan kita orang tu, sebenarnya disangka scammer rupanya panggilan daripada PLKN. Aduh. Bila kita sebut je PLKN tu, oh kami ataupun yang pernah pergi ataupun yang pernah ngikut peramati pusat latihan tu, membayangkan latihan kawat kaki di tengah padang, dijemur di bawah matahari, aktiviti lasak dan macam-macam lagi lah. Semestinya kami yang bercerita berkongsi dan kita dengar tu rasa takut gementar, dan nama mereka pun disenaraikan sebagai salah seorang peserta PLKN. Tapi hakikatnya kena itu sebenarnya pengalaman ia selalu menjadi sesuatu yang membentuk keyakinan diri dan disiplin yang si dapat ada di tempat lain. Tapi perkongsian yang nak kongsikan dengan kita orang tu sebenarnya, seorang tu menerima panggilan peramati bernombor 03401336 04, nya sangkakan ia adalah scammer. Tapi bila nya angkat, cuba nak angkat telefon, nombor telefon yang tadi, padahal te nya sidak ya, padahal urus setia daripada PLKN. Sampainya madah tu scammer kah, katanya madah. Sekalinya assalamualaikum lagi katanya mula, kami dari PLKN nak tanya, awak dah buat semakan dalam sistem atau awak pernah daftar sebagai sukarelawan sebelum ini? Jadinya terus madah okey, boknya peramati faham ataupun tahu ia adalah bukan scammer, tapi tidak urus setia daripada PLKN. Jadi seorang gadis tu tek membalas komen tersebut, menyatakan dia telah membuat rayuan sebanyak 3 ke 4 kali sebelum tu, 3 4 tahun juaknya merayu nak masuk, alhamdulillah dapat juaknya ngekod PLKN. Gadis perempuan tu nya berkongsi dalam thread, nya peramati screenshotnya nombor ya, nya sida ingatkan skema rupanya padahal sida PLKN. Banyak dah lah nombor PLKN sebenarnya yang peramati mungkin coba nak menghubungi kita orang, nya ada 03 antaranya 03401336 11, mungkin kita dengar nombornya bermula 40133 6 ya, iaitu adalah nombor daripada PLKN. Mungkin kita rasa macam sanksi je, ataupun cuba juga nak ngecek dapat kesi kita ngikut latihan tu, boleh juga mula semakan di pln.mod.gov.my/pelatih/persemakan/form untuk mengetahui sama ada kita layak ataupun nisi. Macam tu lah. Mungkin dengar nombor macam tersusun kacak tu, bukan nombor random tu kita. Mungkin ia adalah sesuatu yang amat penting untuk kita jawab. Okey? Okey. Itu antara yang trending dan viral lah yang kita kongsikan bersama kita orang untuk Gatra malam tu. Tapi apapun, seperti biasa setelah malam kelak, kita akan ikuti berita ringkas dulu. Lepas siang untuk jam seterusnya, kita akan ke rancangan Jemberpukun untuk malam tu bersama dengan dua pemukun jemputan akan bersama dengan kita malam tu. Okey? Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: seperti biasa untuk malam minggu. Terus bersama kita semua 2 jam 11 sakit 10 sampai 12 tengah malam.
1: Pandai sangat
0: Syaru aku. Okeylah untuk jam yang pertama tu kita akan berhibur dengan lagu Indong Anak. Untuk hiburan kita bersama. Okey, dengan bersama dua pemantun jemputan bersama Andy Kenetok di Konti.

0: Semua bersama dengan Mayot Jo Haji Umar kita. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar bunga di kolam?
1: Daun timbul lah kat tenggelam. Daun dia timbul.
0: Oh eh.
1: Tapi akan tenggelam.
0: Nah, okey seperti biasa dua talian kita bukakan untuk kita malam tu. Di 082 245 700 dan 082 245 800. Untuk sama-sama kita bermain pantun bersama dengan Najuma dan Mak Yot kita. Dan juga kita boleh menonton di live Facebook Sarawak FM. Untuk sama-sama kita merinduk hati di malam minggu. Teba! Kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi? Hello, siapa tu?
2: Ni,
0: oi.
2: Ha? Hello.
0: Hello. Oh, Mak Long.
2: Mak Long. Kan nak kupanti dia.
1: Cepat tu. Lama nak
0: bandel apa. Oh, dah patut dah. Okeylah, macam biasa dah pantun Mak Yun ah.
2: Oh, Pak Long.
0: Pak Long. Pak Long ke Mak Long?
2: Pak Long,
0: nak minggan. Aulah.

bentar. Gak sebentar rumah nasi itu. Kenapa tanah ku kuatlah seni? Kenapa tanah ku kuat seni? Mbak mbak kuatlah seni. Tak seni nanti airlah ketuk.

0: Jangan penyakit cari dulu kata Lebang Haji kita.
1: Boleh tengikut orang. Jangan dulu cari
0: penyakit. Okeylah, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini? Hello, siapa tu?
2: Hello.
0: Hello. Si terang suara kita tu. Ah, kata kita coba lagi ah, si terang suara kita tu. Boleh lagi coba telefon kami dua, kami tiga di 082-245-700 dan 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Ah, hello, sama bersama Indi.
2: Halo, Abang Minister, dari
0: Mira. Ya, Rabi, Wanda Mira.
2: Amat aku bengkul, dia minggu si bengkul.
0: Ya, takku, banyak minggu yatiknya sedda minggu yatik.
2: Oh, pergi di kota Semahan, ada yang tanding-tanda.
0: Awak lah.
2: Hari Selasa malam Rabu.
1: Awak lah, Bang Musa.
0: Okey.
2: Hari Selasa malam Rabu, kami orang tanding di Papa Eman Mall
0: ya. Awak, okey. Dua pantun lah dengan Mak Yud.

0: belum dibalas ya. Lu ke tabirat kita. Jauh nih ya tabirat ya. Dekat ya pergi ke tabirat kita. Kan gak bisa. Mau ada belacan kah? Mau ada cicalu kah? Nggak mau. Belapung kah? Belapung kah? Minta.
1: Bukan kita nak minta. Kita beli.
0: Oh lah beli. Mun beri apa lezat. Oh lah.
1: Dapat ya murah sikit.
2: Oh lah. Kamu sayang di minta belacan.
0: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
3: Halo nih.
0: Oh, Mayu. Mayu lagi main ti. Kejut aku. Ni tu suka minta ais ko. Ada tercabut telinga aku dengar.
2: Saya
0: main ti. Oh, okay lah, main ti. Bila masa?
3: Oh, okay.

在吗？

0: Ay, ay.
1: Jangan di hati rasa sengsara.
0: Jangan di hati rasa sengsara, kata Lebang Haji kita. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa-siapa ini?
2: Hello.
0: Pak Wo.
2: Dari Selangor tu.
0: Okey Pak Wo. Dah bantu Pak Wo ah.
2: Kami nak beli tu.
0: Nak beli. Okey, kita jual. Mayut. Ya Pak. Angkat sama Mayut.

0: Sreda juga pengaji.
1: Kena umur dan satu tahun
2: saja. Saya tak larat.
0: Dia lah gaya pengaji dah. Oh. Nah,
1: satu tahun
2: ni tak lagi.
0: Baik, masih lagi bersama dengan Andy, Abang Haji Umar dan juga Mak Yud kita. Untuk kita ajar buku ni malam minggu tu. Dan dua talian kita masih bukakan untuk kita semua. Rancak telefon kita malam minggu tu. Okey, memanggil kita seterusnya. Hello, sama bersama Andy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Laku dah.
0: Tak mariam tu.
3: Laku.
0: Ajar teruya. Ajar teruya. Orang sibuk.
3: Lama saya jumpa dengan Pak Haji.
2: Menang belum dah jumpa juga.
3: Jumpa dalam lagu lah.
0: Okey, Kak Ajah. Mana orang pantun Kak Ajah?
3: Aok lah.

0: lugar ada.
1: Ai, ai.
0: Tapi nyepuan orang berada.
1: Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama bersama Andy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Haji Bini tu, dari Bengkulu tu.
1: Ya, Abi. Lama nak. Ya, lama Haji kita tu. Apa khabar kita, Bang Haji?
2: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Okey, Bang Haji. Oh, macam biasa, doa pantun, Bang Haji, ha?

0: Mau beli benar-benar ya.
1: Hatiku rindu tidaklah tertahan. Bagaikannya panas, bagaikan panas mengandung hujan.
0: Hadi.

0: Bangkok.
1: Wajah lah terbayang di dalam tapak.
0: Oh, madu hal. Angkat sorawang Haji ada lawan.

0: Kas tembo.
1: Ade ade muda ubatnya mayo.
0: Bunda dahulu belumnya tembo.
1: Ah bonus sih ke Bang Haji ha? Ah.
0: Terima kasih.
2: Makan sirih. Udah dengan pinang.
1: Ade jaga yang ubat ke Bang Haji.

0: Aduh, kopi dulu ya lah.
1: Mana dulu ya nasi pada siapa?
0: Aduh, ada lagi waktu. Angkat suara Bang Haji.
2: Apa guna baju kebaya?
1: Yeah.

0: Baik, pemanggil kita sebelum ke berita pukul 11 malam tu. Hello, siapa bersama ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Long baru ni.
0: Nang nyerah di aja malung malam tu. Okeylah, dua pantun malung lah.
1: Dua pantun.
0: Oh.

0: tumbok ke dada.
1: Tidak ku takut tumbok ke dada.
2: Botannya teh si takutnya nah. Tak tajam mata keris ya. Sampai ke dadanya si takut.
3: Nah. Si atang sih ya.
2: Umpamanya aja. Nah, nama kita membantu Maji Yong. Okey lah, seperti biasa 11 malam gelap. Kita ikuti dulu berita dari tim Kuala Lumpur. Lepas akan benda lagi untuk jam yang kedua dan terakhir. Dengan dua lagu lagi menanti kita semualah untuk malam minggu tu, okey? Jangan ke sini, terus bersama dengan Andy, Bang Haji Umar dan Mak Ayut kita. Dan juga pada kita semua nak bermain pantun, dua talian kita masih bukakan sampailah ke pukul 12:30 malam. Eba!

0: PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.

0: Serius? Joy, kau tak ku malam tu?
1: Hai, sini nak pergi tu doang tu. Bawa nak kau tupkan tu, hai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawa FM malam tu.
1: Hai, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju dok. Pakai tergolok boleh.
0: Laju. Jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Untuk kita semua yang masih lagi bersama dengan kami tiga untuk malam minggu tu, terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami menerusi pertemuan Juh Bermukun. Dan untuk kesinambungan sejam yang terakhir tu, kita terus dengan lagu Mak Inang bersama dengan Mak Yud dan Haji Umar kita. Eba!

0: lokasi.
1: Jawab nih.
0: Ada di sekolah jawab. Kelak jawabnya. Baik, pemanggil kita untuk jam yang kedua untuk malam minggu tu. Baik, panggil kita. Hello, siapa bersama Andy?
2: Halo.
0: Ah, siapa tu?
2: Panjang.
0: Oh, panjang. Okey, panjang. Ah, doa pantun panjang ah.
2: Panjang. Halo.
3: Panjang lagi Semarang.
0: Halo.
2: Dari Semarang.
0: Semarang busak dah. Halo.

0: Bagiun jangan berpecandangan, sama lah sama menahan.
1: Terima kasih panjang.

0: Botan niya kay Dude. May niyang humira sa palaingang. Nasat na kay Dude. Nanama kay Dude.
1: Nanasat.
2: Salamat niyan po na yaya. Giwaya na yaya.
0: Ana. Bagoyang. Asa bumi. Kotan niya ti. Okay na. Terus bersama dengan pamanggal kita seterusnya untuk malam minggu to. Hello. Sama bersama Indy.
3: Halo, selamat malam, DJ Andy.
0: Halo, selamat malam, Kanuri dari Srike.
3: Oh, mau balik dari kucing ini.
0: Ah, paduhal. Okey lah.
2: Ayan, balik.
3: Ya, bahan sama ramak dah si umpun.
0: Oh, lah.
1: Umpun lah siya.
0: Oh, dua pantun lah, Kanuri, ha?

Hadi.

0: Mama jarum berdenganlah menang. Lama lalaun menjahit kain.
1: Masih lagi bersama dengan Bang Haji Umar Mak Yud kita dengan lagu Mak Inang untuk malam minggu tu. Pandang bertanda bertanda lah dengan orang irama tu enak. Oh, terus kubu tengah kaki je dengar. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Mat dari Sibu tu.
1: Mat dari Sibu. Okey, Bang Mat. Doa bantu Bang Mat.
2: Okey.

0: dadaji tu saya bersyukur alhamdulillah.
1: Makasih Bang Man.
0: Makasih.
1: Salam.

Jodoh tak ada. Ha, gini-gini pun tau. Oh, ha. Nyerah diri pun kita pun jodoh si ada ni. Apa juaknya? Baik, masih lagi bersama dengan Andy. Dan juga Bang Juman dan Mak Yud kita. Dan dua talian kita masih bukakan untuk kita di 082-245-700 dan 082-245-800. Rancak kita malam minggu tu. Yang beri komen pun di Facebook pun rancak juga. Ha.

0: Malah dia selalu berpukul. Dia selalu jadi pemikat.
1: Jadi pemikat dia nak.
0: Nak baju gadung tadi ya.
1: Cepat dah baju gadung dalam minggu. Ya, kita tahu lah. Baju gadung. Okey lah, tadi kita di lagu Mak Inang. Apa kata kita tukar lagu kita yang seterusnya? Saya berasa setengah jam dah lagi tinggal. Dengan lagu Samsudin. Setengah jam sampailah ke pukul 12 tengah malam kelak.

0: Nila kayao.
1: Kalau langnya dekat, kenapa sih ditegur?
0: Kena dekat, kenapa sih ditegur? Okeylah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama bersama ini.
2: Nak ajar gitu. Nak ajar dah tu. Anak ayam ni. Orang sendah.
0: Awak

0: dong tidur.
1: Tak ada tidur, tak dikendur.
0: Terima kasih Kak Ja.
1: Sama-sama.

0: Ate, ate. Ate.
1: Puan tidurnya bangku. Kotan je ti.
2: Puan
1: tidur bangku. Okey lah, panggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama-sama Andy.
3: Gitu, panjang-panjang
1: ti. Ya, Abi.
2: Pelala.
1: Au.
3: Bukit
1: Daya. Au lah.

0: Ojo Bujung.
1: Anakku pinang, pinang si dapat.
2: Ojo, ojo, menarik.

0: Ayot kita. Yeah. Potan niya si Mao na. Oh, Ni ra kaya ita. Ao eh. Baya pa pun masih lagi bersama dengan Bangga Juma na Mayot kita. Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Andy?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
2: Manyang, Mate.
0: Mate. Orang sekatok tu.
3: Bisa tok sila mak juga.
0: Apa khabar kita, Mate?
1: Alhamdulillah.
0: Bah, Mate. Kita jual mahal mengaji, Mate.

0: putus sambung balik. Payah putus sambung balik.
1: Iyalah. Payah putus sambung.
0: Nah, nah. Baik pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Boleh.
0: Oi, Mighty.
2: Tak longgit boleh sih.
0: Nang bala, nang nang bala la la la aja kau telefon.
2: Mata semua tidur.
0: Mata semua tidur dengar aja kita.
2: Dengar tak? Coba aja itu.
1: Ada coba lah.
2: Eh, ni kena dengar kita. Dengar lah, mana mereka?
0: Aw kelak kita bercerita, kita apa bantu doa? Ah.
1: Eba.

0: gagal, tutup terus. Kalau rada,
1: memanglah susah menekan lahan belakang.

0: InsyaAllah kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami 3 seawal 10 minit malam tadi. Dengan pelbagai pantun rindu hati kita merinduk malam minggu tu.
1: Yalah. Apanya salah yang berjawab kita minta maaf.
0: Minta maaf aja. Guna nama guru pelente kita. Musa si meriah kita seperti itu. InsyaAllah pada lain masa kelak kita akan berjumpa lagi. Jadi selamat malam, selamat berhibur dan terus dengar kami di Sarawak FM. Yeah.

semua sekalian, ha? Ha. Jadi apa inovasi yang harus kita pula dalam hubungan dalam keluarga? Pertama, keluarga adalah sistem sokongan asas emosi, menjaga emosi masing-masing. Kedua, hubungan keluarga yang positif dan berkekalan tidak berlaku begitu saja. Jadi kita mau benda yang berlaku, mau benda hubungan yang positif dan mau yang berlaku, ya, sokongan mau ada. Ya, sebab sokongan adalah asas emosi. Kejayaan sebuah keluarga berkasi berkesan satu daripada peraturan asas yang perlu. Pendengaran yang aktif dan respon yang positif menjaga persekitaran keluarga yang positif. Jadi ingat-ingat, mana ada madah papa kita, kita dengar dulu. Kalau kita ada cadangan, kita beri cadangan. Ya, mewini tak ada apa-apa, terdengar juga. Mulaki tak ada apa-apa, terdengar juga. Ya, nah, ada cadangan, tak ada cadangan. Bagaimana kita tu, pendengaran yang aktif sangat penting dalam keluarga. Jangan kelak apabila bini atau kakak kita, kita nyingok lain. Ada banyak macam tu. Bini dan kakak nyingok lain, nyingok ke rindin. Ya, ni tak bini manas. Belakang rindin aku tu tak bini. Ha? Jadi kalau ini mana anak tangga dengar macam dia, tiada kesaksian mana apa tu. Ingat, ha? Kurangkan benda percaya. Inovasi mesti berlaku.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Salam sejahtera, ini adalah sesi terakhir kita dalam kupasan Merdekakan Dirimu Daripada Penyakit Pergigian bersama saya Ida Suraya Ismail. Kemerdekaan yang dikecapi perlu dipertahankan selamanya. Langkah terakhir dan paling penting adalah pemantauan berkala. Jadikan doktor gigi sebagai rakan sekutu anda. Lakukan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Jangan tunggu gigi berdenyut, sakit baru nak cari klinik. Kerana pada waktu itu, musuh mungkin sudah menawan saraf gigi anda. Doktor gigi boleh mengesan kerosakan di peringkat awal dan membuang karang gigi yang degil. Kemerdekaan pergigian bermakna kita bebas menikmati makanan kegemaran, bebas bercakap tanpa segan silu dan bebas memberikan senyuman paling menawan. Jangan biarkan penyakit pergigian menjajah hidup anda. Akhir kata, jagalah kesihatan mulut anda demi senyuman yang merdeka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam AIS Sihat. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat dari saya, Ida Suraya Ismail, pegawai pergigian anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys. Tune in again next time.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Subur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Jangan panggil saya yang amat berhormat, panggil saya Adnan sahaja. Ungkapan ini ringkas, namun ia menceritakan segalanya tentang susuk tubuh ini. Beliau bukan sekadar ketua menteri, beliau adalah abang, bapa dan suara hati setiap anak Sarawak. Inilah biografi pejuang autonomi yang kita kenali sebagai Tok Nan. Lahir pada 27 Januari 1944 di Kampung Lunduk, Adnan bin Satim memulakan langkahnya sebagai guru dan wartawan sebelum terbang ke University of Adelaide untuk mendalami ilmu undang-undang. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai magistrat, namun takdir kepimpinannya telah tertulis di pentas politik. Di peringkat negeri hinggalah ke Kabinet Persekutuan, setiap jawatan digalas dengan penuh integriti. Namun saat paling bersejarah adalah pada 1 Mac 2014 apabila beliau mengakad sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima. Walaupun hanya 3 tahun memegang tampuk pimpinan, Tok Nan membawa perubahan luar biasa melalui pendekatan yang digelar The Adnan Way. Beliau adalah pejuang yang tidak gentar menuntut hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Beliau memansuhkan tol yang membebankan, memerangi pembalakan haram dengan berani dan mengiktiraf UEC serta bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua. Baginya, kebajikan rakyat merentas kaum adalah keutamaan mutlak. Beliau tidak mahu melihat rakyatnya terbeban kerana cintanya pada Sarawak tidak bertepi. Beliau membuktikan bahawa politik tidak semestinya kaku dan pemimpin boleh menjadi sangat dekat dengan rakyat melalui apa sahaja medium. Pendengar yang dimuliakan, 11 Januari 2017, bumi Kenyalang seakan berhenti bernafas. Kepulangan Tok Nan ke Rahmatullah akibat komplikasi jantung meninggalkan duka yang amat mendalam. Beliau adalah ketua menteri pertama yang pergi ketika masih dalam tugas, meninggalkan legasi keberanian yang tidak akan dilupakan. Tok Nan telah pergi, namun semangatnya dalam mempertahankan maruah Sarawak akan terus hidup dalam setiap jiwa anak watan. Semoga Allah merahmati roh beliau. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sehat

Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM 1.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Mungkin bagi anda, merasakan ketenangan terhadap siapa anda merupakan suatu bentuk kegembiraan. Mungkin juga dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga yang memahami akan membuatkan anda berasa gembira. Boleh jadi juga, kebebasan untuk anda melakukan apa sahaja yang anda ingini adalah bentuk kegembiraan yang anda idamkan. Berikut merupakan 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Yang pertama ialah senyum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anda mungkin seorang yang peramah dan sentiasa tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Namun, ramai yang terlupa untuk menghadiahkan senyuman kepada diri mereka sendiri. Mulakanlah pagi anda dengan senyuman. Sebaik sahaja anda bangun dari tidur, pandanglah diri anda di dalam cermin dan hadiahkanlah senyuman terindah buat diri sendiri. Yang kedua ialah bersenam. Ramai daripada kita yang sudah terlalu lama tidak mempunyai masa untuk bersenam. Bayangkanlah, kerja seharian pun sudah memakan masa hampir setengah hari. Balik daripada kerja sudah tentulah letih dan tiada masa untuk bersenam. Sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita mulai berasa tertekan. Hal ini kerana badan kita sendiri tidak berada pada kondisi yang terbaik. Jadi, luangkanlah masa anda sekurang-kurangnya seminggu 3 kali untuk lakukan senaman. Yang ketiga, tidur mencukupi. Jika anda perhatikan, dalam fasa kehidupan kita, kita hanya akan terlebih atau tidak cukup tidur. Tidur yang mencukupi sangat diperlukan untuk kesihatan, fungsi otak dan juga emosi. Yang keempat, jaga pemakanan. Makan secara tidak sihat akan menyebabkan badan anda menjadi lebih lemah dan tidak bertenaga. Sebab itulah kita disarankan untuk makan secara seimbang dan tidak terlebih atau terkurang dalam pengambilan makanan. Kelima, bersyukur. Ia juga boleh dijadikan tips bahagia rumah tangga di mana anda mensyukuri dan melihat yang baik-baik sahaja pada pasangan anda. Untuk tips bahagia bersama pasangan, sentiasalah memuji segala kebaikan dan kelebihan yang ada padanya. Tidak perlu tunggu perkara yang besar-besar sahaja untuk anda bersyukur. Bersyukurlah dengan segala-galanya, pasti anda akan menjadi lebih bahagia. Keenam, memberi pujian. Ikhlaskan diri anda untuk memuji orang lain. Ia lebih kepada latihan untuk melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Yang terakhir, gembirakan orang lain. Pastinya anda pernah dengar kan mengenai bahagiakan orang lain untuk anda berasa bahagia. Mungkin itulah keberkatan di dalam setiap rezeki yang dimiliki kita. Antara cara termudah untuk anda gembirakan orang lain adalah dengan bersedekah atau memberikan hadiah kejutan buat mereka. 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyama jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya, mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan satu gembara ilmu yang luar biasa. Mengembara beribu batu demi menuntut ilmu, bukan hanya semata-mata menuntut ilmu tapi nak mengumpul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah satu tugas yang mudah untuk kita mengumpulkan hadis pada zaman dulu. Kini itu mungkin mudah. Kini itu kita buka je sunnah.com dah dapat. Dulu mari si mudah macam ni kena mengembara. Ataulah bukti cinta dan minat mendalam seorang lelaki yang luar biasa ini, yang mana kesungguhannya terselah semenjak usia remaja lagi. Dan namanya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ia bermusafir sejauh 8,000 kilometer hanya untuk mendapatkan sepotong hadis. Cuma tadi kita nak cerita tentang ketelitiannya dalam menyaring hadis. Ia sangat teliti dalam menyaring hadis. Kalau dia nak nerima hadis, dia akan mengklasifikasikan sebagai hadis sahih. Pada satu ketika, dia berkunjung ke sebuah rumah seorang perawi hadis. Dia lihat individu tersebut tadi sedang menaburkan sesuatu untuk menarik perhatian binatang makan supaya binatang dekat. Rupa-rupanya dia hanya menaburkan pasir ataupun istilah lainnya yang umpan palsu lah. Maka bidanya lihat lelaki tadi, Imam Nawawi terdetik dalam hatinya, jika orang macam tu boleh si jujur terhadap haiwan, nya pun berisiko besar si jujur dalam urusan ilmu. Lalu Imam Bukhari bukan sekadar simak bertemu dan simak mengambil riwayat hadis langsung dengan lelaki tadi, yang menunjukkan ketelitiannya. Dan ada pula Imam Bukhari itu adalah sangat beradab, walaupunnya tegas dalam menolak hadis yang diragui perawinya. Hanya si pernah mendedahkan keaiban, mengumpat dan mencela perawi tersebut. Beliau hanya akan berkata dengan penuh adab, hadis itu nyesi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diakui sebagai sahih. Dan bila mana kita lihat ibadah dan penulisan Imam Bukhari, yang menghabiskan sebahagian besar daripada umurnya untuk mengembara yang pertamanya dan memuatkan hadis dari kitab yang agung. Itu nama kitabnya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau sering bangun malam dalam kedinginan untuk berwuduk dan bermunajat kepada Allah. Setelah bersolat, ia akan menulis dan menyalin semula hadis yang diterima. Menjelang subuh, ia akan sambung solat sunat sebanyak 13 rakaat. Dan setiap kali ingin masukkan hadis, ia akan mandi, berwuduk dan menaikkan solat 2 rakaat sebagai tanda memohon pertolongan Allah agar kerjanya diberkati. Maka kita lihat macam ni Imam Bukhari yang menjaga ketelitiannya, menjaga adabnya, menjaga ibadahnya. Moga-moga kita diberikan, dikurniakan himmah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: FM
1: Sayangi Malaysiaku, perpaduan teras kekuatan Malaysia. Perpaduan adalah kekuatan utama sebuah negara bangsa. Oleh itu, rapatkan ukhuwah antara kita tanpa mengira bangsa dan agama supaya perpaduan negara terus erat dan kuat. Sayangi Malaysiaku.
2: Ini kita punya.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: 7 langkah pencucian tangan yang efektif. Ikuti dan ajarkan anak-anak kita tentang langkah-langkah membasuh tangan dengan betul. 1.

kesihatan tangan dan ratakan sabun. 2. Gosok kedua-dua tangan. 3. Gosok setiap jari dan celah jari. 4. Gosok dengan kuku di tapak tangan. 5. Gosok belakang tangan dan celah jari. 6. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya. 7. Keringkan tangan dengan tisu. Cuci tangan dengan betul dapat mencegah dari sebarang jangkitan. Untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Jaga diri dan keluarga anda. Sarawak FM prihatin.

sekalian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak FM.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا أرحم الراحمين ارحمنا.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, kerana amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keredaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak eksplor dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada di untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan berarti langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Assalamualaikum salam Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam hujung minggu.
2: Ya, selamat berhujung minggu.
3: Betul.
2: Salam santai ja.
3: Santai ja. Oh, santai-santai kita hujung minggu hari tu. Oh.
2: Ya, betul. Jadi untuk hari tu hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jadi hari tu kita nak santai-santai je bersama dengan kita orang. Hari tu saya ada tajuk.
3: Betul.
2: No. Dan apa yang pastinya kita akan memberikan apa nama perkembangan semasa untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan kira itu apa yang bab dengan Aida dan Angga di saluran Sukan Plus. Di antara apa nama pasukan Panama menentang England. Masih lagi belum. Oh, baru ada jaringan daripada England.
3: Oh.
2: Pada minit ke-61, separuh masa kedua.
3: Separuh masa kedua, akhirnya ada satu gol dihasilkan di siap.
2: Jadi kita, kita pun si berapa nak nangkap juga sebab siapa yang menjarikan gol di siap. Adakah disebabkan oleh penalti ataupun tapi saya dah hal kita akan negara ulang siap bagi kita orang yang sempat nangga RTM klik kita boleh nangga di siap. Itu dia. Oh, sepakan daripada sepakan penjuru.
3: Penjuru. Oh, tandukan Bellingham lah.
2: Bellingham.
3: Bukan.
2: Di kuis ni aja ya, di kuis ni aja. Bellingham lah. Kakinya kena. Okey. Okay. Baik.
3: Simple dia gol dia tu halo.
2: Yalah intro kita untuk apa itu. Dan untuk saluran TV okey antara pasukan
3: juga yang ada hari tu untuk saingan pada awal pagi pukul 5 tadi kan.
2: Pukul 5 tadi.
3: Croatia dan Ghana. Kini tu Croatia mendahului dengan 1-0.
2: Oh, okey. Baik.
3: Tapi sebenarnya ada banyak lagi game hari tu sebenarnya. 7:30 pukul 10 pun ada hari tu. Yang pastinya ada dua lagi apa antara gergasi bola sepak dunia yang akan bermain untuk hari itu.
2: Betul. Dan Portugal pun akan main hari itu.
3: Ya, betul.
2: Jadi kepada kita orang mau turun kini itu RTM klik percuma saja di Google Play Store dan juga Apple App Store.
3: Semestinya.
2: Okey, jadi untuk hari itu banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Dan sudah pastinya untuk jam yang pertama insyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai untuk Aura Pagi.
3: Ya.
2: Dan juga kita ada perkongsian berkenaan dengan kini tu mungkin orang nak ambil duit nak di mana-mana ATM. Dah saya ada cas lagi. Bermula 1 Julai tu.
3: Ya, betul. And then bab kita nak nak ya jual lah nak kepada pagi tu biasalah hari Minggu nak macam-macam lah aktiviti di Pulau Wang nak. Antaranya kepada kaki-kaki pancing. Bukan ngail ikan je, ngail ludang je. Ada rakan kita pagi tu yang nak pergi ngail ludang. Jadi kita harapkan
2: si kumpau lah.
3: Betul. Janganlah kumpau ya. Siapa namanya tu? Oh, Fikri. Jangan kumpau ke? Dah mula persediaan banyak-banyak nak. jangan kosong-kosong kata kita. Ibu cari 2 kilo jadi nak.
2: Uish, 2 kilo banyak ke? 2 kilo lah. Jadi apa-apa pun. Kepada anda yang mendengar pada waktu itu, terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda. Sekiranya di sini kita orang berada pada waktu itu. Jadi kita tak semarakkan lagi Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita dengarkan lagu daripada Ricky Martin. The Cup of Life. Sarawak FM.
3: Sati sejiwa.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, 6.31 minit pagi.
3: Ya.
2: Untuk tutup pagi hujung minggu. Dan macam biasa, kita ada apa, Ida?
3: Aura pagi semestinya di jam tu 6.30 pagi. Untuk kita bawakan kepada anda semua motivasi pagi.
2: Betul. Jadi untuk pagi tu, macam biasa, tetamu kita dah pun ready di talian untuk waktu tu. Jadi kita dah bersama dengan Ustazah Anissa yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Ustazah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Aida, pagi tu?
2: Ya, sehat.
3: Sihat, kami doa pagi tu, Ustazah. Kita macam ni, sihat?
4: Syukur, Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk pagi tu, pendengar-pendengar termasuk saya, Bab Adudu dan juga Aida pun nak dengar apa perkongsian daripada Ustazah untuk pagi tu yang bertajuk Anak Tidak Mampu Membalas Jasa Ibu Bapa. Ini cerita kita, silakan.
4: Subhanallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Pertama-tamanya, kita rasa syukur kepada Allah. Bat Aida, Allah beri lagi kita peluang untuk bernafas pagi tu. Dan mudah-mudahan awal Muharram tu lagi, Allah banyak beri kita kebaikan. No? Dan mungkinlah untuk kita kongsikan pada pagi tu. Tajuknya sebenarnya sedih. Bila seorang anak ya, nyasi mampu pun untuk balas jasa kedua ibu bapanya. Subhanallah. Jadi jika kita lihatlah untuk membalas jasa orang yang bernama ayah dan ibu ya tadi, nyasib pernah akan dapat bagi seseorang anak ya tadi sebenarnya. Semua jasa mak bapak kita ya, dengan bermulanya kita ada dalam kandungan seorang ibu, dengan segala kasih sayangnya yang jaga kita dalam kandungan, apatah lagi bapak ya bilanya dengar je nya ada anak, betapa rasanya Masya Allah nak dapat kita ya lahir ke dunia tu. Jadi perasaannya pun cik dapat nak digambarkan bagaimana nak balas keinginan, harapan yang tinggi oleh ibu bapa ya tadi nak lahirnya seorang seorang anak yang yang ditunggu-tunggu. Jadi mudah-mudahanlah mungkin kita kongsi pada pagi tu apa yang sebagai anak yang kita boleh lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab kita melihat perbezaannya bila mak bapaknya menjaga anaknya, nya rasa nya mau anaknya hidup dengan baik dan dapat kehidupan yang baik. Sedangkan seorang anak ya tadi, apabila di masa tua mak bapaknya, nya hanya silah bukan anak mada, tapi sebagai suatu perbuatan yang tadi untuk menghayat masa tua seorang mak bapak ya tadi. Ia yang lagi keinginan seorang anak ya, kehidupannya lebih baik sebelumnya pergi. Dan dari segi harta, apa yang diberikan oleh mak bapak kepada anaknya, ya, kalau boleh semuanya nak beri. Kalau kita ingat pun, kalau mak bapak tu, kalau anaknya dapat keburukan, si mungkin pakai dibolah oleh anaknya. Tetapi untuk kita tu, macam seorang anak, kadang-kadang pun kita rasa sakwa sangka dengan bapak kita. Dan kita kadang-kadang si dapat menerima pun kekurangannya semasa tua. Na'udzubillah. Jadi, Rasulullah pernah bersabda, seorang anak yang akan dapat membalas jasa orang tuanya. Jadi, berusahalah sebaik mungkin di masa hidup mak bapak kita masih bersama kita, kita berhak memuliakan, berbakti dan menjaga setidaknya. Yang pertama, mungkinlah dengan bercakap yang lemah lembut. Maklumlah kan, kita dulu kecil pun selalu merajuk mak bapak kita pujuk. Sama juga apabila kembali kepada usia yang dah semakin senja, mak bapak tu pun yang mula pergi kepada proses yang ya hanya rasa kecil hati kalau kita cakap dengan kata-kata yang sedikit kasar rasa kita, tapi tersentuh hatinya. Jagalah perasaan mereka, berbicara dengan lembut. Dan bila nak memenuhi keinginan yang ingin, setidaknya inginkannya, bukanlah nak berhabis. Berusahalah kalaunya terbaik untuk kita dapat beri kepadanya. Berusahalah untuk memberi sesuatu yang terbaik semasa hidupnya. Dan apabilanya sakit, minta maaflah. Kadang-kadang ada anak tu pun dia marah. Oh, bila mak bapaknya sakit, dia rasa sangat menyusahkan. Sedangkan masa kita sakit, masa kita kecil dulu, Masya Allah. Saya tahu lagi, macam mana cara hatinya tu supaya anaknya tadi cepat sehat. Dan kita doakan setidaknya setiap kali, setiap saat, maksudnya kita ingat setidaknya ada masih dengan kita. Dan mungkinlah bagi orang Islam yang tadi, masa beribadah ya adalah masa-masa yang sangat diperuntukkan untuk kita doakan kedua ibu bapa. Jadi ringankan beban mereka, hatinya yang meluahkan perasaan, ingin bercakap dengan kita, dengarkanlah. Luangkan waktu yang berkualiti bersama dengan mereka. Hargai masa setidaknya ada, masanya berada di sisi kita, buat yang terbaik. Dan mungkinlah sedikit lucu, tetapi hanya rasa bila yang dapat hadiah dari kita, kami mak tu dah tua, tapi kita beri hadiah. Tapi yang akan gembira dengan perbuatan-perbuatannya. Atau pasal dengan bapak je kan, Aida? Kadang-kadang selalu je orang lupa bapak tu. Kesian kan, Bas? Sebenarnya bapak tu yang dalam diam tu, yang sangat sayang anak-anaknya. Dan bagi orang tua yang telah tiada, si semestinya dah habis dah. Kita pun bakti dan jasa untuk dicurahkan. Doakan secara rutin, agar setidaknya di alam kubur ya tadi, mudah-mudahan dengan doa kita ya tadi, kuburnya terang benderang insyaAllah. Lanjutkan kebaikan yang biasa kita pola, dan doakan, titipkan doa kita untuk dijadikan hadiah kepada mereka. Dan jika ada kawan-kawan mak bapak kita yang lagi masih hidup, sambung silaturahimnya. Mudah-mudahan si putus hubungan kita disebabkan kita teruskan hubungan yang baik ya. Dan kalau ada hutang, minta maaflah. Ada wasiat yang pernah disampaikan, penuhilah sedaya upaya untuk menghilangkanlah perkara-perkara yang macam cantik bila di alam kubur bagi ibu bapa kita. Jadi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan seperti tajuk tadi, mak bapak kita sih mampu nak balas jasa ibu bapa ya, tapi sebaik mungkin selagi masih hidup, berusahalah menjadi anak yang baik. Dan sebenarnya sih pernah putus, jika sidaknya dah pergi pun, doa kita kepada mereka yang sih pernah luput dari fikiran, mudah-mudahan akan menjadikan kita sedaya upaya untuk menjadi anak yang baik kepada ibu bapa kita ya insyaAllah. Mudah-mudahan untuk kita kesingkan pada pagi itu.
5: InsyaAllah. Okey. Dengan pengungsian Ustazah pagi itu amat makna sebenarnya untuk semua pendengar, terutama sekali kita anak-anak, untuk mendapatkan manfaat sedar akan peranan kita sebagai anak-anak kepada ibu bapa. Okey Ustazah. Terima kasih untuk perkongsian kita pada pagi itu Ustazah. InsyaAllah. Kelak kita jumpa lagi di lain siaran. Okey.
4: Terima kasih Bapak Aida.
5: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa. Kita dah pun memasuki slot Berita Keluarga. Jadi dua talian kita bukakan untuk anda.
2: Okey, dua taliannya 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Betul. Jadi untuk perkongsian kita pada hari itu, kita ada sikit perkongsian, iaitu kira macam berita gembira je lah sebenarnya.
2: Apakah itu?
1: Berkenaan dengan cas pengeluaran RM1 dari mana-mana ATM asyik lagi dikenakan bermula 1 Julai tok kelak.
2: Ya.
1: Jadi kira tok ni adalah boleh cuma. Dan berita tok yang kita nak kongsikan kepada anda. Jadi sebelum tok mun kita orang make kad debit untuk mengeluarkan duit di mana-mana ATM, kita orang akan dikenakan cas tambahan iaitu RM1 bagi setiap transaksi. Namun selepas pelaksanaan baru tu, cas tersebut akan dimansuhkan. Jadi perubahan tu yang dilihat sebagai satu langkah yang lebih mesra pengguna, terutama ketika semakin ramai bergantung kepada akses perbankan yang fleksibel tanpa perlu mencari ATM bank itu sendiri. Jadi langkah tu ia dijangka memberi manfaat kepada pengguna yang sering berada di luar kawasan atau suka menemui ATM bank itu sendiri.

0: Walaupun bila kita lihat no, seringgit ya, ni macam alah kecil je. Bagi pengguna yang kerap membuat pengeluaran tunai di ATM berbeza, penyematan tahunan boleh menjadi lebih bermakna. Jadi mungkin kita orang terfikir no, siapa lah nak ngeluar duit banyak-banyak tu no, ada. Terutama sekali peniaga.
1: Betul.
0: Jadi selepas tu urusan mengeluarkan duit dijangka lebih mudah kerana masuk aja ATM yang berdekatan, kita orang boleh terus melakukan transaksi tanpa perlu memikirkan sebarang caj tambahan. Jadi bermula pada 1 Julai tok kelak guys.
1: Ya, betul.
0: Jangan kita orang ada mikir lalu ada DJ tak madah tak? Hari tok nak. Bukan hari tu.
1: Bukan hari ini guys. 1 Julai.
0: 1 Julai tok kelak.
1: Ya.
0: Tiada charge RM1 dikenakan apabila kita ngeluar duit di mana-mana ATM.
1: Betul.
0: Okey. Ya Allah, gol.
1: Serius lah.
0: Gol dari Panama.
1: Panama. Itu baru lah ya. Panama. Minit tambahan.
0: Ya.
1: Minta tambahan untuk separuh masa kedua. Dah 2-1.
0: Saya baru nak meraihkan England tek dengan 2-0 kau. Tiba-tiba satu keajaiban berlaku pada pasukan Panama. Baru aja mendapat gol yang pertama. Tapi saya dah hal, kita dah anggar lepas tu macam ni lagi kesudahan sidaknya untuk full time untuk kelak. Jadi perkongsian yang kita petik untuk pagi tu dipetik daripada sidna.my. Dan mungkin ada madah tau benda tu sudah kita share pada beberapa minggu yang lepas. Yes, kita nak share lagi sebab kita nak ingatkan kepada anda yang cas RM1 ya, si akan lagi dikenakan. Okay. Jadi kita akan kembali lagi selepas tu. Kita masih lagi menunggu panggilan daripada anda. Boleh hubungi dua talian iaitu
1: 082-245-7700 dan 082-245-8000. Kenapa tidak ada skor di sana ya?
0: Kenapa tidak ada skor? Mungkin rasa-rasanya
1: kita nunggu VR kot.
0: Yes. Tapi saya dah hal harap-harap saya ada skor ni saya. Wih, jahatnya aku. Okay guys.
1: Okay.
0: Teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa, keputusan penuh kita itu. Di mana? England menang 2-0.
2: Alright, puas hati ya. Yes. Tak dah habis dah. Sikit match dah habis. Asalnya untuk Croatia, kita cuba nangga.
1: Jadi sementara Aida tengah cari, kita orang boleh muat turun RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang guys.
2: Ya,
1: kita boleh saksikan di mana saja anda berada. Pastikan kena ada kuota internet dulu baru kita orang dapat angga.
2: Betul. Untuk kini tu asalnya game untuk Croatia dan Ghana tu belum habis. Tetapi keputusan semasa 2-1, 2 Croatia, Ghana 1. Ada kami asal dalam 5 minit lagi. Habislah.
1: Okey, jadi selepas tu untuk jam yang kedua, insya-Allah kita ada sikit lagi perkongsian.
2: Betul.
1: Daripada Aida, katanya berkenaan dengan minum kopi.
2: Ya, to the coffee lovers, yes, ada sesuatu yang ingin saya kongsikan untuk anda.
1: Okey, jadi jam yang kedua kita share kelak.
2: Ya, betul, jam yang kedua.
1: Okey, jadi tepat pukul 7 pagi anda dapat ikuti ringkas 7 pagi. Utama 7 pagi.
2: Ya.
1: Nampak sibuk nak nak buta tu. Nak gabol lah.
2: Siapa? Kita sambung lagi lepas tu ada game lagi.
1: Okey, alright. Terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: #geng pagi kita.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, seperti biasa di jam ini, memasuki jam yang kedua untuk pertemuan kita dalam Santai Jak Hujung Minggu adalah info cuaca. Dan bersama dengan kita di talian, rakan kita daripada Met Malaysia, Hawa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey Hawa, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Ahad 28 Jun 2026. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah dan Kapit. Cuaca baik dijangkakan di bahagian Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu hari ini, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Hawa. Selamat tugas.
2: Sama-sama.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
5: Eh, YP.
4: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
5: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
4: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
6: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramid secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
7: Kembali bersama
8: Aida dan Ba Adudu
7: dalam Selamat Pagi Sarawak.
9: Hashtag Gang Pagi Kita.
10: Okay, memasuki jam yang kedua untuk pagi Tok Nao.
1: Yeah.
10: Sebelum Aida nak kongsikan berkenaan dengan kopi,
1: mm-hmm.
10: khusus untuk penggemar kopi sekalian alam.
1: Yeah.
10: jadi si kita nak kongsikan dari segi training Tok.
1: Yeah.
10: Yang Tok mun didiat Nao,
1: mm-hmm.
10: kan kira Tok pernah fenomena mochi lah, mochi bites.
1: Apalagi Dubai Chiwi.
10: Dubai Chiwi.
1: Dubai. macam-macam lah Dubai mochi.
10: Yangnya bermula dari kunafa sebenarnya.
1: Betul. Sebenarnya kunafa dessert.
10: Kunafa.
1: Kunafa.
10: sejenis pencuci mulut.
1: Ya, sebenarnya pencuci mulut daripada Arab Dubai sebenarnya. Tapi bila dahnya masuk ke negara kita.
10: Ya, akan pakai mihun. Saya dah kena.
1: Ya, hey, ada pengalaman kan?
10: No, gampang lah mula kerja ya.
1: Nah, nama pun dah kunafa, bukannya bihun. Oh. Maunya bihun, letak bihun, jangan letak kunafa.
10: Ya,
1: tetapi, yang kami dua nak kongsikan tu, bukanlah apa nanti orang maki bihun kah apa kan? Tu dalam satu masakan.
10: Okey.
1: Kita suka makan ayam geprek sih.
10: Suka makan tapi sambalnya kami
1: asing.
10: Oh, asing. Sebab kami si mau benda yang bercampur aduk dengan nasi. Sebab kami kadang-kadang alah dengan pedas sambal lah.
1: Ya, betul. Sebab kita pun angga nak macam ni rupa mun ayam geprek itu. Aduh, ni tujuh ayamnya kadang-kadang nak kita angga. Kan, because sambalnya, cabiknya memang jingkah di atas ayam.
10: Oh.
1: Tapi to lain. Nya bukannya ada apa? Cabi. Nya make Dubai chili.
10: Dubai chili. Nak manis sebenarnya.
1: To adalah sebuah premis makanan di negara kita, di Petaling Jaya, tetapi pemiliknya bukan lokal.
10: Bukan orang lokal pun.
1: Bukan orang lokalnya daripada pemilik premis ayam geprek di Makassar, Indonesia.
10: Hanya
1: dikatakan memperkenalkan menu ayam geprek yang dilenyek bersama pencuci mulut tular dari Dubai itu Dubai Chewy Cookies. Sebenarnya ada video tu kita orang boleh tonton di Cosmo, kita orang boleh cari. Bila kami nangga pun nak Dubai Chewy ya, dilenyeknya sekali dengan ayam. Dilenyeknya sekali dengan ayam sampailahnya macam sebati ancur rupa ayamnya kok. Dah rupa ayam lagi tangan kami.
10: Tapi mungkinnya pun target market tu mungkin bukan untuk semua golongan kali.
1: Ya.
10: Ada untuk apa mah golongan-golongan tertentu lah. Khususnya macam sidak. Mungkin sudah Gen Z kah?
1: Tapi
10: toknya. Saya dah penerangan.
1: Penerangan.
10: Tapi lebih cuma kepada muzik saja.
1: Ya, betul. Tapi nak bukan hanya rakyat Indonesia, tapi rakyat Malaysia juga mengecam menu ya. Sebab disifatkan macam si sesuai serta si kena dengan tekak. Saya kan semua benda nak di Dubai Chewy kan, janganlah terlalu FOMO. Benda tu sebenarnya tular di threats. Walaupun kedua-dua kombinasi, kedua-dua menu ya sebenarnya adalah antara kegemaran semua anggota masyarakat. Sekira tua mudanya memang suka. Memang suka dengan ayam geprek, memang suka dengan dewi coklat. Tetapi bila benda ya digabungkan,
10: Difusionkan
1: astagfirullahalazim. Ada yang mengucap nangga menu ya ko. Rasanya mungkin orang ada jangan sekadar konten aja. Kini tu semua nak dikontenkan.
10: Betul.
1: Semua nak difomokan, nak marketing lah sangat. Tetapi menu tu memanglah tidak sesuai guys, tidak sesuai.
10: Ya umpama macam okey kita tek okey macam sida di Indonesia nak dan yang mula make apa? Geprek. Datang kita tek. Kita ambil contoh, simok dimakan macam ni aja. Jadi kita datang dengan idea dingkah cheese lilih lah, dingkah apa nama bergula apung ke. Contohnya macam ni lah. Dah manis.
1: Kan, tapi tu memang tidak sesuai lah ayam. Because di Dubai Chewy tu kan yang macam di luar kulitnya macam mochi, di dalamnya ada kunafa, disalut lagi dengan koko. Kaya kita lenyek dengan ayam.
10: Manuk.
1: Allahuakbar.
10: Kalau manis saja upa apa
1: ya, rasa manuk. Ya, lu jadi bercampur kan?
10: Keceluruan ya jadi.
1: Keceluruan ya. Identiti sudah di situ ya.
10: Sebab manuk tu kami memang yakin lah sebabnya akan dicicah dengan sambal nyempun.
1: Ya betul. Jadi guys, kepada pemilik restoran di luar sana, jangan terlalu fusionkan makanan tersebut. Aduh, kesian lah dengan orang yang nak makan. And then tapi ialah terpulang kepada kita sebagai pelanggan lah, sama ada nak mencuba ataupun isi ataupun kami memang sik lah.
10: Sebab kini tu bukan apa kami duk share benda tu. Kini tu kita dengan nak fenomena Abang Rahmah, ciwi Dubai tu yang makin jadi-jadi pasal dengan mochi dan sebagainya. Jadi peringatan untuk kita orang di luar ya, pilih benar-benar nak makan nak mochi apa ciwi Dubai tu. Dan jual untuk peniaga, tolonglah, tolong jangan kata orang ngakal gila.
1: Betul.
10: Bila jual nak macam tu,
1: jujurlah dalam perniagaan anda ya.
10: Adanya makin apa yang baru-baru tu kita share tak kena ke bihun nak
1: kena bihun.
10: Bahan Allah, ya dah kira ngakal lah ya.
1: Ya ngakal. Lama saya sini dengar word ngakal.
10: Jadi guys, sebagai iktibar darjah pengajaran kita, si semua benda yang dapat diffusion.
1: Betul. Ya Allah. Hai.
10: Sikit jual lagi, jangan terlalu FOMO gila lah.
1: Ya.
10: Nanggar orang, wih, aku nak cubalah.
1: Mau jual lah. Alah, FOMO sangat lah.
10: Jadi perkongsian kita untuk pagi tu, kita petik daripada sini Aida.
1: Kau semua online.
10: Kembali lagi selepas tu, kita ada perkongsian untuk Tajuk Utama Akbar. Segment. Trending.

0: trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Let's play football.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM 7, 40 minit pagi. Untuk tutup, mungkin ada yang sudah Kak Nangga match, dua match pagi itu tadi.
2: Betul.
1: Yang sudah pun berlangsung, sudah pun berlalu juga.
2: Mm-mm.
1: Di antara pasukan Panama dengan England.
2: Betul.
1: England menang 2-0.
2: Betul.
1: Lepas itu pasukan apa lagi?
2: Croatia dan Ghana dengan Croatia menang 2-1.
1: Dan kira itu, mungkin tolong tersiar-siari now.
2: Ya.
1: Ini di Sukan Plus dengan Panama.
2: TV okey.
1: TV okey. Ini match Portugal.
2: Yep.
1: Okey, kita orang boleh terus tukar ke saluran TV 2.
2: Betul.
1: Ini tu tengah pun berlangsung, baru ajak 9 minit perlawanan.
2: Ya.
1: Baru berlangsung. Tu masih lagi dalam separuh masa yang pertama, match baru je bermula. Dah 9 minit dah berlalu.
2: Betul.
1: Jadi mungkin tolong rasa-rasanya nak nangga apa nama CR7 yang tu pun main begitu.
2: Betul. TV 2 guys, ha? TV 2 ada dua pelanan selain daripada Portugal dan juga Colombia. Kongo dan Uzbekistan kini tu berlangsung di TV 1.
1: Yes. Jadi kita tu mun kita orang si ada macam ni nak nangga tu. Si ada apa nak kita nangga tu TV si ada. Boleh muat turun mun kita orang ada telefon.
2: Ya. Yeah.
1: Muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store.
2: Betul.
1: Berbayar kah, bab? Si berbayar
2: free je.
1: Jadi sambil-sambil kita orang nak ya nangga mesh pagi tu,
2: yep.
1: Sarapan juga jangan lupa. Bila nak minum kopi ya, berpada-pada juga. Ya, sebab betul. Eda ada kongsian pasal kopi. Khusus untuk peminat kopi.
2: Ya. Selepas tu guys, ha, kawan kita tu nak dengar, nak nanggar apa? Apa lagi pasal tu?
1: Tajuk utama akhbar.
2: Kan nak kongfi?
1: Saya dah hal. Kita belanja sidaknya kopi untuk pagi tu.
2: Okey, kita belanja kopi dulu pagi tu. Mengenai kopi. Biasalah untuk pagi-pagi, untuk penggemar kopi. Yang mesti bermulakan harinya dengan secawan kopi. Biar segar sikit katanya.
1: Oh.
2: Tapi saya minum kopi segar-segar. Kau heran nanti kau.
1: Mungkin ada jenis kopi yang kita perlu minum.
2: Mungkin lah. Jam 10 pagi mata masih berat, bancuh satu lagi kopi. Tengah hari kerja makin banyak, kepala mula tegang. Air beli energy drink. Petang badan rasa penat tapi otak masih tak fokus. Satu lagi kopi, sudah berapa kopi tu masuk. Malam tek konon-konon nak siapkan kerja sekejap. Nak ambil pre-work tek konon. Kopi pekat supaya si mengantuk. Tiba-tiba rasa macam badan, macam tangan menggigil sedikit. Dada rasa bergegar-gegar. Perut rasa si nyaman. Mata kita rasa macam letih semacam nak. Tapi otak kita macam si tahu berhenti.
1: Rasa nak minum-minum.
2: Rasa nak minum-minum. Nak minum lagi nak. Sebenarnya benda ya salah guys. Sebenarnya ya kita sedang mengalami overdose kafein. Bukan sebab kita on stress kerja, kita orang overdose kafein.
1: Lebih gila nak ya kafein.
2: Terlebih so apa? Pagi, tengah hari, petang, ya dah 3, malam lagi. Dah 4. Jadi nya akan nuruh kita susah tidur, tak akan rasa loya, gelisah semacam heartbeat jadi laju.
1: Jantung, degupan jantung jadi laju.
2: Jadi mun boleh setiap pagi nak cuba ubahkan, kurangkan kita orang pengambilan kafein. Mungkin ambil pagi je yang biasa. Lepas ya tukarkan kepada air, minum air biasa.
1: Air kosong,
2: rehat, jangan paksakan diri kita orang, okey? Mundah degupan jantung kita si normal, muntah berterusan, sesak nafas, kan? Keliru, pingsan atau sawan, kita orang mesti cepat-cepat pergi mendapatkan rawatan. Kadang-kadang yang kita sangka nak cuba nak stay awake nak, mm-hmm. akhirnya ia akan mengolah badan kita dalam posisi yang bahaya. Oh. Bukannya si boleh terus minum kopi sih, tapi kita orang kurangkan pengambilan kafein. Ada orang tu double shot, extra shot. Eh, bapa banyak shot.
1: Kan kira tu banyak perma kedai kopi hipster di luar tu.
2: Ya.
1: Jadi dia diatlah. Takut kala bila kita orang nak cubalah minggu ya teh ada kurang enggak si senah minum teh. Aku ingin cuak nak minum jangan. Jangan nak cuba-cuba.
2: Kopi hipster tapi nama sungguh senah.
1: Si ya teh kawan teh senah bah nak minum di kedai kopi hipster nak.
2: Allahu
1: nak cuba juga sekali udah malam terkebil-kebil.
2: Boleh minum kopi tapi kita nangga orang putih minum kopi nak sikit-sikit tejaknya apanya menikmati tapi bukanlah dalam madah tek kuantiti yang selalu dalam satu masa ya okey.
1: Jadi berpada-padalah. Jadi
2: betul,
1: kami rasalah macam kita nak kita dah cuba minum kopi tapi still juga mengantuk. Cuba kita balik kepada kopi enjin.
2: Kopi enjin lah paling nyaman.
1: Sama ada kopi enjin ataupun
2: baunya nyaman tu.
1: Cuba kopi yang imported pun ya. Nak kena berbiji-biji orang tapi sikit kerja lah. Utip lah kerja ya. Nak dikisar lagi.
2: Tapi siapa boleh hantar pergi kedai atau minta tolong cedak kedai. Boleh.
1: Nyaman kawan gitu tu.
2: Ay benar.
1: Andai orang dikenal di kedai. Okay lah guys.
2: Okay.
1: Sikit perkongsian berkenaan dengan kopi yang kita percaya daripada si Deda.
2: Tok daripada Public Health Malaysia.
1: Alright, jadi kembali lagi selepas tu perkongsian untuk tajuk utama Akbar. Selamat minum kopi untuk anda.
3: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramidi, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramidi anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramidi sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248.

Kita ikuti tajuk utama akhbar. Okay, untuk tajuk utama akhbar kita, kita ada sikit ajak akhbar untuk ujung minggu tu dari utusan Borneo. Edisi hari Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, Sarawak membangun seiring teknologi, agenda terkini pembangunan negeri adalah teras untuk realisasi PCDS 2030. Itu menurut kenyataan Premier Sarawak. Dan laporan penuhnya ada di muka surat 2. Mungkin kita orang nak baca. Dan seterusnya kita ada stem di Perkasa. Lahir generasi mampu cuajui teknologi masa depan. Baik, itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Utiliti yang merangkap Sarawak Energy dan Petros, merangkap Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki. Dan laporan penuh ada di muka surat 3. Juga kita ada lelaki maut, seorang lagi cedera kereta bertembung lori muatan ikan sejuk beku. Yang tu berlaku di Seri Aman, laporan penuh di muka surat 2. Juga di muka surat 2 kita ada DCCI, KCCI perlu kerjasama bangun identiti ekonomi. Juga di ruangan tempatan muka surat 7, Limbang pintu masuk utama Sarawak. Ruangan nasional muka surat 10, Suruhanjaya keharmonian nasional dicadang untuk perkukuh perpaduan. Ruangan tempatan muka surat 5, tumpuan terhadap pendidikan marine amat relevan. Kita tinjau di ruangan sukan muka surat 15.

0: Jika kita ada Perancis beraksi dengan penuh bertenaga, Dembele ledak hat-trick buat Les Blues bagi memastikan kemenangan 4-1 ke atas Norway. Seterusnya, James disahkan alami kecederaan hamstring. Oh, lama. Okey, baik. Aduh, macam ni tak? England tak bah?
1: England? Kan dah main tak?
0: Yalah tak. Tapi saya dah halnya menang. Aku si bingung. Jika kita ada Senegal belasah Iraq 5-0 dalam aksi kumpulan I. Apa tu? Bol kah? 5-0 bah? Ai. 5-0 guys. Dan seterusnya kita ada 214 sertai kejohanan Piala Presiden penghargaan khas golf di Bintulu. Dan akhir sekali, selamat jalan Uruguay. Oh, kempen Piala Dunia 2026 skuad Uruguay berakhir selepas tewas 0-1 kepada Spanyol. Ui, saya dah hal lah. Boleh cuba liga lain lagi kah? Apa kah? No. Oh, you know?
1: Yeah.
0: Liga Sambil kah? Apa nak?
1: Aduh, hai. Ah, sambil juga dimaksa.
0: Okeylah, itu dia untuk tajuk utama akhbar kita. Satu saja akhbar kita untuk hari itu.
1: Yeah.
0: Edisi hari Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah utusan Borneo. Dan menyusul selepas itu, kita akan dengarkan refleksi diri bersama dengan Dr. Syafie Haji Lugom. Kembali yeah. lagi selepas ini guys, untuk minit-minit yang terakhir jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Kristian. Nah, itu dah 28 Jun ya. Hari Ahad. Nah, dah awal dah orang mbak anak pasar. Ya. Awal mbak anak makan di restoran. Nah, macam dah hari Minggu itu. Ya. Kadang-kadangnya pergi berkelah. Macam lah kita di kampung apa kerja kita. Ya. Getah. Tahu ya kerja di kampung tu. Tu cuaca bagus tu. Getah kita. Walaupun getah dan tu apa, tapi ada yang kejual nak. Eh? Nah, dah ada rumah. Cang-cang kerja di kampung tu. Ya, bertanam. Mereka di kampung tu sikit bagusnya. Nah, kita rajin ikan tak beli. Beras tak beli. Sayuran bidin tak beli. Ada lakang rumah, rebung tak beli. Nah, hari Minggu tu macam-macam dah pula kita hari Minggu tu. Mereka pandai tu hari Minggu tu. Nah, rawun-rawun jalan-jalan je lah. Pergi restoran, pergi makan, ngembang anak. Ya kerja. Nah, tapi jangan lelah gila. Takut hari Senin lah kita lelah. Nak kerja opis, lelah. Ya. Nah, jadi apa prinsip-prinsip hubungan keluarga? Keluarga adalah ejen utama untuk perkembangan kendiri yang sehat. Ya, kita kena ingat. Perkembangan kendiri anak-anak yang sehat. Ya, kita kena ingat. Bercakap halus dengan anak. Ya. Melalui contoh dengan bini-bini kita lah. Dengan bini kita, ya, kakak bagus sikit. Jangan main pengat, ya. Berkongsi nilai rohani, ya. Satu padukan, ya. Menyatu padukan keluarga dan menyediakan persekitaran yang memperkayakan pengaruh yang baik. Nilai rohani. Jadi keluarga yang berjaya dibina dengan usaha yang kuat dan dedikasi, adakan masa kualiti untuk keluarga. Ya, kita ada masa juga lah untuk anak ini tu. Anak kerja aja. Ya, macam dah dulu mau di kampung tu kadang sebelum subuh udah jalan getah. Ya, lepas getah agak kebun. Ya. Lepas iso buat tang rumah. Jadi anak sedang enggak uko apa dah. Apa sedang agung anak. Apa yang cari duit aja. Cari duit tu sedang masalah sebenarnya. Sebab awal-awal sedang ada anak. Musa ada duitnya, dah akan beli beras. Ya. Ha. Tapi duit banyak pun nanti dah senang ni. Saya dah pedah juga. Biarlah kita laki ini tu, mesti ada ilmu tentang tahap perkembangan anak sedikit. Supaya kita tahu apakah langkah-langkah yang bagus untuk diambil agar pendidikan dan perkembangan anak ya dapat kita pantau dengan betul.

Kadang-kadang orang tu rajin lah, dia ambil je gambar anak umur sebulan, dia ambil je gambar, dia rekod apa yang berlaku. Dua bulan macam ni, tiga bulan, sampai anak yang pandai berjalan. Tu jenis mak apa yang yang rajin lah. Bayalah sama ada anak-anak tu, kalau kita mak apa tu sebenarnya berusaha sungguh-sungguh menjadikannya bagus, insyaAllahnya bagus ya. Dengan syarat laki bini mesti kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay guys, 7.55 minit pagi, minit-minit terakhir untuk jam yang kedua. Jadi sekali lagi kita madah dengan pendengar-pendengar, khususnya untuk kita orang yang nak anggar perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Kletok. Ada dua perlawanan. Dua kah?
1: Betul lah, ada dua.
0: Takut kita orang tercari-cari di saluran TV OK dengan Sukan Plus. Kletok berlangsung di TV 1 dengan TV 2.
1: Yeah.
0: Di TV 1 apa perlawanan ni, Teh?
1: Di TV 1 antara Kongo dan juga Uzbekistan.
0: Oh, betul. Dan di TV 2 Kletok perlawanan tumpuan antara Colombia dan juga Portugal. Kletok masih lagi hydration break dan dalam separuh masa yang pertama.
1: Ya, betul.
0: Memang kita orang nak nanggar CR7 nak? Tak sih.
1: Semestinya lah kan. Semua orang nak nanggar apa? Sebab kita tahu umurnya dah apa-apa.
0: Dan Tok merupakan perlawanan terakhirnya.
1: Ya.
0: Sebelumnya bersalah. Jadi guys, kita akan berikan perkembangan semasa. Macam ni, skor sidak Tok kah? Adakah akan berubah ataupun isi dari semasa ke semasa? So, teruskan bersama dengan kami. Dan tepat pukul 8 pagi, kita ada apa, Ida?
1: 8 pagi, kita ada berita ringkas daripada Nasional FM. Dan sepasti akan lagi bersama dengan kami, Dua Bab, untuk kita berkongsikan info-info lagi. Terutamanya,
0: Piala Dunia FIFA 2026. Sarawak FM.
1: Satu sejiwa.